meninjau peta risiko memperbaiki standar bangunan, dan membangun infrastruktur yang lebih fleksibel seperti jembatan tahan banjir atau gedung tahan gempa. Bukan sekedar mengembalikan keadaan, melainkan meningkatkan ketahanan komunitas. Partisipasi warga juga kunci gotong royong dalam memberikan poin pelatihan pertolongan pertama dan program pemberdayaan ekonomi membantu masyarakat bangkit kembali. Proses rehabilitasi menjadi lebih cepat dan rekonstruksi menjadi lebih berkelanjutan. Setelah bencana, mari dukung upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, karena membangun kembali bukan hanya soal bata dan semen, tapi tentang mengembalikan harapan dan ketangguhan bagi seluruh warga.

Waris Lun yang membahagia, dino kajit yang mempantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu, Bung Dedi Heriansyah. Waris Lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun.

Terima kasih Warilon di Propertada Prada masih bersama kami RRI Program 4 Banda Aceh. Warilon, harga ikan di Kota Lhokseumawe yang mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir dan kondisi tersebut terutama terjadi pada komoditas ikan tongkol yang menjadi salah satu jenis ikan yang paling banyak dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat. Kenaikan harga tersebut dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang bersahabat hingga berdampak terhadap aktivitas melaut dan juga hasil tangkapan nelayan. Dan salah satu penjual ikan di Desa Ujung Belang, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Irwan mengatakan kenaikan harga ikan mulai dirasakan selama sepekan terakhir kepada RRI pada Selasa 1 September 2026. Ia menyebutkan bahwa harga sejumlah ikan, maksud kami sejumlah jenis ikan, terutama ikan tongkol mengalami peningkatan dibandingkan harga biasanya. Nah, menurut Iwan, kenaikan harga tersebut berkaitan dengan cuaca buruk yang terjadi dalam beberapa hari terakhir dan kondisi laut yang kurang mendukung membuat nelayan mengalami kesulitan untuk melaut seperti biasanya. Dan akibatnya, Warilon, jumlah ikan yang berhasil ditangkap menjadi lebih sedikit dan mempengaruhi terhadap persediaan ikan di tingkat pedagang. Dan salah satu komoditas yang mengalami kenaikan tersebut terlihat pada ikan tongkol dengan ukuran besar. Jika sebelumnya harga tersebut dijual sebesar Rp35.000 per kilogram, kini menjadi Rp45.000 per kilogram. Dengan demikian terjadi kenaikan sekitar Rp10.000 per kilogram atau hampir 29% dibandingkan harga sebelumnya. Kenaikan harga ini juga turut menjadi perhatian pedagang karena ketersediaan ikan segar. Maksud kami, ikan sangat bergantung pada hasil tangkapan nelayan. Dan ketika hasil tangkapan menurun, pasokan ikan yang masuk ke pasar menjadi terbatas sehingga harga cenderung meningkat. Dan kondisi ini juga berpotensi mempengaruhi konsumen, terutama masyarakat yang menjadikan ikan sebagai salah satu sumber pangan sehari-hari. Dan juga Warilon, pedagang berharap kondisi cuaca dapat segera membaik sehingga aktivitas nelayan kembali menjadi normal dan tangkapan juga meningkat. Dengan bertambahnya pasokan ikan, harga di tingkat pedagang diharapkan juga akan kembali stabil. Dan sementara itu, Warilon, masyarakat di Lhokseumawe perlu mencermati perkembangan harga ikan dalam beberapa hari ke depan seiring dengan perubahan kondisi cuaca dan juga ketersediaan hasil tangkapan nelayan.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan harus tetap menyala.

waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulit. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen bang.

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: waris lun yang membahagia. Dino kajit nama pantun niba RRI programa pulut. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warilun rakan mamandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Welcome to my party.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Hello, listener.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

Adat istiadat, budaya dan tradisi merupakan warisan leluhur yang harus senantiasa dijaga dan dilestarikan, serta diwariskan kepada generasi yang akan datang. Semua warisan Indatu bisa Anda dengarkan hanya di RRI Pro 4 Banda Aceh, FM 88,6 MHz, yang kami kemas dalam satu acara. Inilah Sirbo, siaran informasi budaya, obrolan dan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warihlon salimu bahagia bak bengah huronyo kamrompok lom katanya ya. Ngon ulun tuan Nurul Jumita rat RRI Propert yang kamu pancar loskan dari Jalan Sultan Iskandar Muda Nembuil Heblah di kawasan Blok Padang Kota Banda Aceh. Frekuensi FM 88,6 MHz, Lumai Seri Bedwardo 51 kHz ngan rat aplikasi RRI Digital. Kapoh tigoreng lewat 7 menit waktu Indonesia bagian barat warihlon ya. Katanya kalam acara si Rebo, siaran informasi budaya obrolan dan hiburan edisi Uronyo Uro Rabu 2 September 2026. Bagi drone yang kena bergabung dalam acara si Rebo, silahkan rat 2 bon nomboy 0657055 0867 6788 886. Warilun yang kena bergabung dalam acara si Rebo, lagi biasa ya dalam acara si Rebo na tema yang getanyo angkat bak Uronyo getanyo angkat sabuh tema tentang prosesi adat perkawinan yang na di Aceh. Jadi warihlon nanti jenis sampaikan lewat drone dalam acara perkawinan di Aceh kena prosesi-prosesi adat dan na urutan jih masing-masing ya. Wate getambut mete darah baru atau linto baru bak uroha acara perkawinan pe prosesi adat yang gelaksanakan ya, dan to yang bubut nanti jenis sampaikan warihlon na warih getanyo yang kagepreh bak nembai 886 ternyata karet ya. Ana masalah tak angkat warih getanyo yang kagepreh bak 7055 yang bak 886 buno cek mat red. Damang lai cek mat be dilikat cek mat kagepreh bak 7055. Halo, assalamualaikum warihlon.
1: Assalamualaikum.
0: Iya, dapat saptari oi di Aceh Jaya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Kiban di Aceh Jaya na ujian.
1: Oh, besar lah ujian. Mari duduk lah, mari kateput.
0: Kateput lah. Duduk.
1: Ujian lah nak. Ujian. Ujian. Kan jadi. Jadi.
0: Kiban?
1: Ujian. Turun ni.
0: Kiban?
1: Ujian kau dalam itu lah.
0: Kau dalam itu lah. Oh. Anak tak dengar dengar. Aloh tak tahu Pak Sabdari. Bagaimana yang kamu ke? Dengar di Lampung lah.
1: Ketuk bak peti
0: lah. Oh, bak peti. Ramai orang katruk?
1: Ramai.
0: Ya, ya, ya. Pak Sabdari, sehat tak apa? Amin ke kan? Pak Sabdari, nyor-nyor tentang prosesi adat perkawinan di Aceh. Nata menjak Pak Kenduri, Pak Sabdari.
1: Nah,
0: oh, fikir Hana. Yeah. Kiban, menurut Pak Sabdari, prosesi adat jihan, Pak Kiban, urutan jih, atau mungkin menyohana murut, mungkin tua-tua tangan ya. Hana masalah, pupu prosesi adat, nah, bak acara perkawinan yang dilaksanakan di masyarakat Aceh.
1: Malam, malamnya doa. Oh, baru.
0: Kiban? Yo, alo tak tu. Berai baca nama tu Pak Sabdari.
1: Jo.
0: Kiban?
1: Malam buat mau darah baru mendoa.
0: Mendoa, lenyan.
1: Lenyan. Ke pres itu ahoro. Gimongnya di mong jam ni.
0: Jadi wate phone getambut bagi ban, getambut lindo baru. So yang tambut biasa.
1: Uring jamnya dah saya beri salium.
0: Jamnya yang beri salium?
1: Ah, beri salium. Jalan bat mera baru.
0: Iya, kena prosesi adat jihan wate getambut lindo.
1: Ya, nasi dan sabrong itu.
0: Oh, menang. Jadi Pak Kibannya. Mangan Pak Sabdari kan kala tau ngesambut awal waktu je kelinto. Mah nak ingat waktu ngesambut lesom tu Pak Kiban cara ngesambut. Ah, tinggal dia. Oh, ka jama na. Okey. Nyo lagu pelagu berapa putar?
1: tapi di nama Ana.
0: Ana, gak nero ulah bah?
1: Pilih-pilih masih yang baru.
0: Ya.
1: Baru, dah lupa, mama, papa di kesian, dah bila garing-garing.
0: Ya.
1: Dari Budi Jaya, Amat Raja Barat, dan Ilmu Mendung.
0: Okey, siap. Yang tinggal ngah, Pak Saudari. Yang tinggal ngah, yang tamong. Tema baik dua apa?
1: Tema.
0: Tema tanggapi.
1: Empat di dua dengan dua lintu baru. Ya.
0: Tema hanya tanggapi. Mana yang najik dua lintu baru? Yang nahan najik dengan lagi. Ya? Nyo lagu hana jadi nur putar bah, karena hanjut tanggapi tema taknyo.
1: Lagu putar di dino.
0: Hanjut dah putar lagu nyo hanjut tanggapi tema, kibar no.
1: Dapat di dino nyo hanjut putar lagu kalau kuliah
0: lah. Man tema hanjut tanggapi?
1: Kaju baju kaju.
0: Hana aje taknyo, hana baju bi. Kibar nyo Pak Saudari?
1: Muat. Aku buka ayo, betul harapan jeng lewa. Nyeri memendung pun belum. Bayi dia dia dari muda dia cerita.
0: Okey, kemar mandum ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda doa berhabab ya, menyengau runtuh ya. Dilikut Pak Sabdari ke Prebak 886. Halo, Assalamualaikum Cik Mat.
2: Waalaikumsalam Kak Nurul.
0: Gimana habar orangnya Cik Mat?
2: Habar je orangnya Kak Nurul.
0: Alhamdulillah. Sehat Cik.
2: Pak Sabdari galak tak kerja.
0: Yang kenyan.
2: Bak kerja tak perlu.
0: Bak tema kenyan. Bak lagu mentang. yang kenyan tak palo.
2: Orangnya kalau kujuk itu lah tu, mana kita baca.
0: Tem gelung ngali dah.
2: Mata orang muka orang sah, ni orang muka orang lagi tu nak om. Kujuk tak boleh tu nak.
0: Tak boleh karang ni bayar juk. Kiban Cik Mat di Tinan. Naik tu je Mbak Waron.
2: Naik no.
0: Hana.
2: Mendung.
0: Mendung, tak apa Encik lagi, no?
2: Ya.
0: Cik Mat. Orangnya banyak pokok, ya? Ya, yang gue pulang kering, ya?
2: Pulang kering,
0: sih. Cik Mat, nyo, dah mau buat tema, Cik Mat, ber? Tentang prosesi adat perkawinan masyarakat Aceh. Kena yang gepubuk di masyarakat Aceh wate getung nintu atau darah baru kena. Pakai banyak. Prosesi adatnya.
2: Nintu kamu menantuk nintu aku pe darah baru nak. Darah baru kalau sambungnya kasih tuan dengan kamu rumah. Dia yang putus ulang
0: betul juga.
2: Apa dia jual lah, baru kita tanding. Atau lepas tu
0: Pak Capli
2: dah mah. Pak Capli? Nak pernah Pak Capli lah, macam lagi Pak Capli di bawah. Nenek Pak
0: Capli di bawah. Nya Pak Capli dia orang mah.
2: Anak lagi Pak Capli yang kebetulan yang keluarga mandu. Mana Pak Capli kan kebetulan apa adun adoi nama mandu nak. Mati mayu nama tu kaki tu panjang nama tu. Jadi itu betul lah aku nak. Ini mana lagi
0: ya? Dia orang kamu termatu mendah. Man nak istilah Pak Capli jihan Nurul kurang mupom ya. Menyo bagian Pak Caplinya. Karena prosesi adat jihan menyo yang Nurul dupa dari fon jihan. Nah lagi tukar bateran nu menan.
2: Kau yang nak terima kan? Kau terima kan? Ah, kalau tu betul ni apa? Nyawa tu,
0: nyen ge tematuknya lagi Cik Mat Begahan di atas pelamin atau dalam rumah yang tempat baju bu besana?
2: Yang belah inang lah katanya, pintu katuk nak kan? Yang belah inang tu, yang inang tu belah pintu, yang betul ni dalam belah. Dari itu amba nak.
0: Oh nan. Watian ke kan pak capli ya.
2: Timbal balik lah kerja. Jadi dia minta itu dia minta dah baru. Heeh. Dia film tu.
0: Nan.
2: Ayah lu tu pula nya otak cik main tak. Dia nanti otak cik main tak lah.
0: Heeh. Wate ke peturinya ke kan istilah untuk pak capli ya.
2: Ah, pak pak capli. Heeh. Kita mau sih dia pak japri, bahaya ulah kumpi orang je kubah pak japri kumpi cuma japri gaya apa japri maka.
0: Rupa jika na.
2: Rupa jika betul keluarga betul mah.
0: Nya waktu bawa pintu dah mong atau kiban?
2: Ah, bawa pintu kat itu di halamanan.
0: Oh.
2: Ah, itu keluarga
0: maksud ina. Tegoh lom lintu dah mong udah lama berarti ya.
2: Ya.
0: Waktu si perk berapa dia atau kiban?
2: Kiban.
0: Waktu si perk berapa dia atau pak kiban? Atau tegoh lom si perut
2: berpadi? Ya, kan dia berpadi ya lah lu.
0: Oh, nah.
2: Dia tegoh berpadi ya.
0: Leha, nah.
2: Ha. Ha, lah, baru pergi dia berpuri keluarga mandinya. Maka lah lu, ya lah, sang lah, ya.
0: Katri, bang. Kerana tu cor, ya.
2: Katri, katua. Lai awal ke berpuri, ya, lah, untuk orang sini, ya.
0: Oh, nah.
2: Ha.
0: Ya, ya.
2: Kan awal berpuri, lah, pun, lah. Kata lah, lu. Kalau kita mau dalam, baru berpuri. Salah apa kan? Salah pasti betul
0: kan? Karena menye lagi Cik Mat pegahnya leh ge siprek berpadi baru ge pertamong ge pot capli leh nyan baru ge pertamong rumah nyo di gamo leh siprek berpadi tamong ju rumah hana pot capli. Berarti di gamo hana mana leh?
2: Hana lagi ya?
0: Hana ge betul ni
2: wadi. Betul sejuk mentang leh ya betul ni bab sejuk yang mentang.
0: Wadi sejuknya mentang. Muduri.
2: Ya. Di lain daerah lain dia tu jual di sama si kan.
0: Iya.
2: Ah, waktu itu betul si lagi dia waktu itu orang nyolong anak kamu, nyolong apa, sana. Nyolong yang, nyolong yang lo, kan?
0: Oh, betul.
2: Kalau Allah beli nabi beli nabi lah. Di lain daerah lain sama tu jual.
0: Ya, yang kenya.
2: Karena yang kat yang anak melanggi hati agama mandung kan.
0: Ya, betul. Kan enggak tamu durinya kan harus sebetul je kan.
2: Iya, ya satu kami.
0: Tapi nah yang dilaksanakan sebagai prosesi nah yang hana menan ya.
2: Ya.
0: Oke, siap Cik Mat. Lagu-lagu Noroputa gerana?
2: Lagu royo. Lagu Armawati Air.
0: Armawati Air judul sih.
2: Hah?
0: Judul ji?
2: Judul ji ketua, apa judul?
0: Armawati AR.
2: Surat pasah ya, sabo.
0: Surat pasah. Ban megawen uronyo kan laki pasah.
2: Kan ikai mano sabo.
0: Ikai surat pasah sebab ikai mano.
2: Ayah. Kan lama lagu kerja kan? Kita punya pegawai kecil ni kan nak lomong lah yang pasah kecil ni.
0: Aduh ya Allah.
2: Ya Allah. BBM, BBM. Everter saya ingat aku.
0: Pokoknya Everter tinggal ya.
2: Yang balik-balik bawa-bawa dan nanti dia mau tinggal lo. Bukan menana, kumo beraya. Gede nak. Tujuh ibu abah RI kumo.
0: Good. Jangan melupa lagu.
2: Oh, ya lagi pun aku lagi belum ya. Kau lagi aje ni bu?
0: Gak kai aje ni.
2: Aje mama pencinta mati.
0: Good. Amin ya Allah. Semoga bu sabi lagi an kenyo.
2: Bu sabi lagi an. Anak lain dah bicara apa ya? Bicara lagi anak.
0: Yeah. Lagi aje ni.
2: Kalau kau lagi ibu anak sama.
0: Gak je mak. Pedagang membantun awak antri likur.
2: Kalau ibu anak sama warna juga.
0: Gak je. Lanjut salam bu.
2: Salam kepada keluarga, sama iman dan akhirat, bersama keluarga mendung.
0: Amin.
2: Kita cari si Bunong dengan kaya si masih dengan lom Atik Sabara ya.
0: Betul.
2: Adanya ngam ke Kak Diana, Kak Ayati, Kak Eli, Kak Jiria, Utitaya dan teman-teman Mak Amri serta Bang Amri.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Likok Pulo adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Aceh. Likok berarti gerak tari dan pulo berarti pulau. Pulo di sini merujuk pada sebuah pulau kecil di ujung utara Pulau Sumatera yang juga disebut Pulau Brih atau Pulau Beras. Tarian ini lahir sekitar tahun 1849, diciptakan oleh seorang ulama tua berasal dari Arab yang hanyut di laut dan terdampar di Pulau Aceh.

Tari ini diadakan sesudah menanam padi atau sesudah panen padi. Biasanya pertunjukan ini diadakan pada malam hari. Bahkan jika tarian dipertandingkan, dapat berjalan semalam suntuk sampai pagi hari.

Tarian Likok Pulo ini dimainkan dengan posisi duduk, bersimpuh, dan berbanjar atau bahu-membahu. Seorang pemain utama disebut Syekh berada di tengah-tengah pemain. Dua orang penabuh rapai berada di sisi kiri atau di sisi kanan pemain. Sedangkan gerak tari hanya memfungsikan anggota tubuh bagian atas, badan, tangan, dan kepala. Gerakan tari pada prinsipnya ialah gerakan tubuh, keterampilan, keseragaman atau kesetaraan dengan menggerakkan tangan sama-sama ke samping kiri atau ke samping kanan, ke atas dan melingkar dari depan ke belakang dengan tempo pertama lambat hingga cepat.

0: Rapet Budaya Anu Nanggrok.
1: Menanku warelon kali dah dengar dua buah lagu yang gaglaken le Pak Saptari Oi dari Aceh Jaya Buno ngan Cik Mat dari kawasan Lambaro yang tengah bak kursi goyang. Semoga kamu bahagia. Tetambunglah acara si reboh warelon nai wareh ketanya yang kagepreh bak nemboi 886. Semoga mantap menggantung ya memat bekang kan dah jari ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kiban kanda?
2: Alhamdulillah sehat walafiat lagi nerusin nanti.
1: Alhamdulillah. Nyo tengah di rumah ha?
2: Mbak rumah kak ini. You know?
1: Mbak rumah kak. Oh, tengah nyan, tengah santai-santai.
2: Tengah santai-santai sihat.
1: Bu bengah kala ah?
2: Kala.
1: Kala. Penuh mana orangnya kan dah?
2: Rohnya lontong.
1: Oh, lontong. Iyalah. Okey, kanda. Nya, tetap mau buat tema langsung ya?
2: Tema ya.
1: Prosesi adat perkawinan di Aceh.
2: Prosesi adat perkawinan di Aceh.
1: Ya.
2: Ini kumpul-kumpul kan udah laki-melaki ini. Lalu melaki dia angkat tunangan. Dia nikah. Dia nanti lintu.
1: Ya.
2: Itu baru antar rintunya waktu bantu rintu kan kaget ketuju ile ketipu ketipu itu tadi dia rintu gitu ketipu di luar ile kajan turun kajan dua atau biasa aja rintu kita mau di dalam kajan barang baru tadi kan jadi kan ketipu mbak pelaminan di
1: mbak tempat
2: kajan bu ile dia tanya baru di samping-sampingnya kan
1: iya.
2: Dia nyan waktu kali ibu bandung kasi kue kirim-kirimnya baru yang bawa pintu pintu jat gitu nyai le pejuk pintu le nuru sama kan pejuk pintu le kan
1: pejuk lintu
2: pejuk lintu
1: oh pedu maksud dia
2: kan dia pejuk
1: pejuk kan,
2: kamu gak pejuk lintu mana nuru
1: serah terima.
2: Serah terima.
1: Ah.
2: Oh ya Allah, serah terima.
1: Ah,
2: kata
1: iya.
2: Indu ile. Mau bunuh kata
1: baju Indu. Oh ya. Iya.
2: Serah terima, biar baru sedih ke Mbak Pelaminan kan. Oh, si kali mandi baru ya pesiju ulam nanti tanya yang saudara-saudara. Pesiju maksudnya yang udah dengan tak lintu ni aja nyanyi, tak semakin yang angon darah baru lintu rumah makin jauh.
1: Nah, adat Pot Capli di Gampong Kanda.
2: Pot Capli menyot ino tanya geken antar darah baru. Gak birano punya kamu geken.
1: Gak birano.
2: Gak birano. Kon Pot Capli nyot Pot Capli daerah biasa yang lontuk tu daerah Bladi Sigli waktu.
1: Oh, nah.
2: Gak Pot Capli kong katruh darah baru kan di Pajubu Nurul. Habisnya darah barunya ngejak salam kondanya. Kondanya yang salam dengan darah barunya. Kondanya aja sih darah baru. Diikuti leurung tidro diikut yang uji kan ke nek nganju kan.
1: Nek menganju.
2: Ini pokoknya orang pengon lah diikut tidro. Yang kau kagak salam. Tanya kata sediam plot.
1: Mbak ruang Pajubu puno atau kiban?
2: Kau luar kalau
1: Pajubu
2: kalau bak ruang Pajubu kalau bak ruang Pajubu lebih luar kalau salam mak orang Pajubu dalam lebih long luar dia hanya peturin si nyo abang mak nyo makcik nyo cupo makanan lah
1: macam
2: kan dia nanya kata sedia amplop ya nyo ke gak pesapli waknya mama nyo tanyo ino itu nyo pe birano nyo birano ino menyo kamo noro bino ibarat baru kan waktu kali ibu dumpu disam-disamnya itu tanyo nyo pe tujuk darah baru di yang saudara dro boh mano noro di boh mano dalam batin ayang hias ayang pokoknya pakai lidi aja nyah hias-hias lah kan.
1: Lalu ngecet kan?
2: Bihan juga. Yang cek-cek warna-warni atau bungkus-bungkus ngang kertas layang kertas minyak. Gunting-gunting pokoknya dihias lah kan. Yeah. Yang kajuk kira baru yang buat salam. Pusa buat salam, pilih buat salam. Pokoknya buah menurut urung kan. Itu yang ke buah. Darah baru ini kan tinggal menurut. Yang tanya kan aku ada darah baru bah. Rumah kok kuihnya bagi ke tetangga lo. Enggak bagi-bagi ke tetangga. Yang tetangga si seput atau singo selama darah baru gedominan dua malam. Yang gak biranu menurut.
1: Oh, gak biranu. Itu gak menduri mana nah?
2: Gak bak rumah darah barunya. Tadi pegah-pegah apa ke Libi. Ini yang bedoh salam darah baru baru.
1: Nah, gue amplok wadahnya nah? Wadah salam.
2: Bamplok. Salaman lo nanya. Yang Libi yang tabung, punya saudara kadang-kadang. Hai nak baca lah kan. Yeah. Kadang-kadang gue kan nak paling-paling mungkin yang itu menang lah. Pokoknya darah barunya nanti wo ke di rumah tu boh mano na kena. Ia menyokam orang sini agaknya. Man menyok daerah-daerah ke di mantasi inti jaga darah baru kan? Jadi nanti nanti wo malah di antara lah menurut itu darah baru di kampung Lumbacai no. Kan? Ya antara ke di mantasi pintu juga mantasi itu kan? Atau si bre daerah kenal lah. Nyan banwo nuru di antak dari videlom gejuk ngongon padi.
1: Gejuk ngongon padi.
2: Ngongon padi gejuk ke darah baru ke wo
1: benolo. Tapi harus padi memang ah kan breh sebenarnya.
2: Padi biasa aja padi. Yang breh hom antam kalon pokoknya kan yang biasa orang kalon padi.
1: Padi daun toh biasa.
2: Padi itu ge dua bogo ni menurut urang.
1: Oh mana.
2: Gak dua apa, gak leh, gak nak lima menurut pada dia, menurut orang di mana. Kok jina lo maginya.
1: Yang di daerah mutasi ya, nah.
2: Daerah mutasi, di daerah-daerah kenang.
1: Ah, okay, siap Bunda Jaria.
2: Tapi enak nanti apa? Yang lembupu. Yang malah ilain lah. Ada lembupu sih. Kadang kata waktu orang nyotri ke menurut bro. Dia
1: nyangka. Ya, nanti mana natren. Mana dia ingat. Oh, nyu. Hai, sabah tu.
2: Yang pada pegah. Lagi barusan. Nak pukul pegah Pak Yuli kan. Eh, bunuh anak pegah ni. Ambil kau pegah je.
1: Betul. Cik Lut ingat je wadik kata tren.
2: Ya, ya. Pastinya mancan orang
1: ya. Siap kan. Lagu pun lagu orang muda.
2: Batara cinta.
1: Batara cinta dari?
2: Dari Ano Suto. Baik kan jauh dari
1: itu. Pokoknya itu yang baba ya. Batara cinta.
2: Salim-salim. Nyeronyo kirim salim ke Kini, ke Yana, ke Eli, ke Inur di Pulau, ke Makcik, ke... Apa itu? Lah kau nungguan dong ke dari Ampit.
1: Baru dua ruang itu boleh.
2: Kan udah pakai bel kan.
1: Dua haron. Amin ya Allah.
2: Ceria ronyo tangan muda.
1: Iyalah harus.
2: Iyalah. Gak makan cuma
1: sama-sama. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karap tinggal Cik Mat ya. Cik Mat kahit ke hutang. Nyo warahmatullahi yang kegepreh Pak Namboi Pak Dujau 055 Dacak Dilikat Ibu Jariah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik lu sayang. Oh, ada adik yang manis.
1: Cik tau Nadron Yabit.
3: Yabit
1: nya dengar di Pak no di rumah.
3: Ini tengok kamu tengok kumpul-kumpul kawan-kawan.
1: Di kedai kopi atau di pak?
3: Di belang di belang. Nanti ada cek poin dong kamu sampai lebih bengih bu di siaw kaya.
1: Bagi ban?
3: Sampai ke bengih di lung kadi lung sayang.
1: Oh, gak. ya bitnya kan uronyo tentang adat perkawinan di Aceh. Bagi ban menurut ya bit? Prosesi di urutan di mungkin lah yang beda di daerah ya bit
3: memang menyogampung gop gampungnya kan beda menyogampung daerah maaf daerah pegah Menyok pemaja waktu beli kahwin kena ejak kena Syekh Raya. Kadang teh rumah adat bau bak debai duduk hati ba ba kampung Syekh Raya. Dema menyotanyo itinyo kon rumah Syekh Lom ka menyotanyo ana ana ada ana adat rom teji. Dalam taba dan dalam lah le pudu ada ada abaru baru rumah dara baru.
1: Betul betul betul.
3: Ya men ya.
1: Beda-beda cara pemulia aja ya.
3: Nobak kanori kanori kalau Syekh lain ngono cara cara wah belango.
1: Iya. Ya bet ya bet tawit kenan lebih get ya. Karena mandu masing-masing gampung masing-masing daerah kena ciri khas dro.
3: Tapi aja apa yang buka menoci menyadat ini menyadat dari tinggi ke bawah kena Syekh Raya ada nanti
1: rumah ada drog yang pakai
3: ya bau dia dia ada tu nya
1: ada tu nya ada drog katanya
3: ya betul betul betul betul betul so dia mau masak-masakan kalau indom kan
1: ya betul betul nya prosesi adatnya ya habit silakan ya habit pempuntat pagi ban menya katu lintu baru atau darah baru
3: bantu darah baru sudah hak kampung melakukan itu je benda je dan masuk dari baru dari urung tinggi jadi duka-duka anum kan duka-duka berarti ada lintu cok ke darah baru atau darah baru cok ke lintu jadi kan cok mentambut-tambut dari lintu ke cok ni maksud je hari lintu dari tinggi ke cok dah cahaya kena geba-kena ke cok darah baru dia awak je benar itu kan menturi ni mandung lama-lama tu tegah.
1: Ya, hanya yang tambut tu kan yang tukar anuk kan
3: runtuhan lah
1: runtuhan kampung
3: inang keci inang lorong inang setah-setahnya inang dengku yang mandu dengan dengku keci dengku ya air ni buka bu
1: alanya
3: meriah dah meriah dah nak ada nak pantun-pantun lah ya balah-balah pantun tergedih tergena tergedih tergena dan takim dok dia ya jauhan ni
1: kreatif dah lah awak membantun lah.
3: Ya.
1: Alihnya geduka bateran tu.
3: Memang membantu ni.
1: Geduka bateran tu pagi ban Yahbit. Alihnya pulau.
3: No, gecok gecok mesti gecok bateran no gecok tirin tu gecok ada tidak apa oh gecok tirin tu untuk ha mendua belah pihak untuk ha mana?
1: Iya betul. Ilih duka bateran tu alihnya pulau.
3: Ya nanti bateran gembur tu yang gembur bermenok dalam bateran tu kan. Dan lah hijang dia kebu macam-macam bek bek toh lah hijang kau.
1: Man leh
3: ada cahaya. Nya kalong kalong nah.
1: Nya man leh geduka bateranu langsung dah mau rumah.
3: Hai betul-betul ibu leh mana dia pernah mau langgam maju ji.
1: Kan maksud ji lagi kan nak prosesi adat lo yang lain.
3: Oh, nak duk tu betul-betul di nan arahan-arahan de kecil tengku ni, kecil tengku ide ke tengku ni, tengku ide de, tengku ide de, tengku ide ni, jadi arahan-arahan pulang mandat lah. Jadi kaji ke sabah warga umpama aja cari warga cari, jadi anaknya nana
1: jadi ada serah terima ngah.
3: Oh, serah terima mana? Serah terima lintu.
1: Okey, siap. Nyaman tak?
3: Nyaman tu.
1: Good. Lagu pelagun Roberta Gerona.
3: Lagu jantan itu mentong menan.
1: Dari so?
3: Dari so toba lintu nyan. Ya ni lagu pun toba. Oh nggak toba aja. Janda ya anda lintu baru.
1: Okay. Nyo hana hana merumpoknya ya bid ya karena hana mesosoba.
3: Apa misa agam mentong menan ber?
1: Firsa agam. Judul ji?
3: Anta lintu.
1: Firsa agam anta lintu. Anta lintu firsa agam hana merumpoknya. Yang lain nah?
3: Yang ni Ajina.
1: Ia mata bahagia mentang ah.
3: Ge baik.
1: Okey, silakan salam ya Habib.
3: Dalam kudik ngurusi selama iman dunia dan akhirat tapi tuntas keinan mudah teki banyak selama iman deh.
1: Amin ya Allah.
3: Pak Almi Sri Anturi, Pak Bodak, Pak Anapia Bodak. Di
1: iya, ya, ya, lanjut. Ya, Bit.
3: Tuan.
1: Alihnya, ke Solom?
3: Alihnya, Pak Rusili, Pak Amri, Kota Melaka, dengan Ibu Negara. Pak Pak Camat dengan Ketuk Duh Haji Pat Pak Syafi. Kak Ayati di Korea. Kak Eli di Bagair. Kak Cuta Rita di Kota Baru.
1: Ke mandu-mandu. Siap. Yang makasih ya, Bin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Rapai Geleng adalah sebuah tarian yang sering menjadi sebuah pertunjukan pada acara-acara adat. Tarian Rapai Geleng biasanya dimainkan oleh laki-laki berjumlah 12 orang. Gerakan yang dimainkan pada tarian Rapai Geleng melambangkan kebersamaan serta kekompakan dalam lingkungan masyarakat Aceh. Selain gerakan tarian, Rapai Geleng disertai ucapan syair berisikan sosialisasi hidup bermasyarakat, beragama, dan solidaritas yang harus dijunjung tinggi. Alat musik yang digunakan adalah rebana, sedangkan syair yang disampaikan oleh seorang vokalis yang disebut cahi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: menghadirkan lagu Indonesia Raya Kaleta Pusautro Sajan RRI Prosa Banda Aceh. Dan kaleta dengar pembacaan Pancasila dan Himna Aceh. Bu Nopi kala Nuruputa dua buah lagu yang kegelakil ikan dajariah di Lumbata ngan Yahbit dari Ulai Karing. Semoga kamu bahagia. Tak sambung lah acara Siroboh Warihlon. Yang kena bergabung silahkan Rat Nemboi Put Ujung 055 Mantong Kosong. Yang kegepreh Bak Nemboi 886 Tangkat Dilek. Halo, Assalamualaikum Warihlon.
1: Waalaikumsalam Warihlon sayang.
0: Nah Kak Hayati.
1: Iya dong.
0: Iya dong. Gimana kabar Kak Hayati?
1: Alhamdulillah masih seperti hari Minggu.
0: Oh, alhamdulillah. Gimana Mbak Rosa? Aman kan?
1: Aman lah.
0: Kak Yana masih hari gara-gara ada Kak Hayati tinggal. Napa ya Rahdila?
1: Anak.
0: Balut eu bekarat hat.
1: Yang kenyan kan noronyan kan ban mekaratnya natu.
0: Mutiru agak kana diku.
1: Kau kau kubah ke kana, wih, wangkaji kau tiru. Anda tak campur-campur kai dalam lah.
0: Oh benar.
1: Ada bakwan jagung.
0: Enggak tak makaran.
1: Ada mie telur. Wakaji campur-campur dah mie telur yang membahaya kan.
0: Dah menjak foto lewat ada. Bayar balak macam tu.
1: Yang kena mbak tu let-let lidah mak-mak-mak-mak wakaji.
0: Astagfirullah. Mengule ukuran ya?
1: Yang kena mengule dalam perut. Yang tersalah mak-mak-mak-mak.
0: Kau ada di dalam ruang itu biat. Yang kena.
1: Mak-mak-mak-mak.
0: Alah Kak Yadi. Tapi selamat antro rumah kan?
1: Alhamdulillah selamat ni.
0: Teruk pada empat anak payah. Anak payah pekerja ada tu peredainya kan.
1: Hanya tapi budak-budak boleh mana.
0: Biasa menjen ya. Menye
1: tapi tu rumah tu ada pintu orang berupa ni.
0: Untung anak mengunci ya.
1: Yang mana? Agak wayang-wayang menan.
0: Yang kena. Alah Kak Yati. Punya
1: kanan kaju. Oh, belah deh pintu. Yang kanan kaju.
0: Tapi untung dia lapih kak.
1: Yang kena kan di tempat ini anak kejadian di nana ni konjuk saja aja kena baurunian kan.
0: Yang kena.
1: Ni ate kapai kejadian lagi apa kongkah nak betul.
0: Kapai pian jare mah. Gah do.
1: Ya nak pak rem le.
0: Oh kacun.
1: Berang kem le kuan de mali.
0: Temanya tentang adat perkawinan di Aceh kak.
1: Oh, lagi anak.
0: Silakan kak.
1: Pertama ada perkahwinan menyotanya kan, menyotanya di Aceh, idang nan kan?
0: Naidang.
1: Naidang menyoka moy nan, tiplah mayam, tiplah buah idang.
0: Oh, nan sesuai dengan mayam ah.
1: Ngan mayam. Anyan menyo darok-darok orang sa gede kan pakai anyan darok tekengon gede pakai peng pu peng angoh kan.
0: Napa ya
1: pakai peng angoh tu pada manyam dunan peng angoh ha bina lu nak lu dengar si nak mari dia yang pegah. Ah menyo kampung kaya ti dek mutu manyam ji ka ji manyam ji limong ataupun tiplo tu kan. Ini apa nak ke mentipu-tipu ni bah limong ni tak begah kan. Jadi adik ji menanti ndu. Nyanya yang kampung Kak Yati de. Adik ji limong ji bek lu hati adik ndu. Ya mentu na adik kakak mentu nana.
0: Benar. Sama sama
1: nah. Hanya nada ji wanya tanya orang Aceh boh hinai hai boh kaca kan. Nya boh kaca anak tu. Hanya persiju wanya ada tanya Aceh. Amban lintu lintu belah lintu persiju darah baru belah darah baru persiju lintu.
0: Mana?
1: Ya, mana nya gedung darah baru. Belah lintu hanya persiju ilah dek.
0: Nan.
1: Ya, dah darah baru tak petunjuk lindu. Nya nya nak gedung darah baru pinya nya kampung kat hati.
0: Oh, menyetung lindu petunjuk lindu tak ah. Ya han.
1: Ah, menyo puduk lindu tak nya putuk onju tiga inan bak lindu bi anak tung darah baru ah.
0: Oh, kan maksudnya wate acara antak lindu nya gepetunjuk tiga aju mandua atau lindu ile karena uronya uro tung lindu.
1: Ya, angkir dia baru kau nama yo tung rabaru. Nya hana petuju ile belah darah baru belah lintu tok dia awak darah baru petuju lintu.
0: Benar.
1: Darah baru kuprehi le karena tengok gedung darah baru bak rumah lintu petuju.
0: Oh ya ya ya berarti sama.
1: Ya.
0: Kecuali hana
1: ada kacang dek nyawa.
0: Ya, kecuali tiga acara.
1: Hanya bajet yang bajet ada Aceh beda tu bajet wak Sunda kan.
0: Betul betul betul.
1: Bajet ada Aceh kadu unggulo kan pintu Aceh lah. Hanya warna warna hitam merah seperti ayat cok cok pelamin warna pugala tanya kan.
0: Betul betul.
1: Pelaminan ini kan ka mewah mesti hanya pakai elem mesti pelamin lagi zaman mubungan kan. Pelamin ini kali bungong-bungong mewah lah kalau menyorong-orong hanya pembicaraan. Menyorong kurang pembicaraan kan. Biasa mentang yang pakai pukun pelamin kasap mentang lah. Lele boh tampung nanti minam kau jila lah adat yang ada.
0: Okey, siap Kak Yati. Lagu apa lagu Nur Muda Geron?
1: Armawati nak kecewa Cik Iman.
0: Kak kecewa lah, apa nak tinggai Armawati?
1: Ya, kena Cik Iman lah. Ambil lah ke Uro Penganten lah boh.
0: Yang kenyan, kadang nak versi cover Uro Penganten?
1: Aci koper leh nah, uro penganten.
0: Uro penganten.
1: Munya nak koper uro penganten je, sisa mak tuan je.
0: Oh, sisa mak tuan. Tak kejam lah. Ya kan? Kayu orang yang berkahwin ya. Hanya sisa mak tuan lagi lagu.
1: Hati-hati minta mak tuan.
0: Yang gak akal ya. Uro penganten. Hana yang lain kak. Oh, dari Asmi yo. Mantu kadang tu Arma Syed hana rupa ke? Asmi.
1: Yo.
0: Karena lagu Aceh kan le lagi-lagi kan? Aha.
1: Nah ana ngapa je tu?
0: Ya, ya.
1: Yo tesan le nyanji kaku putar pula entik dek noro ba.
0: Ah, okey siap.
1: Okey.
0: Jet salam-salam.
1: Jut, yang pun tak ke Dek Nurul ni, semoga ceria lebih sehat selalu ah.
0: Amin, ya Allah.
1: Dek Kera kali entak baru.
0: Kali entak lah. Oh,
1: Anak Dinah. Anak Dinah Dek Nurul baru kan. Jadi kalau pun Pitro kena macet dah baru ni.
0: Oh, Dinas ke Polimong lah, Bro lah.
1: Kak Yati terkenal sengah nam. Maka Haji Hana tamong ni ya.
0: Iya, hanya kan rawan.
1: Yang kena hanya Hana tu cik salim ke Kak Na. Semoga Kak Na baik melabu.
0: Baik melabu.
1: Baik mesti Kak Na kan. Ke Kak Cuci, ke Kak Ngom kan. Dengan ke Bu Jariah, tanya Kak Kanda, tanya bersama yang Kak Eli. Mandu-mandu menjudik kan.
0: Iya, siap
1: ke bapak-bapak mandu mana tersalim ni tanya Pak Cik Iman, Pak Amri. Pokoknya ke bapak-bapak mandu mula haji kan.
0: Okey, kabar eh. Terima kasih.
1: Semoga bersehat mandunya sama-sama adik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Kak Hayati dari Korea Warihlon ya. Dilikat Kak Hayati ke Gepreh 47055. Halo, Assalamualaikum Warihlon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putu 055. Lagi Hanale tuh. Halo. Hei ya, mungkin kaget tren ya warihlon ya. Nah, yang kegepreh le warih gedanyo Mbak Nemboi 886. Halo, assalamualaikum warihlon.
2: Waalaikumsalam warihlon sayang.
0: Nah Kak Yana, gimana kabar urunyo?
2: Iya, munya rasa ke ti ana iplung saho.
0: Nyangkenya. Menan ada mong menan je tamong ya. Mbak Putu 055 ngaleho kaget tren. Pokoknya kepesilahkan ke Kak Yana.
2: Putu 055 Kak Yana baik. Kuno
0: lanjut kan? Ingat tulak dek, siapa barang saya pun tiru ke
2: Ena, betul kan angkila? Tanya
0: enggak Ena, kamu tiru dulu. Lida. Nah, Pak Banta. Lihat tak Jen baru ya?
2: Cukup parah memang. Kalau kakak tengok lo gimana lo?
0: Anak tak graham tu bab. Gepegah kan gayu graham kan?
2: Tua de graham. Atau ni dua-dua ni han graham di anu ni ja. Sebab goyan. Tak ada graham ya orang cik dah tanya orang cik anu ada graham dia tanya kan?
0: Ya, yang kenya.
2: Tuh nak berat mpiru. Tak mpiru. Kalau pulau-pulau ke dia belajar.
0: Alah hai Kak Yana. Kak Yana, yo gimana Rojo? Sehat kan?
2: Alhamdulillah sehat Nurul. Bang Kak Yana wabar saya.
0: Oh ya ya ya.
2: Bagi yang awak dengar tu dek pi ya Julin Indonesia Raya kan? Jadi ya ha ek kem lah.
0: Dek ti dek param kerat.
2: Pintu dah tupat.
0: Nama holy pintu.
2: Siapa gebalap? Kaya na kan dia lo ada gesturnya kan du.
0: Ai dah fikir ya. Hanya dah bayang.
2: Nai tu bin. Mau bocor sama ini. Nai tu kena tu macam mana nak dulu kan.
0: Mau api-api ukuran kak. Ini kot. Alah hai Kak Yana. Kak Yana, dah nak buat demo ya Kak Yana ya. Panjang okay cerita menyenyak dah bahas.
2: Panjang-panjang ya. Jadi tagat untuk untuk minggu depan atau minggu sekali lagi ke dia ke Panjana kan. Ini tak sambung demar, tak ingat teman.
0: Macam-macam ya kejadian. Kak Yana, prosesi adat perkawinan di Aceh Kak Yana, bagaimana?
2: Nya adat perkawinan pukul dari segelam pesta atau dalam pesta?
0: Dalam pesta.
2: Oh, dalam pesta. Nya segelam pesta kena jarut.
0: Macam-macam ya.
2: Panjang kan?
0: Ya, panjang.
2: Namanya la pesta intak lintu. Nya kumpul kan lintu bintak, kan gebanya alat-alat lantalamnya macam satu kan? Padu bawah talamnya. Lainnya rumpak tempat. Terima oleh orang tua kampung Nurul. Tukar payung, tukar batik ranum oleh inang ibu kecil atau ibu imum nah kan. Lenyang ngecok ada tu baru gebamnya baru jeh Nurul. Cara baru preh buat pintu karena pelaminan di dalam. Semaina pelaminan kai luar, gepreh ke tak ikut pelaminan kan.
0: Di kampung gak enak preh like pelaminan nah, buat pelaminan memang.
2: Lewatnya ke preh nani ke pelaminan Nurul menyo Kak Yana broje preh baik ikut pintu rah gaki lintu Nurul.
0: Oh menang.
2: Rah gaki lintu bolehnya ngelap gaki baru emak Pak Jaro pernah bangun dalam. Bibu ile. Bibu ile lebu lepas jumbu mandu-mandu men. Baru ke pesijuk lintu. Pesijuk lintu linyan nah acara apa senen tementuk-tementuk yang peduri-peduri mesti lagi adik Kak Yana saudara Kak Yana yang sigli berasanya kan pegat pelaminan di luar yeah. Jadi warte pekamplinya jadi peduri ini Kak nomor satu ini abang nomor satu ini abang nomor dua nanjihnya nyo istri nyo nyo anaknya peduri Pak Linco Nurul. Jadi mandung untuk peduri dengan ukir keluarga besar awaknya kan. Menya mesti tanya baru je amunya ada Aceh hana lagi-lagi yang cuma tuntuk onten hana peturi-peturi sabah-sabah kayak kun ngam tu Nurul peturi abang ngentan nyo inang ngok nyanyo anu ngok nyanyo kan. Heeh. Tapi layaknya kena padahal nyan munya peturi-peturinya sebenarnya kan ada tanya orang bahin. Karena hantam kedengar dari zaman kan.
0: Mungkin beda daerah kak, mbak daerah danya mungkin Hana ya?
2: Hana, berarti di tigrinya Hana sih lagi yang Nurul.
0: Oh nah.
2: Cuman cuman tuh wantarnya, nah tapi lewatnya kak enak tuh karena mbak suara kak enak perosanya kita model jadi peturi lagi kan. Yang tadi Hana masalah kan?
0: Ya,
2: kan Hana. Asa Hana menyimpang ya.
0: Betul. Tujuan jika kan enggak kan?
2: Nggak sama juga sih mengerti walaupun mestinya tanya berojek. Menyahana pilih yang menyahana taturi watai gebanya ke hana taturi Nurul.
0: Ya, yang kayaknya.
2: Mesti darah baru menyahana gebali lintu, pak tu pak saudara lintu atau pulintu hana terdaba, pak saudara saudara pak rumah hangge turi karena watai itu mentuk dah ada bekeso kan watai salam salaman kan. Hana buka tapi lehnya karena olehnya baru dinanti nak kata-kata sambutan terakhir penyerahan penuh lintu yang kecil sari kecil inan imum tengku imum sari tengku imum mana kan begitu orang rapat serah terima lintu lah itulah yeah. Di kan lainnya baru foto-foto pulang habis makan-makannya
0: ya. Okay, siap Kak Yana, kabar eh.
2: Lagu namanya tajuk adat dalam olehnya baru na ditaitat pukun pulang dalam jan kan na di pasomnya hanai tak ada baru ilek dalam dalam lintonya awak kita pulang kan kayak Nurul. Awak kita pulang kan namanya aso di laga ina yang geboh ijab batik panjang. Nah, yang geboh tanda. Nah yang geboh pusunnya lagi karak pusun wajibnya menyala gebah ya. Dan yang menunjuk balik. Abah, nah.

0: Untuk betul huronya, nah?
1: Betul huronya.
0: Okay,
1: karena siap. Kan istilah di oh jarak kain tak ada baru. Tapi menyahana klik jarak lagi kan. Tiga bulan aja udah lagi.
0: Ya, waktu uro intak darah baru. Oke, siap kak Yana, kak Bere. Lagu pelagu noro putra gerot?
1: Pesijuk Raja, enten?
0: Pesijuk Raja dari Laila Hasyim. Pesijuk Raja, cenoro ule bah?
1: Oke deh.
0: Silakan. Salam. Terima kasih.
1: Berkah umur, berkah rezeki.
0: Amin ya Allah.
1: Tetep ni kak, intak darah baru.
0: Good.
1: Mungkin kak si itu ya intak.
0: Ya.
1: Amin kali tu urulah intak kan.
0: Hanjib aja mimi man ya. Dia putar perut daddy. Ngarak daya on tu.
1: Bahasa Kepro lah. Wah, yuba bahasa Kepro. Jadi bahasa Kepro je yuba kan.
0: Kayak
1: nampak pintu, payah pok pintu-pintu. Alah, dek kita ngehonda nak napah leh bahasa Kepro.
0: Gue balap juga tekui roro hai ada Honda lagi ya balap gepir eh.
1: Honda lagi dah gerak yuda gerak lagi gerak baju lah Honda lagi dah gerak kembali ya Allah ya Allah dia mengutuk dia kan. Oh, ni gede kisi, terima kasih sehat, Andu.
0: Amin, ya
1: Allah. Tak ngomong kiri, kata manggung sosok kak Edah nak dengar
0: dong kan? Okay, siap.
1: Teman-teman
0: lah, kabar eh. Terima kasih.
1: Terima kasih Nurul.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar leh lagu Warhelon yang gelak kak Hayati puno. Nah, uro pengantin.

0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh. Pesejuk. Pada asal mulanya, pesejuk adalah upacara menepung tawari orang-orang ataupun benda-benda yang dianggap perlu dipesejuk. Pesejuk merupakan suatu simbol ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masyarakat Aceh, ungkapan itu dilambangkan dengan beras dan padi. Karena kehidupan masyarakat sejak dahulu pada umumnya agraris yang menggantungkan hidupnya dari hasil persawahan. Pesejuk merupakan penghormatan dan rasa syukur atas segala limpahan kebaikan kepada benda dan orang yang dipesejuk, dan untuk mendapatkan keselamatan, serta berfungsi pula sebagai pelindung dari segala perbuatan yang kotor dan negatif. Biasanya, orang atau benda yang dipesejuk akan dipercikan air dengan dedaunan 7 rupa, yang diumpamakan ibarat luka yang harus dibersihkan terlebih dahulu dengan air, dan sesudah bersih baru kemudian diberi obat. Upacara pesejuk ini dapat dilihat dalam berbagai upacara di Aceh, seperti pernikahan, sunat rasul, khatam Quran, mendirikan rumah, akan naik haji, dan lainnya.
1: Bingkai budaya.
0: Potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya.
1: Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Menan kemarin lon dua buah lagu yang kegelak-gelak ayati di Korea ngan Kak Yana dari Lambaro. Semoga kamu bahagia. Tatambung lama cara si reboh nawarih getanyo yang kegepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nah, Bang Basri.
1: Iya, betul ini.
0: Kiban habaurnya Bang Basri?
1: Alhamdulillah abadnya.
0: Alhamdulillah. Ya. Dengar apa? Oh? Lagi nak tu tak tu ini?
1: Dengar sampo abe yang berci dalam.
0: Oh, benar.
1: Sampo bro. Ha.
0: Sampo bro. Ya, ya, ya. Nyo kali ha? Atau tengah hendak pubut memang?
1: Dengan bubur.
0: Oh, dah
1: baru baru buat ini ubi yang hantuk di tawa kukuh baru lupa hek baru.
0: Oh, dia Allah. Ngampun kah?
1: Haa, tak mati balik ini.
0: Ngampun kah? Ngamparang?
1: Ngamparang, ubi uram kah baru. Kukuh uki agak biu maktua uram kan. Jok talu tadi itu. Nyanya, itu hasil pihak ringan baru.
0: Oh, mana? Baru roh dari yang
1: baru. Saya rasa balik ini. Itu rubah di rumah juga. Di rumah roh itu.
0: Oh. Karena nyana kiban maksudnya hana kamat, hana nekoh hile ya hana nekoh
1: mati tebah mah
0: hana nekoh ke hujung le atau apa ke
1: hana bau ram maju cari ke jua.
0: Oh, mana
1: mungkin bubire abu jeung ka bubi urang pa jadian ni.
0: Oh, duh ya Allah, kara waron
1: tiba tiba gara rubah di rumah dro baro.
0: Oh, duh ya Allah. Mana lah nak pergi dah? Ya, yang kenyang. Hana timang
1: dek. Hana apa? Kan, itu gimana nak cari? Gimana kau so kau so dari?
0: Ya.
1: Tiba nurusnya bang kedengar ya.
0: Ya, nyorunya tentang prosesi adat perkawinan di Aceh. Menurut Bang Basri, Pak Iban. Mbak Uroha.
1: Ya, adat tanya Aceh nurun pun yang pegawai-pegawai lain. Tentak lintu boleh kan?
0: Ya.
1: Yeah. Tentak lintu tu, tu bak rumah darah baru. Nanti kagak pres lintu baru ni. Kagak pres urunan tuha kampungan, tuha apa, tuha lampan dan memandum lah juga. Maksudnya, banyak yang pertama lintu baru dalam, seperti juga, oh kebibu lah pun. Dia kebibu baru pergi juga. Nah, ini kan anak lima kan kadang-kadang. Kadang-kadang no, pelamin kai luar no, kan?
0: Ya.
1: Nyor aja nyor lagi kan. Lainan dia baju bubu kan baru ke perjualan itu kan. Perjualan itu menara baru tak berhaju. Lainan dia nyan yang mesti keluarga darah baru ramai wanyan mesti nabang mak darah baru nama dia na adik mak darah baru nama kuat ramai keluarga besar tak berhaju kan. Yang muatnya sangat untuk nolong untuk kelintu baru, yang hendak kubi apa lagi?
0: Antri ya,
1: coba kamu angin yang memang lagi yang kan tali amplop duaan. Yang menyeram keluarga darah baru tapi kan, antara saudaranya lah mende. Man ada kanyu akhirnya waktu di kelintu yang siapa kan siete pangang kapo pingan itu dari waktu itu waktu. Itu khususnya hang kujir cok mobil kujir di luar penuh.
0: Iyalah.
1: Hang kujir dia mobil yang ngentolong yang tro aja. Itu kujir manhan Malaya aku.
0: Karena dari dangku susah kita nyawa na Malaya.
1: Ada kujir man, kau Malaya dia.
0: Yang berarti memang adat di Sigli ya na.
1: Ya.
0: Memang apa itik
1: pidi ya dapat kaju umumnya pidi ya
0: itik panggang ah
1: itik panggang
0: Okey, siap Bang Basri. Ya,
1: mantap Nurul.
0: Man kan nasi lagi prosesi tukar bateran nuk di PDN lah.
1: Nah, nak tu lagi nasi me tube nyan me ultimo nyan nasi Nurul.
0: Nyan tube ngan ultimo nyan tu gepula.
1: Gula, udimong untuk bayar tu. Pokoknya ada acaranya dia bukan luah ya Nurul masalah itu baru yang luah tu tengok.
0: Ya betul. Dai. Ya kan cuma gemeh mandang. Yang
1: buat itu kan udih bihan itu baru kan. Yang mesti buat ni yang semalam tu baru mahu darah baru. Mungkin diurung terimang pihaknya si yang belum lagu caknya ni anak pengundi. Yang lagu acaranya tak boleh ngemasin Bek ni kuih kau ni nak lagu ucapnya ni Anna.
0: Oh ya ya ya ya. Siap siap. Gad Mam Basri nyaman tang?
1: Nyaman tang Nurul.
0: Lagu pelagu Nurul Putra Gedron lah.
1: Putra Taboh lagu perang. Lagu agen nanto Nurul Munira di bawah belakang pelajaran jatuh bawah.
0: Nurul Munira. Gad cenderung gelap.
1: Gad. Gad.
0: Silakan salam salam.
1: Salam pun kedua Nurul Sfasa tapi mudah rezeki panjangmu.
0: Amin.
1: Itu berbaga hantar antara baru kau juga.
0: Agar insyaAllah ya.
1: Lainnya kekayati onan nan ke so menung je yang di Johela sorok Amir Mamun lainnya Radit Pidia Jaya Kaman Tanjung Wanian Kak Kak Eli dan Kak Nur dan Cik Ni lain nama mandu ni. Oh Pak Pak Amri dengan Pak Satri. Oh mana dengan Tolama
0: ke mana-mana
1: Amir Mamun angkali yang lain mandu ni juga.
0: Siapnya Nurul Buta lagu Sabuh Penawa dari Nurul Munira apa?
1: Betul. Kajiannya mantan Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Basri dari Kota Sigli tengah kata mampu ya. Kajak lanjut kelai Bang Basri. Diliket gak nyan kagak preh bak putih jurnal 55. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bak putih jurnal 55. Halo. Apa kau nak nak lihat tuang lagi kagak tren diliket Bang Basri kagak preh kelai bak nomboi 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, Pak Amri. Gimana bangahnya? Ka jaga ka kali leh tu buah mana? Atau golong?
2: Kali.
0: Kali ha, nya ban jaga kelai ya. Ya ya ya.
2: Kurang
0: sehat. Pakan. Gara-gara baru ipet uro. Nanti uro ipe uro kata Kate, mana na?
2: Uro ni anak uro je di mendung.
0: Uro ni anak si, mana buat pakaian Ron? Tua atau kiban? Ike ule buma.
2: Tua atau kurun dengar ukla?
0: Oh kurun dengar, pakaian ejek lagi an man?
2: Nah dega gora dia.
0: Ubat dengarnya mantan je, Pak Amri.
2: Ubat dengar anjir aja tapi.
0: Ya, man beklam anak kenang, ya.
2: Uklah nak kena.
0: Pak Paduk dengar uklah?
2: Uklah dengar kapo dua hari.
0: Oh, iyalah. Jaga poh enam ah?
2: Polima kali lagi hari.
0: Oh, polima. Polima. Alahnya, eh itu mah?
2: Alahnya, dekat eh lah tanya-tanya. Wapre-pre dah mati hati rupu. Katanya lah.
0: Untung anak lewat eh? Untung memang awak ke mentang eh?
2: Apa nak kasih nanti tu ke kare?
0: Oh red, red pun tujuh nol lima lima ya red pun orang mana?
2: Apa pun tujuh nol lima lima kare pun.
0: Oh betul ke pun orang hei hei hana letu rupanya drone kare tapi hana lut kan?
2: Anak kau mau apa deh kalau mau na kalau pun lo?
0: Iya karena anak gak dengar utlam. Pak Amri nyoronya tentang prosesi adat perkawinan di Aceh pagi ban menurut drone.
2: Ha, lama. Mangka mo demon ngaino beda hari.
0: Beda ji.
2: Ko kamu demo rode dan talen tu malam de anta.
0: Oh malam. Kiban yan. Nuro penasaran sik no. Anto nuro e tu bab ya. Wate ka intat kiban yan. Pai kuro malam. Lincha.
2: Lainnya. Mana lagi Pak Amri yang sekarang tu, mana tu orang yang dapat ya kurang 500 meter.
0: Oh 500 meter, tengah kilo?
2: Tengah kilo. Dia yang dapat tu tu.
0: Iya, nyen tak rombongan mandung.
2: Baru kali labu ni ada yang dapat.
0: Nye.
2: Kaya. Yang tadi tu. Ro, anak kerja ngam tu lah lila bu di.
0: Beo abe bu. Menyawai nyan gejak mandu mentah dari kampung atau tuan yang terundang lah ya.
2: Antar kena tergantung terima je. Terima lah ரொம்ப தரவருண்டு நேபுகானே மம் ப்ளூட்ரோ இல்ல மம் ப்ளூட்ரோ ஆகாயா
0: ஆமா
2: புகாசி வருவார்த்து
0: Betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, betul, Nyen ada ji waktu menantro gimana yang ketambut?
1: Ro sekitar tahun 2000 waktu lah.
0: Oh 2000 waktu baru ro.
1: Oh ro kau malang tapi dalam ponoro malang dia ro ji.
0: Menan.
1: Lah pernah huru kampung lo kau yang daerah kampung ro malang dia antalin tu.
0: Mana bujaknya zaman?
1: Zaman.
0: Ngelabi-labi.
1: Zaman tu grup ya.
0: Ngelabi-labi nasi na.
1: Nang onde, macam mana kah, ramai kerja.
0: Oh iya iya, betul. Pulang je, wah, toto yang je kerja na transport ya. Pak Amri, ni apa telefon troh menye malamnya nasi tukar bateranu saban je lagi no atau kiban?
1: Kiban.
0: Nasi tukar bateranu lagi no tit.
1: Nasi. Dari pokoknya oi juga kan dari Lindu. Dari pihak orang tadi itu udah buka. Tukar bateran noh dari daerah baru juga pihak Lindu. Untuk kampung.
0: Iya.
1: Agak geci tengku. Cuma nyanta daerah baru dan nyanta malam lagi.
0: Oh, khusus Lindu ndang enta malam kan?
1: Khusus Lindu ndang enta malam, daerah baru uro kan ta.
0: Iya. Ya, Pak Amri, lenyan pokok ji ada ji proses ji na na duka badaranu, na belum?
1: Ah, na gume.
0: Na gume payung ji. Na duka bo payung ji.
1: Nah,
0: nah sih, nah, mah malam ngompayung sih berarti ya. Alanya pajobu, pajan na foto-foto sih dah malam juga foto-fotoan. Lamin ni dalam eh, lamin ni dalam rumahnya jam mana? Mangat pengah na lampu.
1: Ada tuh nak, kau kau beribu le. Ada beribu tu, baru bukan duduk kanding, foto-foto na.
0: Ya, menyo awai geduk tanding ji dalam berarti ya.
1: Dalam.
0: Nyen leh acara apa baduk Pak Amri? Menyo malam tak bega acara lagi. Ya?
1: Menyo malam ngejamun tru popo able hari kada lupa.
0: Menan. Nyampin awa mentu awa meliki aju menan nah.
1: Nah, awa meliki entu tagola ela.
0: Oh, menan tergantung kemampuan ya. Pernah pedu awa meliki
1: bahana. Rumah rumah ateh mah. Menan meliki rumah.
0: Karena penuh ya.
1: Ya.
0: Yeah. Okey, siap Pak Amri. Lagi yang mana?
1: Selang 3 minggu kan. Yang tak ada baru lah.
0: Ya, hanya uro rumah kan? Lagi orang yang pegang. Okey, siap. Oh,
1: yang tak ada baru lah. Ada baru. Baru mau lintu. Mau dua malam. Yang kau kan pulang dari baru lah ke?
0: Pulang dari baru apa ke? Ya,
1: yang tak ada pulang dari baru ni. Mana padi, mana pujuk padi, mulai membompa, tau oh. Pulak buat.
0: Mana? Nyam padi yang kali tak ada ya? Padi yang tinggal giling dek
1: ah? Ah, padi biasa.
0: Padi biasa. Oh.
1: Ah, yeah. Mana jamur, mana padi ke kau jaru ni?
0: Oh, ngangan. Tapi padi yang kali tu perkenan, kali gelho ah. Padi yeah? Mentong atau nang ngambak padi ji?
1: Padi kali patah lempang eh.
0: Kali patah lempang.
1: Oh, mantra ada tu warmo dari baruwa ke
0: ada tu.
1: Ada bayang.
0: Oh, ya. Siap Pak Amri. Lagian mentang Pak Amri ya.
1: Punya tak pegah. Lihat, panjangan hapu tak pegah.
0: Ya, Pak Tiro wa mentang.
1: Oh, teman tu. Panjangan hapu tak pegah, punya ikon. Gua ilmu pegah aja, kan gitu anda.
0: Okey. Siap.
1: Pak Amri yang terjara itu.
0: Gat, lagu apa lagu dah putar ke rana Pak Amri?
1: Lagu Mak Pesanding dah apa hari?
0: Mak Pesanding dari So?
2: dari Penang.
0: Penang. Penang.
2: Tuo penyanyi dia.
0: Oh, katuo, katuo nang.
2: Tuo nang penyanyi.
0: Okey, mak pesan deng ah, cenuro ulai. Visa ma visa ge, Johanna salah nuro. Visa ma visa.
2: Laguna sepecia ke di noro kerana berdaya lagu.
0: Oh, gak, gak, gak. Terima kasih, Pak. Ya,
2: aku mau punya apa ya, jadi sorry.
0: Gak, Pak Amri. Amin, ya Allah. Ya, silakan Pak Amri, salim-salim, kesoh.
2: Salam-salam kota Gunoro le. Semoga sehat tapi banyak memudar di rela Allah.
0: Amin ya Allah.
2: Kemudian tema lamaru masih lamara dalam bidang kanda dari ya lumada ya bi ulagaring.
0: Ke mana-mana ya?
2: Dari cahaya di alai wando-wando yuk.
0: Siap, makasih Pak Amri.
2: Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amri dari Kota Malaka, Warihlon. Dah dengar lagu yang gelak kelebang Basri, lebu nona sabah penawar.

0: Menan Kuarilon kali ini hadirkan lagu yang gelak oleh Bang Basri di Kota Sigli dengan Pak Amri dari Kota Malaka. Semoga kamu bahagia. Tatambong lama cara siroboh nawarhi gedanyo yang kagepreh bak 886. Halo, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi sayang.
0: Mak cik.
1: Nurun.
0: Dua.
1: Kalau mai nganek ke mon kulengo. Heeh. Nganek ke mon lah.
0: Heeh, nyo.
1: Kulengo to nyo nganek ke mon je mungkin.
0: Betul. Macik, dengar.
1: Inya pagar nak ke mon nyam, inya.
0: Anak agam nak ke mon Nurun.
1: Macik kan? Macik pula.
0: Galo, baru tidur.
1: Oh.
0: Ya.
1: Mudah sehat boh yang bagi bedah.
0: Amin ya Allah.
1: Saya jangan mak eh. Ngomak ya.
0: Heeh, ya.
1: Saya mak eh jadi gerau dah.
0: Ya, betul. Mak cik, kali bu bunga?
1: Ya, beli bunga kali bunga poh 7 bunga.
0: Oh, ya sehat tu ka. Bu cik orang tu mah.
1: Tak posnya ke?
0: Mak cik. Maciknya orangnya tentang adat perkawinan di Aceh, mak cik. Bagaimana prosesi adat jian, mak cik? Telefon terus darah baru atau lintu rumah kena? Bagaimana?
1: Ya, ada zaman itu ni kamu je. Ni zaman phone ke kerja lah kerana link akses senang ke yang kerja tahun pasal kan ke madu yang ke yang baca macam apa macam orang biji sama gak leh baca tahun
0: ya. Ya, bak uroha mentang mak cik nak pegah menye. Bak uroha mentang bak uroh kenduri kan.
1: Oh, nyuranya semalam duk incu. Ada apa-apa sari bak sari pegah. Ayo duk incu malam nya banyak songking. Hanya pokok tu. Hanya adanya lincu kan di luar sama. Kalau lagi Rina kerja di rumah tu. Luar sama lincu zaman lagi. Zaman lagi nak cakap rumah malam tu. Malam tu lah. Luar sama. Gepua biaya lah. Dia panjang gepua. Utaka kuci lah. Hanya dia orang ramai penganjur. Tak ada orang agam. Penganjur Rina dua. Yang jamu kat Lun Haji. Kemalam sejak awak muda-muda pergi puluh orang dengan lintu. Orin yang luar penganjur, nek penganjur.
0: Man,
1: baru yang menggeda maknanya dia kebit nak menasih nak ada mula ikut tok dia awak muda.
0: Oh, nah. Ya, ya.
1: Dia menasih me rukuk lah muka. Dia kebit nak menasih dia. Mai, ikut grup lah orang jamu lagi.
0: Bergrup. Ya, mak cik, man wate uroha kendurinya wate malam gak intak lintuan. Pepe. Oh. Kak getren agak mak cik, pakai negrok mak cik. Aduh ya Allah, ha nama salah mak cik. Entuk ndamong lai mak cik be. Rak nembei 886 je 7055 pijit ya. Kak gepreh lewareh gedanyo, bak nembei 7055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi.
2: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Ya, Kak Nina.
2: Ya, anak tu Rili.
0: Duri lah, maka jijik Nurul tebak. Gimana apa orangnya Kak Nina?
2: Alhamdulillah, badan.
0: Alhamdulillah, nya dengar di rumah ha?
2: Ya.
0: Kak Nina, nya orangnya tentang prosesi adat perkawinan di Aceh.
2: Menurut kalau ada berkenan di Aceh, dek. Walaupun nanya orang Aceh, tapi lain kampung lain ada dia.
0: Ya, nyangkehnya. Dona variasi jaya.
2: Punya kampung Kak Nina kan. Jadi nyo entar lintu punya jamun memang betul ke bawa dari buka malam. Tapi selama komplit urau. Kak Nina apa wate nikah Kak Nina kan tahun 2000. Nya kan Melayu urau. Jadi musnya lintu jenta badara baru sabar lagi dengan pegang nol bersujud tentu. Jadi itu dah semah tuan.
0: Semah tuan kan maksudnya bagaimana?
2: Cuma tu tuan.
0: Oh mana? Nyo tu ruan tak lintu, mesti berarti lintu yang cuma tu tuan, gak nyana?
2: Darah baru untuk najis.
0: Tu ruan tak darah baru.
2: Cuma lincong. Ya, nah, ya. Ya, itu tujuh hadiah silat haksin je kan. Ladung ujuk peng, ladung nalu belum seji kulinto, jakrum, peci, kan. Yang punya makanan anda budak begali sama lagi bang Masri juga. Tapi dia bang Masri juga itik pangang sabo pingan menyewa kamu kena kengan.
0: Jadi
2: engko si Adihan saya sabo piringnya tapi gelukis.
0: Gelukis? Engko ti maksudnya engko si memang ti lemah menana.
2: Geluki saya nyunya kutu untuk lintu baru.
0: Geluki.
2: Kalian mana gupudang mana muboh kalian gupanggang. Gupudang dalam piring ada bulukat.
0: Oh ada bulukat lah.
2: Yang kuih raya-raya kudu. Jadi menyen ba darah baru. Nanti dan darah baru. Nanti watewo mak tuan yang pergi ke tanyo sakar habo tople.
0: Yeah.
2: Kira habo tople. Lian piring apa jo bu gelas peluk hajar mangkong jugo langpang.
0: Nyan wate uro nyan nah.
2: Pahurohannya. Okay. Lingan lingan tanyo bong mi o lintu baru.
0: Mi o.
2: Jugo o lintu baru.
0: Oh ya, nyan le darah baru. Atau le so? So yang bubuk nah.
2: Darah baru kulindu baru
0: nyan ba liku urung rame ancit atau kiban
2: liku urung rame-rame elinya nupulau pulau lintu baru tukang pula darah baru tukang siram
0: nya uroha ya na ju berada ke pula mbak kendurinya ju
2: gepu tujuh tu na
0: gepu apa? Gepu tujuh?
2: Gepu tujuh punya cerita urang tua jamun punya tujuh jamun beda dengan tujuh lebihnya orang dia jamun tumbuh tujuh tujuh hurau nantinya kan kaling dan kaling tu tujuh hurau nanti kan dua orang mana ramai lagi ni yang gepu tujuh tapi yang lebihnya gepu tujuh.
0: Oh ya ya ya punya awal berarti malamnya gepu tiga gepu awak entah nanti lagi mak penganjur mana gepu gah. Oh malam tengok menancit lo menan lo menan lah. Pihak darah baru pi ke hidang bu kan? Ke hidang kenduri kan?
2: Sama. Ya. Jadi menyebab menghidangnya sama. Tapi yang tu untuk darah baru, lintu baru memang tak khusus. Raya-raya bu.
0: Ya.
2: Kuih raya-raya bu kan?
0: Okey, siap. Kak Nina, kabar Kak Nina. Lagu apa lagu Nurul Putra Gerona?
2: Kak Nina, lagu apa lagu? Nurul macam jeli nak bawa je.
0: Lagi ni, Pak Tirupu barunya nak damang nge?
2: Tirupu je ada Kak Nina damang. Kak Nina punya lagu rondo tupu, tapi lagu Aceh nak tupu pilih.
0: Okey, siap. Mohon tak bertiga dengan warah lain je?
2: Baiklah.
0: Khusus lah ke Kak Nina pilih tak apa. Gak nurut lah apa untuk pupu yang cocok untuk nurut putah boleh silakan saling-saling mohon lah kak
2: salim bantu nurut sehat selalu
0: amin ya Allah
2: rezeki ceria selalu amin. Selalu sayang mama dan ayah
0: amin ya Allah terima kasih.
2: Lalu buat Bang Basri, buat Kanda Jaria, buat Ayati, buat semua-semua.
0: Enggak, terima kasih ba.
2: Ba, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Kak Nina dari Gece Warihlon. Kak Gepreh lewari kita nyoba 886 Kelai ya. Dah sampai leh. Halo, assalamualaikum Warihlon.
3: Waalaikumsalam.
0: Umi.
3: Oh.
0: Lagi erat nama dua go, Geka.
3: Anak tapi ke ya.
0: Mahal lagu ile mau mi ba? Lagu halon tata mau ba lagu.
3: Lagu kan lagu nyontong pesen kawat duro melinting.
0: Duro melinting dari daerah Nurjannah.
3: Oh, nyaman tuh.
0: Okey, duro melinting Nur Ule. Kiban haba orangnya Umi?
3: Abage, mana kuping teh hal itu tuh? Kamu mana dek kuping bakar zang?
0: Oh, menan, bakar. Lihat baju body mana?
3: Ana, dek ana si kayem lagi nyam, dan si nyam pekun. Si kuping bakar sabi no kon.
0: Ya, ya, ya. Kadang pi malam telat na han.
3: Ana tu pon di temuan di kubur nak mebut kan di tempat yang cel kalau baju bu ayah tu.
0: Ana duka nak memang dari zaman lagi
3: ana. Lagi yang si datang pekun nyop nyop nyop pekun.
0: Anemia. Anemia.
3: Anemia. Oh anemia.
0: Ya. Umi nyoronyo tentang prosesi adat perkawinan di Aceh. Nyo Umi pakiban.
3: Menyonya dari ino ijampung ino menasa apapun pun dia saya telah sekali.
0: Umi mana pilih salah tabok? Mungkin lebih menyo mbak menasa apapun saban-saban cik lagi ino. Menyo dia Aceh Selatan mana bagi ban?
3: Menyo Aceh Selatan, menyo menja dinto dinto bukaca le menhenu.
0: Oh nan.
3: Nan nanti dinto ji malam nuron.
0: Mantong anino malam.
3: Anino mantong malam tu mai deh munyo kena buat itu hanya macam-macam nuron.
0: Hanya macam-macam.
3: Iba tidak kum di Sabah, iba baje Sabah. Ia di Paso Sabah dalam mendung nuron tidak tidak mendung mana Sabah dalam mendung di Paso dalam dalam.
0: Oh
3: mana? Anenya lau kan munyo tanyo ino di Banda Acehnya kan munyo jadi kau dulu nongon tu leblah gua salin kadang kan?
0: Ya ya betul.
3: Tapi ni ide hana paling paling juga tak riba le gua salin.
0: Mana?
3: Masa dia tak unjuk yang tetap le gua salin riba no.
0: Oh mana?
3: Anenya kan wate kalian tak dinto di ya mitin dinto di kata baru orang baru malam dah orang tak dinto di ha. Ada katuk kenan kada di perimbang tu kada di tipu kada kau kapu eh di cuma kada kada di bu mandum kada kaji mandum mana putun ceng lon putun ceng kau lagi tanya ini ajak peng dia nak ajak peng putun ceng nak kau sok dong
0: mana
3: nak ajak peng belah di tu lagi nya belah kada baru lagi nya nak mau dan ajak peng ane nyalam buat dia bengoh ji. Nya kon tawo lincu cuma bak rumah ro. Nya buat dia tinggoh ji ha dak bagonya ni ja nya kamu ke panggi suruy.
0: Bek Ivan?
3: Panggi suruy.
0: Panggi suwi.
3: Dak dak bago ni wajak ji rumah mak tuan magun babu lempuan mak dak bagonya jak mau mak tuan ah. Babu dalam kantang nanti ijak urung padum kon kon awak dak bago nyam pres tu mai no bak rumah pres awak dak bago anjak rumah hito ah. Nyam nyaje non.
0: Ya ya ya. Menyinta dara baru tapi uro kan?
3: Dan tak ada baru uro tapi uro kau bengok-bengok pasti pun uro nak ada dulu dulu gede ha popo dua popo leja.
0: Oh nan.
3: Oh ya ide hana mangat.
0: Beda ya.
3: Mangat tak ampun banyak nyodek dia indah di kampung tanya kan waktu dia putin-putin 12 pihak kan ada jok peng lah kan. Nak peng banyak lah nak bawa mana lah. Untuk waktu dia dalam baru ijuk lah bawa mana ijuk lah di pekan dia kajar di mak tuan. Ijik sana lah kan. Beda kan?
0: Beda beda.
3: Lain kampung,
0: padahal Aceh sih kan? Beda kampung, beda rasam.
3: Oh beda kan? Cuma menyebab acara putunat. Oh kayu-kayu tak nunggu ide.
0: Ya, awak ide kan kenduri ji trip-trip kan? Muro-uro nan kan?
3: Trip, buk tujuh malam kadang. Tapi no, nak tak ada tujuh malam nunggu. Paling-paling limong kadang le. Ikanyan kah he ukuran tak kadang tak buat dari kau kok ada nabut kadang ah.
0: Mungkin ya. Okay, siap. Jadi,
3: punya waktu aja waktu acara ni umionya kan, kau naik jawab ide. Ini juga oh mangap adik lagi no acara di tu go mentong nanyo ana lele. Nen punya tak kira tanya kira tanya nyo habis tanya mesti pada habis 10 juta lagi kira nyo kita pegah lain orang eh paling-paling ni. Tapi punya ide 7 orang tapi malam dia ide habis berhontong eh minta petik mana lah.
0: 10 juta dia tu orang 7 orang 70 juta.
3: Aneh weh nak nanti je aneh aneh mandum kena mandum tanya kan.
0: Oh.
3: Mandumnya mesti je nak rumah dia nak 7 orang nak sedara 7 mandum ni nak anak weh pada orang 4 pun pula anak nak ni kan.
0: Oh ya ya ya.
3: Kek ni kan sakit ulang ni. Punya ide kan uri ni kan sakit ulir ni yo. Mangga ino, sumi hotel pekayan ni. Mangga ino.
0: Minta pak yang muda ya Umi ya.
3: Tanya mangga ino si roju ni kan. Nana hehe lah yo.
0: Ya, betul betul betul. Yang
3: ide pepulanan tu dek dek taksi lima sabah nak sepi ni kan.
0: Oh ya ya ya.
3: Mana hehe dia. Ya. Makaji mangga ino, mangga bandar ya.
0: Gad Umi, terima kasih Umi ber. Lagu berlagu dorong kita kerana. Tadi
3: pun kontak kenoron, ditehat, bukan
0: yang mungkin dorong
3: kita.
0: Amin. Ada
3: nyandang ke Dekci, dia di Korea. Semoga sehat abe. Ada yang ke Kak Cut, ke Yana. Ke Mak Cik Muno. Ke Kak Eli lah. Ke mandum-mandum you dan no.
0: Good. Terima kasih Umi ber.
3: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak Umi dari mana siapa apa. Nak dah mong kelai Mak Cik dari Lam Arat. Angkat kelai ya. Halo, assalamualaikum Mak Cik. Yang kenyan. Yo, lagu wilayah mahan Mak Cik. Apa lagu dah putah. Halo Mak Cik. Nyan kagak dah lon tu Mak Cik. Mak Cik nama Mak Bekeng. Halo. Halo, assalamualaikum Mak Cik. Dek return hai Mak Cik. Tak payah bad naik kelai. Okey, kagak return ya Mak Cik ya. Hana sanggup ke Mak rupa ji. Dah dengar lagu Ile berarti.

mepat jerat, gadeh adat patamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

0: Tropet Budaya Anu Nanggro.
1: Badan Kewarelon kali dah hadirkan dua buah lagu yang Kak Gelake Lekat Nina digece dengan Umi dari Menasah Papen. Semoga kamu bahagia. Untuk makcik, jik ne tamang kelai. Makcik ber, nemboi 886 jik, rak nemboi petujuh 055 pijit ya. Yang gak gepreh, bak nemboi petujuh 055 lewareh ketanya. Halo, Assalamualaikum Warahlon. Halo, Assalamualaikum Warahlon.
2: Assalamualaikum
1: Warahlon. Mak cik.
2: Mak petujuh.
1: Bak petujuh hontong aman, mak cik ya?
2: Petujuh, ha. Saya pakai sinyal ni, aku petujuh rukun.
1: Hala doanya jaringan.
2: Tak lebih hak jenajah, mamak reduk.
1: Mungkin. Pun nama talah sinyal leh.
2: Reduk orang lah ni, hana naik udara sini.
1: Hana dah doa ya. Mak cik, nyo, lagu pun lagu tak putar ke mak cik?
2: Lagu ilun, pekerja, cu intan, bek mama baru tiup.
1: Kibat?
2: Intan bek mama baru mati lah.
1: Bek mama buat orang mati. Kibat?
2: Dia pekerja bek mama buat orang mati kan.
1: Judul je yang putra.
2: Intan.
1: Iya, cu Intan pun nyanyi.
2: Yang kenyang.
1: Bek mama buat orang mati hanam rompoknya, mak cik. Lagu lain?
2: Mahan, mahan pula. Mahan pekerja, pekerja pahiyah wailak uruh.
1: Kiban, mak cik.
2: Lama nak kecut. Dukun dan Nurul lama nak kecut.
1: Oh, Nurul.
2: Yang pelara lidah aja udah gede gitu.
1: Pelara lidah mentang ya. Good.
2: Putuh lah, tak apa lah.
1: Pelara lidah.
2: Lidahnya aja tak keputuh lah.
1: Good, mak cik.
2: Tanya nak apa ke? Mata lihan ke lagi ni anak opoknya. Apa udah lah, tak putuh lah.
1: Tema.
2: Kalau pegah-pegah pun nak lagi ni. Tapi ya tak. Tak umi yang aneh-aneh. Hanya sama buat kena.
1: Oh, ya, ya.
2: Awak lah, jadi sama mbak tanya.
1: Kenyang man atau tapak tuan beda lom kan?
2: Atau buat umi pegang lah sama buat tanya hanya lah.
1: Iya betul.
2: Kamu itu lagi yang kita buat nak pegang pun lagi ni anak bagi ni mandu tak cari itu malam lagi ni ada lah baru orang dom dua cuma dom lagi di mana pun itu wah kena lagi. Kalau buat anak lagi ni pergi cik lun.
1: Iya prosesi adat buat urohanya bagi ban mak cik.
2: Orang hanya yang ke pegangkan di dalam rumah lama macam tu. Sebab ni lu yang keluarnya di rumah yang membeli wajahnya. Ini kaya uluan lah.
1: Oh, mana?
2: Wajah dalam rumah. Sebab rumah macam-macam yang berdua bantuan. Kalau dalam rumah bantu begini namanya. Tiga anak lu kahwin, saya rau. Wanya nak pedekan. Tiga minggu tepuk lah. Saya rau, mandu saya rau di rumah. Tau rumah di tangga mana. Dia sabotok. Lengat lu yang sabotok lu buat tengah. Anak lunduk ina ya. Yang kena kena kelintu awak cina. Kena tu awak cina lah marahnya.
1: Ya. Okey siap.
2: Yang cara baru dia kena.
1: Dia
2: belum malam wal lagi ke dibat lu. Nanya baru kena tak duduk tak kena. Kena nak kerajaan lah. Kena duduk ipulio sedih sanya. Ini ipulio bukan. Cina mandum nak kerajaan bacuk tapo kuih Tuhan. Kau mana yang angkat panjang terpegah betul lah. Kau izin macam macam cuba tahunya.
1: Gak. Salam silakan mak cik.
2: Salam untuk kerana ilasan. Muka sehat selama iman bagi bajar selama panjang mu mengcik anak komuniti nak bagi bajar bajar orang abu yang mendu tenan.
1: Amin.
2: Bajar bajar jalan tu. Hanya kata mau nak umi jual sesapa bagi bajar banyak cik bapak polis sakitnya.
1: Sebab amin ya
2: Pak Amri, Pak Basri, Pak John, Pusai ni, Pak Amri. Sana Umi Mahmud. Pak Tari Ewa dan juga kun banyak menarik masa kot yang gini.
1: Ya.
2: Hanya Kak Eli. Dia guna mandu bah?
1: Gak. Terima kasih makcik
2: pun. Salam dari mandu. Salam tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama cik dari Lam Ara. Dilikut makcik ke Geprehbat 886. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1: Iya. Cik Dolah.
3: Tingat lebih nan lo.
1: Sehat orangnya cik dah lah.
3: Sehat, cuma sehat pun tuha, dong kerorong. Nyonya ketua, dah pergi nyonya dia tak lo.
1: Yang penting mentang dah jah kerja kenyo cik dah lah. Nyamak kata itu sehat kenyo.
3: Kena mendoa kalau sehat.
1: Amin ya Allah, semoga bagah pulih cik dah lah. Sehat tapi.
3: Alhamdulillah, nyonya doa cik. Cik bagah boleh lah.
1: Sajan buah hati.
3: Yang lain orang tak boleh. Mereka apa boleh yang lain.
1: Ya. Cek dolah nyoronyo tentang prosesi adat perkawinan di Aceh. Mantik golomnya karena ramai tak yang butuh bunokan. Payah ladung pi payah bak gedamong karena jaringan. Lagu ileh, pelagu dah putak ron.
3: Lagu ujinya je Kanuri Kawin.
1: Kanuri Kawin dari so?
3: Syekh Yudi Firma Prima.
1: Syekh Yudi Prima. Okey, dang nurut uwe. Silakan atamong bak tema.
3: Ya, manyo nyadam kawin menurut boleh watelon oleh. No watelon watel saja bak rumah dah baru kan. Kalau tipe pun padi leh bantuk ke rumah dah baru. Pondaknya oleh pun tukar payung oleh.
1: Tukar bateranu ileh fon.
3: Oh, dia kanu belah duka payu. Ha, bipo padi bau ke tamang lawa mo.
1: Ya.
3: Han, tamang lawa mo. Baju kanuri lain tu baru kala kanuri baru pe adang tu. Dan nak kau ya ke orang ino lu muka ibu pulih mata.
1: Oh, nah.
3: You pakai kacamata balon. Lu pakai kacamata bawa ino lu.
1: Menan. Boleh tapi. Ya. Bak kau ya.
3: Ya ka. Kakak boleh. Malah tak ada. Kalau alun orang lain dah nak ada je orang lain. Tak ada kalau orang tanda roh kan je pokoknya.
1: Ya.
3: Banyak ada orang lelang ke mana je.
1: Ya.
3: Ya kak sehat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ha, mantu nyalam sambung dari nyalam tu. Serah terima orang dua kampung. Mm-mm. Dari tempat lain dengan Bandar Aceh. Yang orang ide bonon kampung right now lelang serah terima.
1: Ya.
3: Tu kau terserah terima kau pegangnya ni. Serah terima lu kau boleh kau rejuk ke dia yang lain. Mata orang kan uri lah.
1: Ya.
3: Ya tu. Mungkin lah orang pun nak anak tinggal nak lah. Kalau balik ke bandar lah.
1: Ya.
3: Tengok lah balik lah mata roh. Biar tak mana balik-balik. Kata orang kan. Tak bangun tak roh tu bangun lah.
1: Ngan ke pedam si baru mohon tak lah.
3: Haa, berata pun dah. Malun kan, apa kan rantai yang teror kan. Hanya lupa pakat dia orang lewoi teror.
1: Oh, mana? Berani tak lah.
3: Tak pakat kan tu, kan kau mengganggu je lah.
1: Tayangan mengganggu, betul.
3: Ya, cik tayangan, cik kolli tayangan lah. Mungkin
1: tak
3: ingangan.
1: Betul. Tinggal agaknya teror lah.
3: Ya. Engkau betul kan, dua teror dan.
1: Okey, siap Cik Dolah. Yeah. Lagi aman tak Cik Dolah?
3: Ya.
1: Yeah. Lagu kamu rumpok, silakan salim ke soh.
3: Alung enggak di Nurul leh.
1: Terima kasih.
3: Mainan banyak acara kali.
1: Gelom. Sabar. Oh,
3: kau nyampe tua lon tu hanya lompat wak Johanna tu lungke lon. Ni tua bulan tu boleh pak ke mbape.
1: Kadang dek ke Kenduri dek bak iku ke kau mano. Panena.
3: Ana matalah tu lon nyo adik Nurul tu kan tak sumbang dek tak buat laju tu. Lonjo tu nyo adik Nurul ba.
1: Kan masalah sumbang. Kenduri kadang bak iku ke kau mano ah. Boleh mano.
3: Ana matalah lon nyo mo adik Nurul dah nak nabi apa pergi ikin je.
1: Siap. Makasih Cik Dolah.
3: Ya, kena tanda lah ke Kak Cu, lelaki orang pun sehat tapi.
1: Ya, amin. Ya Allah.
3: Terus tengok adik Yuli, Yuliana. Yuliani ke Yuliana?
1: Kak Juliani. Juli.
3: Juliani, ya.
1: Pakai J, Juli.
3: Juli, Juliani, ya. Lelaki orang kan pun sehat tapi, Cik.
1: Amin, ya Allah.
3: Alah, tu ke ayang lah, tamping orang pun sehat tapi.
1: Amin.
3: Ya. Saja nyanyi Cik Nurul. Cik Nurul buat kencik. Kata biasa bahasa awak bidi awak ada kencik tu.
1: Mana masalah.
3: Penting tu ambil bengih kan
1: boleh. Mana nak bengih. Han depan tangan Cik Nurul.
3: Kau ada nyo tanya ini ada kena dek nyo ide awak tegdi cik kan.
1: Mana masalah. Terima kasih Cik Dolah.
3: Okey, lelaki orang sehat tapi.
1: Amin, ya Allah.
3: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Dolah dari Ulekaring, warih lun ya. Tadi dengar lagu Makcik Ile, Buno Gelaker,

0: Menang kewarelan lagu Kanduri Kawin dari Syekh Yuldi Prima yang gelakeli Cik Dolah dari Ulekaring Buno. Mak Cik Pih kali geramong dari Lam Ara Buno gelakeli lagu Pelara Lidah dari Rafli. Semoga kamu bahagia. Tak tambung lama acara sirabuh warehlun nyo yang kagepreh bak nemboi 886 tak angkat delay bak pedunyoh 055 tak angkat untuk gelakeli lagu mentang ya karena wate katempet tak. Halo, assalamualaikum warehlun.
1: Assalamualaikum. Dek Lurun.
0: Ya, Cik ni.
1: Empat Lurun.
0: Sehat urunnya Cik ni?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Nyo langsung buat tema apa yang ada timbak Cik ni karena wate ke tempat.
1: Nyo puat awal puat nyo.
0: Ada ino aja tawai je. Pokok je prosesi adat perkawinan di Aceh.
1: Heeh. Ya, te awal lagi Lurun ni yang jalin tu malam.
0: Heeh. Adanya.
1: Alah yang gua penganjo.
0: Heeh, gua penganjo. Wate uro.
1: Punya gemejang. Heeh. Gemejang lewat lincu ke daerah baru.
0: Iya.
1: Ya, petijuk berapa deh, ketik pre.
0: Heeh.
1: Ya mantang.
0: Okey, siap Cik ni. Lagu apa lagu Norbota ke Cik ni?
1: Donya Ake ni.
0: Donya Ake dari Soan.
1: Ya, betul.
0: Donya.
1: Ya, ya, ya, amuh lemate bentang. Dari Jackie Arwanda.
0: Nyo kam rumpoknyo dari Imam John, Donya Aki.
1: Oh, okay, nah.
0: Silakan salam-salam, Cik.
1: Salam gede Nurul Nile. Semoga selamat Imam, dah rezeki sehat sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Mariam Kak Anggi. Pak Amri.
0: Ya. Yeah.
1: Kak Cuzarita. Mak Cik. Cik Mas.
0: Iya.
1: Ibu Jaria.
0: Iya, kemana
1: Amri
0: ya?
1: Dan semuanya.
0: Siap Cik Ni.
1: Mandu.
0: Sayang Cik
1: Ni. Terima kasih banyak Dek Nurul.
0: Iya, sama-sama. Lagi mak Cik Ni pun karat-karat apa?
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dili ke Cik Ni kagak pe bak pedih 055. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
0: Cunyak Cik di Ili. Sehat orangnya Cunyak Cik?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
2: Yang begah-begah ni ya.
0: Nya di
2: Raguan.
0: Lagu
2: kaya budaya apa?
0: Kiban?
2: Lagu kan anak banyak begah-begah ni kan.
0: Nya Aceh kaya budaya.
2: Ya, Aceh kaya budaya.
0: Dari Sonyan?
2: Kardinata.
0: Kardinata. Nya kam rempok be. Silakan salam-salam Cik Nyak Cik.
2: Nurul pun habis.
0: Amin ya Allah.
2: Cik pulang hanya over nulur. Ke Cik ni ke Mak Cik Lamarang.
0: Yeah.
2: Ke dah tutup di Mak Nurul Hai.
0: Kepada
2: Nurul.
0: Siap. Terima kasih. Lagi mau ajuknya cibe?
2: Enggak.
0: Karena wate kan macut tu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cucunya Ci dari Ili Warihlon ya. Yang kagak ramong lam acara Sirbo edisi Uronyo. Terima kasih Warih Mamandum yang kali bergabung dan yang belum sempat bergabung Mbak Uronyo ana masalah Warihlon. Nah, acara Sirbo hukum untuk kembali bergabung ya. Uronyo kali kita bahas tentang prosesi adat perkawinan di Aceh ya, yaitu yang Nur maksud Mbak Uroha, Mbak Uro acara, Mbak Uro Uro preh lintu baru atau preh darah baru biasa pena prosesi adat di tinan wate truh darah baru atau lintu baru fun warehlon gesambut dengan penukaran bateranup ya tukar bateranup nyan ge pubut gelaksanakan le ibu gampung dari tetua gampung dari pihak darah baru ngan tetua gampung dari pihak darah baru ya nyan ibu-ibu kami ibu-ibu ada nyan warehlon baru cok idang yang kagebali darah baru atau lintu baru ya menyo yang gebali darah baru biasa kueh-kueh menyo yang gebali lintu baru nyan lagi aso talam warehlon na ijah tenalin na lekum na macam-macam ya warehlon ya pupu yang geba menurut adat gampung masing-masing menyo awak di Banda Aceh mungkin beda dengan daerah-daerah lain ya dan menancik daerah-daerah lain pasti masing-masing daerah na keistimewaan ya keunikan ro khas ro masing-masing dan warehlon dengan ke kut idangnyan le ya urur ragam pemuda-pemuda gampung mesti bak gampung nyan acara indak lintu atau preh lintu mesti ya nyan berarti yang cok angkut idangnyan anak-anak muda dari kampung Darah Baru nyan angkut idang me pasau dalam alenyan warehlon baru getuka pepayung ya karena kan payung nih yang getuka tapi ureng yang fon gepayung lintu nyan dari pihak lintu rokero ya alenyan gejak dari pihak Darah Baru geme payung cik gebuka payung getuka pepayung ya jadi yang pepayung kelai nyan adalah pihak dari Darah Baru menanya uragam cit gebalah pertamong lintu baru menantuk bakli ke rumah Darah Baru nyan tegah lom getamong nasi perut berpade biasa gebubut le tengku kampung ya nyan gebaca doa inan le nyan warelon ka persilahkan tamong menye ladum daerah na yang rahagaki lintu lom le Darah Baru ya menye jino mungkin ka ya mungkin beda-beda adat atau mungkin ladom hana gepubut lemandum ya menan ya jadi benan ke warelon ke pertamong udalam lintu baru linyan leh pajuh bu segala macam ke petebiet kelai lintu baru nyan ke peek watuh pelaminan menyino karena ke pelaminan di luar ya ke petebiet lintu baru ngan Darah Baru ke peduk yatuh pelaminan untuk ke laksanakan prosesi serah terimong ya dari pihak Gampung Darah Baru ngan pihak serah ji dari pihak Gampung Lintu Baru u Gampung Darah Baru yang terimong dan di dalam pih nasid serah terimong ya warehlon ya le ibu-ibu ya alenyan leh ge serah terimong nyan kalih ge sampaikan bahwa saji ge yu anggap bahwa Lintu Barunyo sebago yang harus ge bimbing cit le pihak Gampung Darah Baru menan ya ga anggap cit lagi anak dro menan ya alenyan warehlon baru ge pesi jua le getren urengnyan ya serah terima muno ke peti jua nyan yang peti jua biasa na urang tua gampung entah na ibu kecil atau mungkin mak kandung ya nyan menye acara ji acara preh lintu maka yang peti jua adalah pihak Darah Baru peti jua lintu karena katruh ya alenyan menye yang acara ji nyan acara preh Darah Baru maka yang peti jua pihak Lintu Baru ya yang po gampung yang digampungnya lah yang peget acaranya ya alenyan warehlon leh ge pesi jua barulah ente nah cit di tinan tematu ya warehlon ya atau gebalam amplop nyan menye dari mak lin mak Darah Baru atau mak Lintu Baru biasa ge pesalamnya wate uro wate tengah ge pesi jua nyan leh ge pesi jua maksud noro leh ge pesi jua baru ge tematu dan gebi penglam amplop menan ya menyo daerah ladum na geme bo manok sheet lagi ge pegah buno lewari ranyo ya geba bo manok yang kali ge hias alenya gejo le saudara-saudara dari pihak ya dari pihak yang terimong buno yang terimong petrimong lintu petrimong Darah Baru maka pihak yang terimongnya yang jo ya menan ke warelon leh tematunya maka na sesi ya menyo lagi sesi foto-fotonya hanai malam prosesi adat ya tapi nah gebubut budaya budaya getanyo mengabadikan momen karena acara-acara penting legean ya karena suatu saat getanyo pih akan tak kelai untuk tak ingat-ingat momen yang kali terjadinya dengan foto-foto puno get warilon menankeh kali tak bahas soronyo tentang prosesi adat perkawinan di Aceh ya nah macam-macam lagi kepegah puno lewari-wari getanyo beda daerah beda resam ya puno nak getamau Pak Sabtari oi dari Aceh Jaya Cik Mat dari kawasan Lambaru nah Kanda Jariah di Lumbata nah Yahbit di Ulekareng nah Kak Ayati dari Korea Kak Yana dari Lambaru, nah Bang Basri di Sigli, Pak Amri di Kuta Melaka, nah Kak Nina di Gece, Umi dari Menasa Papun, Mak Cik di Lamara, Cik Dolah dari Ulekare, Cik Ni dari Codli, Ngencunya Cik dari Ili. Nurul Top ilai acara Sirebo edisi Uronyo, sampai merumpok lai lam acara Sirebo Uke.
3: Demikian Sirebo, siaran informasi budaya, obrolan dan hiburan mengupas tentang adat istiadat, budaya dan tradisi yang dihadirkan setiap hari hanya di Pro 4 RRI Banda Aceh. Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan FM 88,6 MHz. Sampai jumpa. Bek tuo beh.

0: Anda merindukan musik tradisional Aceh?
1: Ingin mengenal lebih banyak budaya Aceh?
2: Sultan Iskandar Muda memerintah dari...
0: Semua keinginan Anda hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh, Pusat Siaran Budaya dan Pendidikan.

0: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.
2: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.
0: Bingkai Budaya. Pro 4 RRI Banda Aceh.

Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba

0: serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di Pro 4 RRI Banda Aceh.

Demikian Warehlon, sudah kami hadirkan lagu-lagu pilihan untuk menemani suasana siang Anda di hari ini. Dan Warehlon, baru saja kita dengarkan satu nomor lagu bersama Fahmi Tahalang Restu yang sudah menghantarkan kita pada pukul 12.37 menit waktu Indonesia Barat. Kini saatnya kami ajak kaum muslimin juga muslimat Kota Banda Aceh maupun yang sewaktu menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini yang insya Allah akan kita tunaikan pada pukul 12.41 menit waktu Indonesia Barat. Dari studio saya Nurul Jemita beserta seluruh kerabat kerja yang saat ini bertugas mengucapkan selamat siang, selamat menantikan tibanya waktu pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.

0: Terima kasih Warehlon ya, masih setia bersama kami di RRI Perempat Banda Aceh. Pukul 12.42 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kaum muslimin juga muslimat kota Banda Aceh maupun yang sewaktu melaksanakan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Demikian Warehlon, lagu-lagu religi sudah kami hadirkan untuk menemani suasana siang Anda ba'da pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini. Dan Warehlon, saat ini sudah pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Nurul Jumita yang sudah bertugas menemani aktivitas Anda sedari pagi tadi. Mohon pamit undur diri dari ruang indera dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya hari ini dan semoga kita bisa berjumpa di kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po Indonesia melalui Kementerian Kebudayaan menjajaki kerjasama kebudayaan dengan Suriname untuk memperkuat pelestarian dan promosi budaya, khususnya budaya Jawa di Jakarta. Pada Senin yang lalu, Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan keberadaan masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayung Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya, oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Kayak anak Genzi-Genzi kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya, kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih, Po.
1: Oh, tapi enggak ini ya, enggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau enggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke deh kalau begitu.
2: Di sana aman ya, Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga, Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal, kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Pro4 RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Pro4 Bengkulu, narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari, MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat. Donga Kamal, panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat ya.
3: Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Atau kangen siaran nih.
3: Iya, ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat, ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi
3: batuk,
2: musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah.
3: Iyalah.
2: Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, ya kan. Pokoknya.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani, berhubungan dengan lambung.
2: Dengan lambung. Berarti dengan makanan.
3: Iya, betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah, memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh, dia ini food vlogger misalnya gitu ya. Nah, itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya, historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya, terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu, terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata.
3: Rata-rata. Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah, efeknya kan fatal lah sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah. Tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah, terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya ta?
2: Betul.
3: Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah, karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa? Apa nih? Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya. Melayu, ya. Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah, itu dihidangkanlah makanan. Dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih baby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama dengan Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita gak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan
3: ya? Mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini. Kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah, ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya, dari ya, Kaur ya,
3: betul, sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang, gitu ya, mengambillah tanah Rejang, bumi Jang, ya, tanah Rejang, salah satunya itu di Rejang Lebong, di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Okay. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu Seluma, cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan Bismillah.
3: Ya. Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh gak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya. Tapi lama-lama, oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. 4 bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang

0: kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Nah keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua.
1: Keturunan kedua.
0: Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami, ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini, misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
2: No.
0: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
1: Hiu ya.
0: Hiu yang dimakan, tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi enggak bisa sembarangan, tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan.
1: Oke.
0: Jadi kita pergi ke pasar, namanya Pasar Pulau Bai.
1: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
0: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan, tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja, kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko, apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
1: Takut bahaya lah ya.
0: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya sambal tepek. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
1: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu.
0: Iya.
1: Jadi kayak lem lah.
0: Betul.
1: Tapi sambal.
0: Tapi sambal, dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya.
1: Okay.
0: Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
1: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
0: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya yang namanya bumbu dasar. Benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya gak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, gak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
1: Minyak kelapa pun?
0: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya,
1: generasi
0: karena kan
1: selanjutnya
0: dibuat
1: ya
0: dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Eh bener ya, kan minyak kepala ya?
1: Iya, ya ada kan? Tuh.
0: Untuk rambut.
1: Sekarang produk-produk udah ada tuh.
0: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
1: Wow. Kita ternyata banyak manfaatnya.
0: Kita enggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya. Jadi
1: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
0: Jadi kalau sambal tepek ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu, Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabai. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur kuning, kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
1: Oh, iya.
0: Belum ya.
1: Gimana ini, Pak? Udah ada masuk.
3: Kita break dulu, Mas.
1: Break dulu.
3: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
1: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
3: Boleh diulang lagi?
1: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau

0: WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816 544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi, yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp, kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
8: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
9: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
10: Halo,
9: Po. Iya. Oke dah, kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang.
11: Tadi enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
10: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo. Halo, selamat siang.
9: Halo. Ini. Kenapa suaranya bolak-balik gitu?
10: Siang. Selamat siang.
12: Kakak, apa abang ini siaran?
10: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
10: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
10: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria, Bang Donga. Abis di WA nggak bisa. Programnya Bang Donga kabar.
10: Iya, Bang Donga. Donga aja nih, Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, nggak usah pakai namanya aja. Gorontalo ya, hampir mirip juga panggilannya.
10: Apa kabar nih, Cikgu?
12: Hah?
10: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat walafiat.
10: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
10: Sudah on air ini. Ya.
12: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
9: Iya. Selamat siang, Cikgu.
10: Iya. Suara Monopa enggak kedengaran nih.
9: Oh gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista Sari. Aduh, salam kenal ya.
9: Waalaikumsalam, Cikgu.
12: Cantiknya. Manggil apa nih? Manggil kakak kah? Manggil
9: kakak boleh. Kakaknya boleh.
12: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya. Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya mau habis singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi. Ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenakan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow.
9: Betul.
12: Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Pendap ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat itu nama kue tat ya. Betul. Kalau nggak salah. Nah, ini sekali apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendap. Jalan-jalan ke Pantai Panjang meli pendap bungkus daun talas. Budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
10: Asik.
12: Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa, Bram, Bram.
9: Yo.
12: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Dongah?
10: Sudah, tapi agak kecil nih, Pak.
9: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya.
10: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
9: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
10: Masih bisa terdengar.
9: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh. Ya, boleh, boleh.
9: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
9: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ya.
15: Suara budaya Jakarta ya.
9: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
9: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
9: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu panggilannya apa?
9: Ada Donga sama Inga.
10: Kalau untuk cowok
15: Donga sama cewek, Inga.
9: Iya.
15: Oh, ya kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
9: Iya, benar.
15: Gitu. Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, penopa kalau di Betawi kan ya emang makanan kita penopa ya apa adanya ya.
9: Makanan Pak Haji kali makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
9: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh iya.
9: Benar.
15: Beda bumbu aja kok penopa.
9: Iya.
15: Bahannya sama ya.
9: Iya benar.
15: Itu dia makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu rempahnya.
9: Oh.
15: Gitu penopa ya. Iya. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu penopa ya.
9: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu,
9: dari Sabang ada, sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
9: Oh gitu. Oh.
15: Iya,
9: baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4 penopa, udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
9: Oke, masya Allah.
15: Iya.
9: Oke deh. Jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya. Kok ada ikan hiu gitu ya?
9: Oh, ya. Makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu ya. Kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
9: Memang ikan ininya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
15: Nah, gitu itu dia gitu ya. Kan kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
9: Iya,
15: iya. Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau kah cuma sebutan?
9: Ya, oke.
15: Okay. Nah, cara masaknya itu ya bagaimana saya juga pengen nyicipin kalau ada tolong kirimin pakai golput gitu.
9: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu
9: yo.
15: Aja sih ya. Kenapa?
9: Inga
15: sama apa tadi?
9: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga.
9: Iya.
15: Terima kasih Inga Donga.
9: Ya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi.
10: Iya.
14: Ya. Cikgu, masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
10: Nular sampai kesini.
14: Nular sampai kesini. Iya tadi yang pertama katanya penda. Benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku nggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
10: Iya, tapi dia kayak paham ini. Gitu ya.
14: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa di media online. Mm-hmm. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang memasak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya, karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
10: Walaupun ada tulang, cuman udah lembut ya.
14: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
10: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari daun talas?
14: Iya, dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya itu gatal.
10: Iya, benar.
14: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
10: Memang harus orang yang spesial dimasak untuk makanan yang spesial juga.
14: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar gak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama. Dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup gitu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
10: Oke.
14: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG. Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
10: lengkap di sana ya.
14: Lengkap.
10: Oke.
14: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya. Dan kita insyaallah enggak akan salah cara masak. Begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu. Salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah apa segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
10: Bahan-bahannya
14: asli,
10: alami.
14: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
10: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
9: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
10: Telepon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
14: Enggak ada suaranya.
10: Enggak ada suaranya ya?
9: Malah enggak ada suaranya ya.
10: Terputus.
9: Oke.
10: Okay. Kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya.
9: Ya. Satu lagi bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
10: Masuk lagi nih telepon.
14: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
10: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
10: Nah, waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
10: Ini Kamal. Dong, Kamal.
2: Oh, Kamal.
10: Iya.
2: Halo Mpok Nova yang cantik, yang belam-belam.
9: Halo Ica.
2: Ponova di sini nggak ada, kosong suaranya melompat.
9: Suara Ponova. Siapa? Suara Ponova nggak ada di sana.
10: Iya. Yeah.
2: Mau nanya dong,
10: Mau nanya apa tuh?
2: Iya, nggak ada suara Ponova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
9: Oke, okay, ya udah nggak apa-apa.
2: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
10: Iya, Kak Febi.
2: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
9: Iya, emang yang itu ya.
2: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih. Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek Dignity, kue
9: lepek
2: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu
9: kecil.
2: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
9: Oh, bahasa daerah sana kojo.
2: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
10: Okay,
2: anak-anak okay. Sekarang gitu kan.
9: Baik.
2: Yuk.
9: Ya Ica.
2: Assalamualaikum.
9: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya. Oke, nih Kak Febi, tadi masih ada pertanyaan tentang Bagaryu dan kemudian yang baru aja dari
9: Juada ya, kue ya.
10: Dari Kak Ica.
9: Ini sekalian tadi kita jawab sekalian kita borong sekalian Kak Febi penutupan.
10: Oke. Ya karena udah di penghujung acara
9: ini. Iya, sekali waktu ya. Jadi Bagaryu tadi double ya sekalian jawab dari Pak Aji juga tadi. Ya, memang kalau bicara bagar hiu, Pak Aji, ini bagar hiu asli, Pak Aji. Memang kita tahu juga bahwa ikan hiu itu kan dilindungi. Nah, cuma kalau di zaman dahulu kala, ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolahlah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insya Allah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau nggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat
16: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
9: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Febi buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
10: Lepek binti sama bolu koja.
9: Bolu koja, bukan kojo, koja.
10: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
9: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
10: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkul masih mudah ditemukan lah.
9: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama si rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa. Ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu. Kalau enggak salah tepung beras ya, kalau enggak salah lepek binti itu apa? Tepung ketan ya, antara dua itu, tepung ketan deh kalau enggak salah ya. Lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
10: Saya lebih suka gula merah sih.
9: Yang merah ya.
10: Tim gula merah.
9: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi wah, rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya. Tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya, kelapa muda di tengah. Itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih.
10: Okay.
9: Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola ya, ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan.
10: Kojo, ya?
9: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja. Dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Yeah. Jadi dia tuh kayak bolu. Kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh.
10: Tidak, teksturnya beda.
9: Dia bukan yang spons.
10: Agak kenyal juga kan?
9: Dia kenyal, dia enggak spons ya. Bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan, apa lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal dan dia ada campuran daun pandan atau daun suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang
14: berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperos gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah itu masih bisa ditemukan dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya. Acara-acara yeah. ritual tuh masih banyak. Gitu Mas gitu. Kamal.
16: Baik.
10: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
16: Sudah ya. Satu menit untuk penutup. Dah silakan Kak Feby. Okay, ya.
10: Dari Kak Feby.
14: Ya. Yang pasti saya berharap ya dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional. Walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba. Dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetua.com. insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insyaallah doakan ya, nanti bisa
10: segera
14: versi cetaknya juga. Terima kasih Mpo Nova.
16: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih.

0: kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram.
2: Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
3: Jangan lupa
2: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Apa kon, Dek Gang?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mejak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya tuan.
0: Pertemuan gelaki syarat. Pergi ubah motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berquran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wate giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Ja tamuruno but, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Ya, oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Warihlun dimanapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88.8 PKHS. Kembali berjumpa bareng saya, Juli, yang akan terus menemani Warihlun semuanya hingga nanti tuntas insya Allah sampai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi kesempatan siang ini baru aja kita mengikuti siaran berjaringan ya bersama Perempat RRI Jakarta. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Dan yang pastinya di kesempatan siang ini bareng saya, Juli, nanti di pukul 15 hingga 16 ada Pro Dangdut yang pastinya. Oke, sebelumnya juga ada lagu-lagu daerah yang sudah saya pilihkan. Berikut ada miliknya Firsa Agam dengan Gasin Harta spesial yang terus stay tune.

mate ane mepat jerat gadeh adat pat tamita. Bagi masyarakat Aceh, ungkapan tadi bukan suatu hal yang asing. Ungkapan tersebut merupakan wujud kesadaran masyarakat Aceh akan pentingnya adat istiadat dalam kehidupan sehari-hari. Adat istiadat telah memberikan sumbangan yang tidak ternilai harganya terhadap kelangsungan kehidupan sosial budaya masyarakat di Aceh. Hal ini dibuktikan dengan ungkapan hukum ngan adat hanjut tri lagezat ngan sifat, atau hukum dengan adat tidak dapat dipisahkan seperti zat dengan sifat.

selamat siang Warehlun dimanapun Anda berada yang terus stay tune ya di 88,6 MHz Pro pada RRI Banda Aceh yang pastinya ya. Satu informasi yang sudah saya pilihkan di sini akan aku hadirkan buat Anda semuanya yang saya kutip dari rri.co.id ya. Tentang sindrom metabolik mengintai di balik gaya hidup ya. Oke, gaya hidup modern yang minim aktivitas fisik yang diikuti oleh pola konsumsi tinggi gula, karbohidrat serta lemak itu dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik. Nah, kondisi tersebut juga menjadi perhatian dalam program siaran Klinik Angkasa Program 1 RRI Banda Aceh bersama dokter spesialis penyakit dalam Dr. Ulfa Yogi Aguslan dengan tema sindrom metabolik bom waktu di balik gaya hidup modern. Oke, beliau juga menjelaskan sindrom metabolik itu bukanlah satu penyakit, melainkan kumpulan sejumlah kondisi yang saling berkaitan. 5 komponen utamanya meliputi obesitas sentral atau lingkar perut yang berlebihan ya. Oke, 5 komponen utamanya meliputi obesitas sentral atau lingkar perut berlebihan, tekanan darah meningkat, kadar trigliseridanya tinggi dan kadar HLD-nya atau kolesterol baiknya rendah serta gula darah puasa yang meningkat pada kelompok etnis Asia ingkar perut itu mudah menjadi perhatian ketika mencapai lebih dari 90 cm pada pria dan 80 cm pada wanita. Dan di mana ya Dr. Ulfa juga mengingatkan masyarakat agar tidak menggunakan muncul atau menunggu munculnya keluhan pada melakukan berbagai pemeriksaan kesehatan. Screening salah satunya dapat dilakukan sejak usia 20 tahun sehingga data dasar dan juga bagi mereka tanpa faktor resiko dapat diulang setiap 3 hingga 5 tahun. Sementara kelompok usia 35 sampai 40 tahun itu dianjurkan melakukan pemeriksaan lebih rutin. Setidaknya itu setahun sekali ya, terlebih jika memiliki faktor risiko seperti riwayat keluarga dengan diabetes dan juga hipertensi. Nah, di mana kesadaran untuk memeriksa lingkar perut, tekanan darah, gula darah dan juga profil lemak sejak dini itu dinilai penting sangat ya, agar bom waktu sindrom metabolik itu dapat dicegah dengan sebelum berkembang menjadi penyakit kronis yang pastinya ya. Oke, itu dia Warehlun, satu informasi yang sudah saya pilihkan, semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya. Kembali akan saya hadirkan lagu-lagu yang sudah saya pilihkan. Dan untuk berikut miliknya Junaida dengan judulnya Mameh Janji.

Pendidikan bagi kehidupan manusia merupakan kebutuhan mutlak yang harus dipenuhi sepanjang hayat. Pendidikan merupakan unsur vital dalam kehidupan manusia. Tanpa pendidikan, kehidupan manusia tidak bisa berkembang secara wajar. Pendidikan menjadi tolak ukur dalam kredibilitas manusia dan peradabannya. Hal itu menunjukkan betapa pentingnya pendidikan bagi kehidupan manusia untuk menciptakan generasi yang berkualitas.

Perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi yang begitu hebat telah membuat tantangan hidup semakin berat. Perubahan-perubahan zaman pun sangat berdampak pada perilaku dan akhlak generasi penerus umat di masa depan. Pengaruh budaya asing, baik yang positif maupun yang negatif, dengan mudah masuk dan diserap oleh anak-anak. Tidak heran jika sebagian besar orang tua merasa khawatir dengan masa depan anak-anak mereka. Oleh sebab itu, Al-Quran dan Sunnah adalah solusinya.

Selamat siang menjelang sore untuk warilon semuanya yang masih terus stay tune di 88,6 MHz. Yang pastinya sesaat lagi nih di pukul 15 waktu Indonesia Barat itu ada program Pro Dangdut ya. Sesaat lagi yang pastinya. Oke, sebelumnya juga ada satu informasi yang sudah saya pilihkan di sini akan hadirkan untuk warilon semuanya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Nah, informasi ini juga saya kutip dari rri.go.id. Di mana juga di sini DPR buka peluang untuk judi online masuk sasaran perampasan aset katanya ya. Dan ini ke informasi dari daerah Jakarta sendiri, Komisi 3 DPR RI membuka peluang memasukkan tindak pidana judi online sebagai sasaran dalam RUU perampasan aset. Nah, di mana anggota Komisi 3 DPR RI Abdullah mengatakan judi online itu masih menjadi materi yang akan dikaji dalam proses tersebut. Nah, menurutnya keputusan tersebut juga akan ditentukan berdasarkan hasil pendalaman dan juga pembahasan bersama. Jika ditemukan urgensi yang kuat, judi online dapat dimasukkan sebagai salah satu sasaran dalam RUU perampasan aset ya. Namun judi online belum termasuk dalam 13 kriteria tersebut. Sebelumnya Gus Abdul juga mendorong agar RUU perampasan aset tidak hanya diterapkan untuk tindak pidana korupsi aja. Ia juga meminta aturan tersebut dapat menyasar kejahatan luar biasa lainnya termasuk judi online, di mana judi online menurutnya telah berkembang secara masif dan juga menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial yang luas yang pastinya ya. Oke. Dan itu dia untuk sekilas informasi warilun yang sudah saya hadirkan yang saya kutip dari rri.go.id. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semuanya ya. Untuk informasi waktu juga di studio sudah menunjukkan pukul 14:45, sisa waktu 15 menit lagi untuk kita tepat di pukul 15. Nanti juga di situ ada yang namanya Pro Dangdut. Jangan kemana-mana yang pastinya. Nah, sebelumnya juga kita dengarkan dulu lagu darinya Muslim, Azifah, Antara Rindu dan Benci.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ini ya untuk Warilun, kalau sudah ada instrumen backsound pro dangdut ya, langsung kita sapa aja yang sudah masuk ini nih. Langsung kita sapa lo, assalamualaikum pro dangdut.
1: Waalaikumsalam, dandut adalah kita, Dek Juli.
0: Oh, kurayu.
1: Iya kah?
0: Kakak Ayati, masya Allah, Kakak Ayati ya. Kakak Ayati mau dengar lagu dangdut apa?
1: Nada-nada cinta ya.
0: Nada cinta dari siapa nih kak?
1: Dari Evie Tamala.
0: Oke, nada cinta dari Evie Tamala. Salim-salimnya kakak.
1: Salam yang pertama buat Dek Juli, semoga sehat sekeluarga.
0: Makasih ya kak ya.
1: Iya buat yang belum masuk tuh ada Cikman, ada Kak Na, kenapa ketawa?
0: Iya.
1: Gitu ya?
0: Enggak kakak, salimnya buat semua-semua ya kak ya.
1: Kenapa buat semua-semua?
0: Enggak ada kakak, salimnya buat yang belum masuk ya kak ya, karena kakak perdana kan?
1: Iya. Buat Kak Na juga, buat Pak Amri, Bang Amir, buat Kak Cud, Dek Nurul, semua-semua ya.
0: Baik, makasih Kakak Hayati ya.
1: Iya, sama-sama. Buat Juli, semoga sehat selalu ya.
0: Amin, makasih Kakak.
1: Iya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, perdana banget ini buatnya Kakak Hayati yang sudah hadir. Terima kasih yang pastinya ya buat Kakak Hayati. Insyaallah untuk lagunya kita dengerin sama-sama karena sudah Juli persiapin ya. Oke, masih kita tunggu partisipasinya. Langsung kita sapa untuk yang berikut. Halo, assalamualaikum. Pro dangdut. Pro dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Kakak Yana. Suaranya iya. Suaranya kemana Kak Yana?
2: Putus-putus ya.
0: Putus-putus kayak Kak Yana ya. Kak Yana putus-putus suaranya. Kayaknya masih di mana ini Kak Yana nih? Kakak Yana mau dengar lagu dangdut dari siapa nih Kak?
2: Kayak dengar masih di awang-awang kayaknya.
0: Suaranya masih kayak orang baru bangun tidur. Kakak Yana. Kakak Yana,
2: enggak ini soalnya kan gitu telepon langsung masuk, jadi kan agak gimana gitu, mana headsetnya masih nyangkut gitu.
0: Oh,
2: ya.
0: Oh iya gitu ya. Oke, mantap. Kakak Yana mau dengar lagu dari siapa kakak?
2: Ini dari apa nih namanya si Erik Susan. Jangan buang waktu.
0: Oke, jangan buang waktu ya, masya Allah. Salim-salim
2: iya,
0: ya kakak.
2: Iya, waktuku terbuang aja kan.
0: Dengan hal-hal yang gak guna ya kak ya.
2: Salam pertama buat Juli, semoga sehat selalu, berkah umur, berkah rezekinya.
0: Makasih kakak ya.
2: Terus buat Dekti di Korea Selatan, semoga sehat semuanya.
0: Amin.
2: Terus buat Kak Aisyah juga, buat Bu Jaria, buat Kak Eli, Kak Nur di Pulau dan Juju di Sabang serta semua-semuanya ya.
0: Baik, makasih kakak.
2: Sama-sama, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Udah dua penelpon hadir, ada kakak Hayati dan juga kakak Yana ya. Langsung aja nih kita dengar Warilun yang sudah dimintakan dulu olehnya kakak Hayati dari Evie Tamala dengan nada-nada cinta.

0: Oke, itu dia dua lagu yang sudah kita dengarkan bersama. Semoga bisa menghibur kita semuanya. Keren-keren banget ya lagunya ya. Lagu yang menyambahkan semangat kita ya, tentunya untuk melakukan aktivitas di siang ini ya. Dan alhamdulillah cuacanya juga aman-aman aja ya. Oke, masih kita tunggu, langsung aja kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam Pro Dangdut. Ala kita Dek
0: Lili. Iya, dengan siapa nih? Soalnya suratnya
1: itu dari Tanya Bukuler.
0: Oh, iya kakak. Suaranya kenapa serak-serak basah nih?
1: Ini karena batuk nih.
0: Oh, batuk ya? Mau kakak sembuh ya, Kak ya?
1: Insya Allah.
0: Mau dengar lagu apa nih, Kakak?
1: Lagu dari... dengan apa?
0: Siapa ya?
1: Ini Setia aja ya?
0: Iya, yeah. Setia?
1: Manis Manja Group.
0: Manis Manja Group ya?
1: Ya. Yeah.
0: Manja Group. Temanya tadi, judulnya apa?
1: Coba
0: short dulu. Oke. Ada di sini banyak lagunya, darinya Aduh Buyung, ada Biduan, ada Jodoh, ada Hanya Cinta Yang Kupunya.
1: Hanya Cinta Yang Kupunya.
0: Baik, Hanya Cinta Yang Kupunya ya.
1: Iya.
0: Baik, terima kasih salim-salimnya buat siapa?
1: Salam-salamnya buat Dek Lili. Semoga Dek Lili sehat selalu, berkah umur, berkah rezeki, selama imannya dan keluarga, sampai cita-cita Dek Lili. Semoga Dek Lili sehat selalu juga, buat kami, buat kaki, semoga kaki sehat juga.
0: Amin.
1: Kak Erna, buat Kak Erna, buat ya, Malam Baru, buat Tema, buat Erli, buat semua-semua ya.
0: Baik, terima kasih ya Kak.
1: Terima kasih juga.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih buat yang sudah hadir tadi ya, dari Kanulia di Pulau ya. Langsung kita sapa lagi kembali yang sudah hadir. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut adalah kita, Dek Juliani.
0: Iya, dengan
2: dengan Abang Dek dengan Abang Dek Juli.
0: Dengan Abang Dek Juli di mana ya?
2: Oh, dengan Yabin.
0: Yabin mau dengar lagu apa ini, Yabin?
2: Lagu Dek Juli, lagu Romai Rama Dek Juli.
0: Baik, Romai Rama, judulnya?
2: Judulnya Bergadang.
0: Begadang ya. Pasti Yabin mau begadang malam ini kayaknya ya. Baik, salim-salimnya buat siapa nih, Yabin? Ya, Bin, mau salim-salim buat siapa nih? Kita awalnya sampai batuk-batuk.
2: Kak Yuli, adik Yuli, adik Yuli ini.
0: Juli diminta ya.
2: Selama iman dunia akhirat, adik Yuli.
0: Makasih.
2: Tapi banyak umur, metua badan sehat, tubuh sehat, badan lu ceria tapi.
0: Amin, terima kasih ya, Bin.
2: Terus Dek Nurul Cikuno, Dek Nurul Jumita. Selamat mandik nurul lu, belum tua tapi kayaknya berceria tapi dengan Yabin.
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Kak sudah rida. Pak Rusli.
0: Baik.
2: Pak Amri di Kota Melaka dengan Ibu Negara. Mas, Kak Juju di Tabang. Kak Cik. Kak Inang Ramung. Umi lata apapun. Eh, bantu-bantu juga yang kata
0: terima kasih ya, Pin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Udah dua penelpon yang hadir ya. Terima kasih buat Nyakandu dan juga buat Yabit yang sudah hadir. Langsung kita dengarkan lagu Manis Manja Group, Hanya Cinta Yang Kupunya.

0: Kuarelon yang sudah setia bersama Bro 4R di Banda Aceh. Langsung kita sapa untuk sesi ketiga. Halo, assalamualaikum Bro Dangdut.
1: Halo juga, waalaikumsalam
0: Kak Zu.
1: Dangdut adalah kita.
0: Terima kasih Kak Zu. Kak Zu mau dengar lagu dari siapa?
1: Lagu dari siapa ya?
0: Dari siapa ya kira-kira ya?
1: Dari Inul aja lah.
0: Dari siapa? Inul?
1: Nurul.
0: Nurul. Nurul judulnya?
1: Nurul nyanyi.
0: Nurul yang nyanyiin. Ini Juli loh kakak Nurul.
1: Kak Juli? Ya Allah, maaf. Dari Juli aja lah, nggak ada ya?
0: Nggak bisa nyanyi Juli.
1: Nggak bisa. Siapa yang bergadang tadi?
0: Roma Irama.
1: Nggak, yang minta?
0: Ya Bit.
1: Oh ya Bit tuh, suka kali bergadang berarti ya Bit ya? Ayo udah Kak Zumu, lagu apa ya hari ini?
0: Iya.
1: Ya udah lah, putar ini aja kok nggak?
0: Dari?
1: Dari... Amri Palu.
0: Amri Palu, judulnya?
1: Judulnya apa ya? Lupa Kak Zul.
0: Banyak nih kakak, semua tahu. Terus angka 1.
1: Abis itu?
0: Ada undangan palsu.
1: Aduh, ngeri banget tuh undangan palsu. Biar semua yang tahu aja lah.
0: Ya, semua tahu. Jatuh bangun ada nih, jatuh bangun mau.
1: Jangan
0: sakit. Oke, sakit ya. Oke, semua tahu baik. Salim-salimnya Kak Azu.
1: Oke, salimnya jelas buat Yuli. Maaf ya tadi salah.
0: Gak apa-apa Kak Azu.
1: Oke lah, bunda sehat dulu.
0: Alhamdulillah.
1: Bunda sehat Yulinya.
0: Alhamdulillah, sehat nih Kak Azu.
1: Sakitnya, apalagi ini masih tanggal 2, aman. Aman kan?
0: Aman ya di kantongnya, alhamdulillah.
1: Yang penting jangan royal.
0: Makasih Kak Zu ya, nasihatnya luar biasa.
1: Habis itu buatnya Yahbi tadi. Yuk Yahbi, kapan-kapan kita bergadang yuk.
0: Ajak Juli juga ya.
1: Yalah, penting jangan penting gak tuh bergadang. Kasih tidur dulu makbitnya, jangan nanti dia nak bergadang jadi telepon berulangan. Habis itu tidak lupa juga buat Kak Yana di Lambarung, sehat. Buat Kak Eli yang ada di Pangkalan, mudah-mudahan Kak Eli juga sehat. Jangan lupa senyum Kak Eli. Kak Nur Blok. Dan tidak lupa juga buat Bang Rusli, buat Bang Amir Mahmud. Fan beratnya sindrom Abang Satrius. Diketawain benar Abang Satrius setiap masuk radio kemana jadi ngobrol. Salam spesial buat Dek Nurul yang mantap tadi.
0: Baik.
1: Oke lah, ini buat semua aja ya.
0: Baik Kakak Zu.
1: Oke, makasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Zunya, permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Zu. Baik, terima kasih buatnya Kak Zu yang sudah request lagu dari Amri Palu ya, dengan semua tahu. Langsung aja untuk berikut penerbangan berikutnya. Assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa?
2: Dengan Ayah di Lampulo.
0: Oke, Ayah Gas mau dengar lagu dangdut dari siapa nih?
2: Siapa aja yang udah masuk?
0: Tadi udah masuk rame.
2: Ya?
0: Udah rame nih. Ada Kakak Hayati.
2: Enggak, maksudnya lagu. Aja udah yang udah minta. Nanti sama pula mau mintanya.
0: Enggak apa-apa, coba disebutin aja nih lo ya, Bit.
2: Oh, gitu. Rame-rame udah.
0: Ramai-ramai baru aja tadi, sama Yahbit. Jadi Ayah Kas.
2: Ramai-ramai baru Yahbit.
0: Ya Kas mau lagu dari siapa selain Ramai-ramai?
2: Selain Ramai-ramai. Siapa ya? Jin Alatas.
0: Jin Alatas.
2: Ya.
0: Judulnya?
2: Maya.
0: Maya. Oke. Baik, salim-salimnya buat siapa nih, Ayah Gas?
2: Salam-salamnya ini dengan Nurul ya?
0: Juli nih.
2: Oh, Juli. Sama, Juli sama Nurul kayaknya sama.
0: Suaranya sama ya?
2: Ya, suaranya sama, makanya kadang-kadang terbalik.
0: Terbalik-balik ya, gak apa-apa.
2: Balik-balik.

0: belakang ni sambil bawa becak kayaknya.
1: Baik.
0: Hati-hati perisan yang yang tampil nanti masuk lubang pula.
1: Iya, benar-benar.
0: Dengan Kak Hayati, Bu Jaria, Kak Yunda,
1: okay.
0: Yang di Lamara selalu lupa
1: cik,
0: namanya.
1: Makcik.
0: Makcik Lamara. Ya Habib.
1: Baik.
0: Dan ke semua-semua yang sudah masuk dan yang sebelum masuk ya.
1: Baik, terima kasih Ayah Gas.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, udah dua penelpon yang hadir. Langsung aja kita dengerin lagu yang sudah dimintakannya dulu dari Kak Zu yang di Sabang. Army Palu dengan Semua Tahu.

0: Baik, Warelon, dua lagu yang sudah kita dengarkan semoga bisa menghibur kita. Langsung kita sapa yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut adalah kita.
0: Masya Allah, dengan siapa?
1: Dengan Ina di Batong.
0: Iya, kakak Ina lembut banget suaranya ya. Kakak Ina mau dengar lagu dangdut dari siapa?
1: Dangdut apa ya? Karena kan gak sengaja ketika langsung masuk. Jadi gak ada siapin lagu gitu ya.
0: Gitu ya Kak Ina ya.
1: Alam apa ya?
0: Bah dukun ada alam.
1: Gak usah. Itu gak pakai dukun-dukun Kak ya? Yuli.
0: Lesti aja.
1: Ini aja lah. Dari apa? Dokter Cinta.
0: Dokter Cinta. Oke, siapa ya?
1: Evita Mala ya.
0: Evita Mala udah tadi kakak.
1: Oh, udah? Allah. Ini siapa ya?
0: Ada Lesti.
1: Hah?
0: Lesti.
1: Lesti. Boleh juga
0: Lesti dengan terkesan. Baik,
1: salim-salimnya. Salam yang pertama buat Kak Yuli. Selamat tugas, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Makasih.
1: Yang barusan lewat siapa ya?
0: Iya, yang barusan ada Ayagas, Kak Zuk, Yabit.
1: Oh, Ayagas juga. Kak Judi Sabam. Punya semua yang udah masuk tadi ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Buat kan. Bang Dika juga. Buat Ufa Diana. Buat semualah yang lagi mantau ya.
0: Baik, terima kasih Kakak Ina.
1: Itu aja Kak Yuli, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih ya buatnya Kakak Ina ya. Baik, satu penelpon lagi langsung aja kita terima nih sebelum kita akhiri, karena sesaat lagi juga kita akan melaksanakan ibadah salat asar nanti tepat di pukul 15:50. Halo, assalamualaikum Pro Dangdut.
2: Waalaikumsalam Pro Dangdut, adalah kita Kak Yuli.
0: Cimat.
2: Iya benar.
0: Cima mau dengar lagu apa?
2: Lagunya Cinta Apalah Apalah aja.
0: Cinta,
2: ya.
0: Cinta Apalah Apalah.
2: Iya.
0: Itu dari siapa?
2: Dari Iis Dahlia.
0: Oh, Iis Dahlia, baik.
2: Iya. Salam-salamnya untuk sini sehat keluarga, selamat imannya akhirat.
0: Baik, makasih. Kakak
2: apa tadi perusahaan ini?
0: Kakak Ina tadi barusan.
2: Oh, Kakak Ina, Kak Yaga, Kak Yahbit, Kak Ju di Sabang, Kak Nur Pulau Aceh, Kak Hayati, Kak Diana, Kak Eli dan semua-semua aja ya.
0: Baik, terima kasih.
2: Oh, Bang Amri satu lagi ya. Makasih banyak, Kak Ibu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya Cima dan Kak Ina yang sudah hadir. Langsung aja kita dengerin lagu-lagu permintaan tadi darinya Kak Ina, Lesti dengan Terkesan.

0: kita cukupkan ya untuk lagu-lagu islaminya, berikut kita akan melaksanakan ibadah sholat zuhur, sholat asar ya untuk wilayah kota Banda Aceh dan sekitarnya. Semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sapai Sapak. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sapai Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sapai Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sapai Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

0: 104
1: RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
0: Jangan lupa
1: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

dimanapun Anda berada, terus stay tune ya di frekuensi 88.6 MHz. Ya, baru saja mungkin buat warihlun yang baru melaksanakan ibadah sholat asar, semoga amal ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ya sempat belum terputar lagu yang sudah dimintakannya dari Cimat. Nah, langsung aja kita dengarkan Bu, dari Isdahlia dengan Cinta Apalah Apalah.

0: Oke, ini hati-hati. Jangan sampai ketahuan polisi ya.
1: Diam di tempat. Tangkap mereka.
2: Ya, Pak.
3: Stop narkotika. Pengedar dan pemakai sama ruginya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
4: Bingkai Budaya Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Anak adalah aset. Anak adalah amanah dan anak merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada semua orang tua. Anak sebagai titipan ilahi ini harus dijaga dan dididik sebaik mungkin. Keluarga sebagai wahana pertama dan utama pendidikan karakter anak. Dewasa ini, peran orang tua dalam pendidikan anak sangatlah kurang. Kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari, orang tua cenderung melepas anaknya pada dunia pendidikan sekolahnya saja, tanpa memperhatikan pendidikan dari lingkungan keluarganya itu sendiri. Dengan kurangnya perhatian dari orang tua terhadap anak, anak akan cenderung bebas untuk bergaul. Biasanya pergaulan yang semacam itu akan menjerumuskan anak ke hal-hal yang negatif. Keberhasilan keluarga dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan atau karakter pada anak sangat tergantung pada pola asuh yang diterapkan orang tua pada anaknya. Pola asuh dapat didefinisikan sebagai pola interaksi antara anak dan orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua kepada anaknya sangatlah menentukan keberhasilan pendidikan karakter anak. Kesalahan dalam pengasuhan anak akan berakibat pada kegagalan dalam pembentukan karakter yang baik. Banyak dari kalangan anak-anak yang terjerat dan terjerumus di dunia narkoba serta tindakan kriminal lainnya. Sebagian besar yang mendorong hal-hal itu terjadi adalah faktor lingkungan dan pergaulan dari anak itu sendiri. Pengaruh globalisasi sekarang ini tidak dapat dipungkiri lagi oleh kita semua. Karena akibat globalisasi, banyak kemajuan teknologi yang masuk ke dalam kehidupan kita dan memberi dampak kepada kita semua, baik dampak positif maupun dampak negatif. Seperti dengan masuknya teknologi komputer, apalagi di komputer yang sudah terhubung dengan internet, maka dengan mudah kita mendapatkan informasi-informasi yang terbaru. Oleh sebab itu, pandai-pandailah memilah dan memilih informasi maupun budaya yang datang dari luar, agar kita tidak kena dampak dari globalisasi. Dengan demikian, kita dapat menguasai dunia globalisasi.
1: Bingkai budaya, potret budaya Nusantara dengan kearifan lokal adat istiadatnya. Hanya ada di 4 RRI Banda Aceh.

0: Wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga, kebetulan ada rezeki.
0: Ingat Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
1: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Halo, dimanapun Anda berada, yang terus stay tune ya di 88,6 MHz ya, dimana kebersamaan kita berakhir. Insya Allah jumpa di waktu dan juga di lain kesempatan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat

wajib hai rakan tapubut bersama. Bacut ulun karang lam sikrek haba untuk generasi muda. Habanya ulun putro gelanto ulun beri haba secara langsung. Dengar rakan lun secara bersama.

0: tegak. Oleh sebabnya wahai rakan lun, baik gara sampah menggulung tanya celaka.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sebojangan dari Liza Rahmi on kaya luruh hari dan ka gebut roh nya ba puah 16:56 menit waktu Indonesia Barat. Ya suasana sore yang cukup dan bersahabat. Ya, biar kalian jino agak redup bacot sehingga

0: Maaf, Dek, alamat di kartu nama ini di mana ya?
1: Maaf, Mbak, saya nggak bisa baca.
0: Loh, kamu nggak sekolah?
1: Nggak, Mbak, nggak punya duit buat bayar sekolah.
0: Terus, sekarang kamu mau kemana?
1: Ngamen, cari-cari duit buat makan.
0: Nggak pengen sekolah ya?
1: Pengen banget, Mbak, tapi takut dimarahin oleh ibu guru karena nggak bayar. Kan sekolah mahal, padahal aku tuh pengen pinter biar jadi dokter. Tapi, ya udah deh.
0: Ya, inikah gambaran anak negeri kita? Harapan mereka terhapus karena keadaan yang mereka hadapi. Karena kemiskinan, jangankan untuk sekolah. Dapat makan sehari-hari saja, sudah bersyukur. Anak merupakan generasi bangsa, generasi penerus penentu menuju arah yang lebih baik. Dengan pendidikan yang memadai sebagai modal mereka. Ayo, kita bersama-sama memajukan pendidikan kita demi kemajuan bangsa dan negara.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Aceh merupakan daerah ujung barat Indonesia yang memiliki beragam adat dan budaya. Salah satu yang masih dipertahankan hingga sekarang adalah Pemulia Jame Adat Getanyo, yang berarti memuliakan tamu adat kami di semua sisi kehidupan. Pemulia Jame merupakan adat turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Aceh dalam menyambut tamu. Bagi masyarakat Aceh, tamu layaknya raja yang harus dihormati dan dimuliakan. Dahulu, tamu yang datang akan disuguhi sirih oleh tuan rumah yang melambangkan kehangatan dan keakraban. Namun, saat ini tidak hanya sirih, tamu juga disuguhi oleh tarian ranu kelampuan yang diiringi oleh serune kali. Prosesi Pemulia Jame kerap dilakukan pada ragam acara, seperti resepsi pernikahan, penyambutan tamu kehormatan, hingga acara-acara seremonial pemerintahan. Welcome to Aceh, Pemulia Jame Adat Getanyo.

0: Budaya Anut Nanggro.
1: Belikan pi buku ini, Pak.
2: Buku apa itu, Nak?
1: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
2: Tunggu ya.
3: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitong belanjaku kesian, Pak.
1: Buku kan jendela dunia, Mak.
3: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
2: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
3: Kesian, tapi sudah banyak mitu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
1: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
3: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mitu buku palet? Mari kita pergi bayar.
4: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
3: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
2: Kok sabar-sabar minum dulu.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: ADHD itu dalam mengayun anak itu banyak hal-hal yang kita bisa ambil kesimpulan. Pertama sekali ialah anak itu kita ajar sebagai pahlawan. Kita didik sejak bayi. Kita didik di bidang agama. Kita didik dengan rasa kepahlawanan, kesetiaan, hormat kepada orang tua. Jadi adab. Tapi karena mungkin perkembangan zaman ini sudah hilang, sehingga sekarang diganti dengan ya entah lagu-lagu apa.
6: Duda ini dikisahkan, disairkan adalah yang sifatnya dia jantan kalau anak laki. Yang sifatnya itu kalau dia perempuan itu mengarahkan kepada pihak keluarga dan sedia kepada kedua orang tua. Sepertinya banyak, du-udu, lu-duda idang. Ya, telah yang belakang itu dalau. Orang anu yang muda itu idang, dan berada perang, dan berada nanggerau. Kali ini kan, itu salah-salah saya yang disampaikan. Jadi ini merupakan pembelajaran sejak dari kaidah. Kaidahnya sampai kepada hidup dia nanti dia memperkenalkan Allah dan Nabi. Salawat-salawat kepada Nabi bahkan dan ayunda. Jadi apa rekan-rekan bapak? Jadi ini sudah ada yang mulai sekarang ini semua saya dilupakan. Seharusnya inilah orang tua mendidik anak sejak di ayunan sampai lihat untuk mengenal Allah, dirinya dan agamanya.
4: Gunung Selawah Agam adalah sebuah gunung yang terletak di Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh. Selain dikenal sebagai Selawah Agam, gunung yang memiliki tinggi 1726 meter di atas permukaan laut ini memiliki nama-nama lain seperti Selawah Agam, Selawaik Agam, Selawah Jantan, dan Goldberg. Kawasan gunung ini memiliki luas lebih kurang 1,4 juta hektar. Gunung Selawah Agam mempunyai evaluasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan Gunung Selawah Inong. Gunung Selawah Agam merupakan gunung api aktif yang telah mempunyai sejarah letusan sebanyak 3 kali. Sedangkan Gunung Selawah Inong belum mempunyai catatan sejarah terhadap keaktifannya.
7: Warinan kita jalan lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.
8: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17, informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
9: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
10: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
8: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Arso bersama RRI Sekor Wilayah Nusantara 17 Banda Aceh, Loksemawe, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Berita utama sore ini, peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Pelepasan balon udara meriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Muna FM Sublu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiar FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirilai RRI Radio Rimbaraya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Banda Aceh.

0: Memperingati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal bersama para kepala sekolah se-Kota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
2: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
1: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar-mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh memperkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan TC Molidia Putri.
3: Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'dudin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampong Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
4: Ini kaca yang sudah diolah tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
3: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kami Kita Community Center, Amber Desis menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam atau bibit tanaman
5: untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke? Okay, kalau cium bau asap tidak? Enggak rasa asap.
6: Bisa dimakan.
4: Iya, dia sama kayak
5: bori. Tidak ada volatile lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada volatile lagi. Ini carbon murni.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, kita menuju RRI Loks Maweh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal penyelesaian pekerjaan fisik agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak bencana dapat segera normal. Berikut laporan reporter RRI Loksmawe, Saifullah Nurdin.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memastikan bahwa realisasi anggaran hampir 1 triliun rupiah dari beberapa program untuk penanganan pasca bencana yang bersumber dari transfer ke daerah TKD maupun tambahan TKD telah menunjukkan progres signifikan di lapangan. Hingga saat ini, ketercapaian kegiatan fisik dan eksekusi program di daerah telah melampaui angka 60%. Wakil Bupati Aceh Utara, Termidi Panjang menyampaikan bahwa seluruh tahapan administrasi seperti pelelangan dan kelengkapan dokumen penduduk pun telah rampung. Saat ini seluruh kegiatan sudah berada pada tahap eksekusi kerja di lapangan dan tinggal menunggu penyelesaian fisik karena tidak ada lagi kendala dokumen atau pelelangan karena semuanya sudah pada tahap eksekusi. Meski demikian, Tarmidi mengakui masih ada beberapa titik yang memerlukan penanganan khusus terutama terkait akses jalan dan jembatan darurat di Kecamatan Sawang. Salah satu perhatian utama berada di jembatan penghubung antara Sawang dan Gunci yang kini belum sepenuhnya terbangun.
2: Kegiatan hari ini juga terjawab bahwa sudah nampak realisasinya di lapangan untuk anggaran apapun yang ada di Aceh Utara berkenaan dengan pasca bencana. Artinya sudah mencapai 60% atas. Artinya di daerah sudah dalam pelaksanaan eksekusi kegiatan. Artinya sudah tidak ada lagi persoalan dengan pelelangan, tidak ada lagi persoalan dengan dokumen, artinya sudah dalam eksekusi kerja, tunggu selesai. Dari awalnya yang persoalan sekarang di Sawang hanya akses darurat yang bermasalah sebenarnya. Contoh, saya contohkan di jembatan darurat di Sawang, antara Sawang dengan Gunci, itu juga masih persoalan karena masih satu lagi belum dibangun.
1: Selain itu, kata Tarmizi, kendala akses juga masih terjadi di kawasan Reseh, Kecamatan Sawang. Putusnya badan jalan akibat tergurus aliran sungai membuat jalan utama hilang total, sehingga membutuhkan penanganan darurat dengan mengerahkan alat berat. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk terus mengawal menyelesaikan pekerjaan fisik tersebut agar mobilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah terdampak dapat segera kembali normal. Demikian Yan Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Loksmawe kita menyimak informasi dari RRI Melabuh.

0: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabo guna mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memantau perkembangan harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Bina Usaha Melabo. Selasa pagi, pemantauan dilakukan untuk memastikan harga komoditas tetap terkendali, sekaligus mengantisipasi kenaikan harga yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Sidak tersebut dilakukan Bupati Aceh Barat yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Aceh Barat, Wista Nawar, bersama Dinas Pangan, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM, serta Perumbulog. Wista Nawar mengatakan sidak merupakan tindak lanjut arahan Bupati Aceh Barat untuk memantau sekaligus mengendalikan harga kebutuhan pokok di pasaran.
2: Ada beberapa komoditi yang kita cek perkembangan harganya pada hari ini. Yang pertama, daging kerbau atau daging sapi, kemudian ayam, ayam broiler, telur ayam, minyak goreng, beras, kemudian gula, kemudian beberapa bumbu dapur. Secara umum yang mengalami gejolak harga atau katakanlah harganya lumayan tinggi adalah ayam broiler atau ayam potong. Dari hasil diskusi kita dengan pedagang, ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, memang harga yang ditetapkan dari perusahaan inti itu sudah cukup tinggi ya, yang diterima oleh Pak penerima DO, pemegang DO. Kemudian juga karena adanya MBG dan Maulid di daerah kita.
1: Sementara itu, harga beras dinilai masih dalam batas kewajaran. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga memberikan toleransi harga hingga 5% dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk komoditas lainnya, harga telur ayam yang dipantau berada pada kisaran Rp49.500 per papan di tingkat pedagang, kemudian dijual rata-rata Rp52.000 per papan. Sementara harga cabai merah berkisar Rp52.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Wista mengatakan pemerintah daerah akan terus mengingatkan pedagang agar mematuhi ketentuan harga yang telah ditetapkan pemerintah, khususnya terhadap komoditas yang memiliki head dan batas toleransi harga. Selain melakukan pemantauan langsung ke pasar, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah instrumen untuk menjaga stabilitas harga. Salah satunya melakukan pelaksanaan pasar murah. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat berharap langkah tersebut dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok, mengendalikan harga di tingkat konsumen, serta menjaga daya beli masyarakat. Reporter RRI Melabo, Irham Syah, melaporkan.
0: LPP RRI Melabo menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Hari ini dalam rangka menyambut HUT ke-81 RRI. Dalam kegiatan ini juga disalurkan bantuan dan cek kesehatan gratis bagi santri. Selengkapnya dilaporkan Fauzatunisa.
3: RRI Melabu menggelar kegiatan sosial dan santunan di Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Gampung Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, pada Rabu 2 September 2026 pagi. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 RRI. Kepala RRI Melabu, Teku Haris Fadilah, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bentuk kepedulian RRI dengan hadir langsung di tengah masyarakat sekaligus melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat.
4: Kegiatan anjang sana ke pesantren Kedaya hari ini merupakan bagian sosialisasi kemasyarakatan kita. Jadi kita tidak hanya melaksanakan siaran, tetapi kita juga turun langsung ke lapangan, menyerahkan bantuan, sekaligus untuk melihat kondisi masyarakat yang real, terutama yang ada di ekosistem pesantren atau daya ini.
3: Bantuan diserahkan secara simbolis oleh Kepala RRI Melabu Teku Haris Fadilah kepada pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah Tengku Nazir As-Sani, yang mana bantuan yang dihimpun dari keluarga besar RRI Melabu berupa sembako dan juga uang tunai. Kegiatan sosial tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi LPP RRI Melabu bersama sejumlah pihak, diantaranya Dinas Sosial Aceh Barat dan Jasara Harja. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan sosial serta pemeriksaan dan pengobatan kesehatan bagi santri dan santriwati Yayasan Darul Huda Al-Waliyah. Pimpinan Yayasan Darul Huda Al-Waliyah, Tengku Nazir Asani, menyampaikan rasa terima kasih atas kepedulian RRI Melabuh yang turut membantu yayasan dan menghadirkan layanan kesehatan bagi santri serta guru pengajar.
5: Berdirinya yayasan ini sampai hari ini belum ada dari Dinas Kesehatan Kabupaten dan juga dari Puskesmas dan Rumah Sakit Sinyadin berkunjung ke tempat kami ini. Baru dengan hadirnya ini kami rasa terima kasih.
3: Ia berharap bantuan dan layanan yang diberikan dapat membantu yayasan yang masih memiliki sejumlah kekurangan serta memberikan manfaat bagi para santri dan juga pengajar. Reporter RRI Melabuh Fauzatunisa melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Berikutnya kita menuju RRI Takengon.

0: Pemerintah Daerah Goyolues hari ini memperingati Hari Pendidikan Daerah dalam momentum Hardikda. Wakil Bupati Goyolues Maliki menegaskan pendidikan kebencanaan harus menjadi bagian dari budaya sekolah. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
1: Wakil Bupati Goyolues Maliki menekankan pentingnya pendidikan kebencanaan dan kesiapsiagaan menjadi bagian dari budaya sekolah. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Daerah ke-67 tahun 2026 di halaman kantor Bupati Goyolues. Maliki mengatakan, pengalaman menghadapi berbagai bencana menjadi pelajaran bahwa pendidikan tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan peserta didik.
2: Pengalaman menghadapi berbagai bencana mengajarkan bahwa pendidikan juga harus membangun ketangguhan dan kesiapsiagaan. Karena itu, pendidikan kebencanaan perlu menjadi bagian dari budaya sekolah dengan langkah darurat yang jelas untuk melindungi peserta didik.
1: Pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat terus berkoordinasi untuk mempercepat revitalisasi, rehabilitasi, dan pemulihan sarana pendidikan terdampak bencana agar siswa kembali mendapatkan ruang belajar yang aman dan layak. Selain pemulihan pasca bencana, pemerintah juga berkomitmen meningkatkan mutu pendidikan, kompetensi guru, sarana-prasarana, serta pemerataan layanan pendidikan hingga wilayah terpencil. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
3: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan, sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
4: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RRI Fest, Bintang Radio, dan Put RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
3: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke danau laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju 0 km Sabang.

0: Calon jemaah haji Kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji tahun depan mulai menjalani pemeriksaan kesehatan. Berikut dilaporkan Irza Maulana.
1: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar keberangkatan telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan medical check-up. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali mengatakan pihaknya kini masih menunggu hasil pemeriksaan yang terbitkan melalui sistem Kementerian Kesehatan. Dikatakan hasil pemeriksaan tersebut akan menentukan status istita'ah kesehatan calon jemaah haji. Status istita'ah menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi jemaah sebelum melanjutkan ke tahap pelunasan biaya haji.
2: Alhamdulillah tahap sekarang yang sedang berjalan itu jemaah yang memang keluar dari sistem untuk bisa berangkat ini itu sudah pemeriksaan kesehatan, sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Ghazali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan istita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jemaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
3: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jemaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jemaah diketahui, sehingga kalau ada masalah, masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga mengimbau kepada calon jemaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jemaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jemaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jemaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jemaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jemaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberangkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
0: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili.

0: Kejaksaan Negeri Kota Subul Salam menggelar pasar murah dan menyalurkan bantuan nutrisi kepada masyarakat untuk menekan angka stunting. Kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT Kejaksaan ke-81. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
1: Kejaksaan Negeri Subul Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Subul Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Subul Salam Andisya Putra menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil, ia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Subul Salam.
2: Untuk di Kota Subul Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Subul Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga setelah kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Subul Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Subul Salam.
1: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Subul Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Subul Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Soleh Bata Selasar, Kru 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Pro 4 RRI Banda Aceh. Salurannya budaya Aceh dan Nusantara.
1: Jangan lupa
0: selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Bang V, sahabat jangan dari Marissa Ardila Waringdan di sepet yang cukup dahat jedahnya dan menemani suasana sepetnya Warihlen peluput RRI Banda Aceh dengan jangan-jangan mameh dari Tanah Rencong siap selalu menemani dan hadir membuat suasana yang berbeda. Oke Warihlen, pemantong yang tak pebut, pemantong yang tak pelaku, pemantong yang tak baju, pemantong keadaan nyornya, betul untuk

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan Tati. Tidak ada yang benar.
1: Tidak.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, ah? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

dan keluarga Jiroh Mudoa. Dan untuk Nyan Mandu Morelan perle ilmu, menyudip tanpa ilmu dente mencawu. Menyudip tanpa ilmu dente muda-muda.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh gitu, ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Untuk menjadi kreatif, nggak perlu jauh-jauh. Jadikan lingkunganmu sebagai sumber inspirasi dalam berkreasi dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

Warilun sajian perubut RRI Banda Aceh. Kita nikmati suasana dengan santai karena menyembunyi-nyembunyi Warilun cukup bahaya. Udip lambungnya sabi reloh ngan, reloh saudara, reloh keluarga. Ini biasanya orang yang emosian.

0: lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
1: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
0: Ingatlah, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: Ayah kerja apa sih?
1: Ayah lagi menanam bibit dalam polybag.
0: Terus ayah untuk apa?
1: Adek, menanam pohon itu manfaatnya sangat besar. Salah satunya memulihkan dan meningkatkan fungsi lingkungan, baik sebagai pengatur tata air dan pelindung dari polusi.
0: Oh, begitu ayah.
2: Penghijauan berperan dan berfungsi agar lingkungan lebih sejuk dan nyaman dan segar sumber oksigen, perlindungan terhadap kondisi alam, angin kencang, terik matahari, gas atau debu-debu, keindahan, kesehatan, rekreasi dan pendidikan.
3: Alhamdulillah, kini aku merasakan manfaatnya. Alam ini begitu indah dan segar.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

Warilun untuk edisi gonyo azan maghrib akan ta jelang bakpoh 18 lewat 28 minit waktu Indonesia Barat. Dan menemani suasana sepet, Warilun lagi biasa ta hadirkan jangan religi, sajian mawadah, Alidin dan rekan.

0: Kebayang gak sih? Sekarang kita lagi hidup di atas lempeng yang terus bergerak. Walaupun gak berasa, tapi mereka terus bergesekan dan bahkan bisa bertabrakan. Nah, tabrakan yang kuat ini jadi pemicu terjadinya gempa bumi yang bisa terjadi kapan aja. Makanya, kita harus tahu gimana cara buat menghadapinya. Kuncinya, kita nggak boleh panik. Usahakan tenang biar tetap bisa berpikir jernih. Kalau gempa terjadi waktu kita ada di dalam ruangan, jauhi jendela, lemari, atau benda-benda lain yang mudah roboh. Berlindung di bawah meja atau permukaan kuat lainnya. Pastikan kepala dan leher kita terlindungi, lalu tunggu hingga getaran berhenti. Kalau terjadinya waktu kita berada di luar ruangan, hindari bangunan, pohon besar, tiang listrik, atau benda tinggi lainnya yang berpotensi roboh. Nah, setelah gempanya berhenti, segera cari tempat aman dan tetap waspada. Ingat, kewaspadaan kita bisa menyelamatkan nyawa.
1: Ani, nggak kerja hari ini?
2: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
1: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
2: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
1: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
2: Oh, boleh kalau gitu.
1: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
2: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
1: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
3: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

0: Penyakit AIDS menghancurkan masa depan bangsa. AIDS bisa menyerang siapa saja. Jaga suami Anda, jaga istri Anda, jaga keluarga Anda, karena AIDS sangat berbahaya.
1: Warih lun yang berbahagia, dino kajit nama pantun niba RRI program apun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Warih lun rakan membandung inongan agam tuhangan muda. Kenone petruk niba RRI dalam acara mempantun ngen Bang Dedi.

Langit biru cerah bukan jaminan cuaca aman. BMKG mencatat bahwa cuaca ekstrim bisa muncul tiba-tiba, bahkan saat langit tampak bersahabat. Gelombang atmosfer dan perubahan suhu laut bisa menghambat pembentukan awan hujan, membuat cuaca tampak cerah sebelum badai datang. Jangan terkecoh. Selalu cek perakiraan cuaca sebelum beraktivitas di luar. Cuaca bisa berubah dalam hitungan jam, dan kesiapan adalah kunci keselamatan.

0: Waris lun yang membahagia, dino kajit temu pantun niba RRI programa pun. Tiap malam Selasa dengan rakan kamu Bung Dedi Heriansyah. Waris lun rakan memandum inongan agam tuhangan muda. Kenone petru niba RRI dalam acara mempantun ngan Bang Dedi.
1: Saat terjadi banjir, langkah pertama adalah mencari tempat yang lebih tinggi untuk menghindari aliran air dan kemungkinan terjebak. Hindari berjalan atau berkendara di area yang terendam, karena arus yang kuat dari aliran air dapat sangat berbahaya. Jika berada di rumah, segera pindah ke lantai atas atau area yang lebih tinggi dan pastikan mematikan sumber listrik untuk menghindari bahaya sengatan listrik. Kedua, tetap terhubung dengan informasi terkini dari layanan darurat dan radio untuk mendapatkan pembaruan tentang kondisi banjir dan instruksi evakuasi. Siapkan kit darurat dengan barang-barang penting seperti air, makanan, obat-obatan, dan perlengkapan komunikasi. Selalu ikuti petunjuk pihak berwenang dan jangan kembali ke area yang terendam sampai dinyatakan aman.
2: Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional pedang atau pedang adalah salah satu senjata tradisional yang berasal dari Aceh. Senjata ini umumnya digunakan sebagai pelengkap dalam pertarungan saja. Jika biasanya rencong digenggam di tangan kiri sebagai alat tikam, pedang digenggam di tangan kanan sebagai alat pengalih perhatian sekaligus untuk mencincang tubuh lawan. Berdasarkan bentuk gagangnya, pedang Aceh dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu pedang tumpak jingki, ulu meupat, danu letapak guda. Pedang tumpak jingki memiliki bentuk gagang seperti mulut yang terbuka. Pedang ulu meupat memiliki gagang yang terdapat penahan agar tidak mudah lepas. Sementara pedang ulu tapak guda memiliki gagang yang menyerupai tapak kuda.
3: Cempaka adalah bunga yang sangat indah, memiliki warna paduan dari putih, kuning, dan merah. Tidak hanya itu, bunga cempaka juga memiliki bau yang sangat harum, harum sekali. Kurang lebih itulah makna di balik lagu Bungong Jempa, salah satu lagu daerah dari Provinsi Aceh. Beberapa ahli sejarah pun mengaitkan lagu Bungong Jempa dengan kerajaan Jempa Aceh berdasarkan ikhtisar Raja Jempa yang ditulis Ibrahim

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.

0: kita jelang halaqah maghrib dari Masjid Raibatul Rahman, Banda Aceh.
1: Ala ajalatiha wa ma'aha 360 malakan nashiri ajrihatahum. Imam At-Tabari pernah berkata bahwa apabila matahari itu diterbitkan Allah, maka matahari itu berada di sebahagian mata air. Ini hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu. Di langit itu ada mata air. Nah, matahari itu berada setengahnya pada mata air itu, setengahnya ada pada yang lain. Kemudian matahari itu beredar pada ajalah. Ajalah itu garis edar. Kalau kita dulu belajar astronomi, itu ada garis edar matahari, ada garis edar bumi dan bulan. Maka dalam ilmu tarikh itu disebut ajalah. Ajalah itu garis edar. Matahari itu dia tidak berputar. Konsep yang dibawa oleh salah seorang ilmuwan yang bernama Copernicus itu disebut dengan istilah heliocentris, yaitu bergerak. Matahari itu bergerak pada tempatnya. Itu juga disebut dengan ajalah, garis edar. Sedangkan bumi itu mengelilingi matahari. Nah, jadi kaum muslimin, saya ingin jelaskan sedikit. Pada abad 17 itu terjadi perdebatan yang ekstrim antara pihak gereja yang ada di Eropa dengan pihak ilmuwan. Di antara ilmuwan-ilmuwan yang menyelisih pendapat tentang matahari berdiam pada tempatnya atau tidak adalah Copernicus dan temannya Galileo Galilei. Saya ingin bilang begini, di abad 17 itu dua kelompok muncul untuk mendebat apakah matahari mengelilingi bumi atau bumi mengelilingi matahari. Itu di dunia Eropa pada abad 17 itu berdebat, Perancis dengan Jerman, Jerman dengan Inggris itu berdebat semua. Oleh pihak gereja mengatakan bahwa mataharilah yang mengelilingi bumi, atau istilah astronomi disebut dengan geosentris. Oleh Copernicus dan Galileo menyebut bahwa matahari itu berdiam pada tempatnya, bumi mengelilingi matahari. Itu disebut nanti dengan istilah heliocentris. Nah, kaum muslimin, ini istilah-istilah modern yang baru kita kenal. Oleh ulama-ulama kita dulu, penelitian ini sudah diteliti. Salah seorang ulama yang ahli dalam bidang astronomi, khususnya ulama Aceh, bernama Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Beliau pernah menulis kitab namanya Risalatul Taqwim. Syekh Kuala, mungkin sebahagian kita tak kenal Syekh Abdul Rauf As-Singkili, tapi orang Aceh kalau sudah sebut Syekh Kuala, sudah kenal. Syekh Kuala itu punya kitab kecil, kitab tentang Hisab Al-Jumal. Saya sudah baca kitab itu. Hisab Al-Jumal ini metode perhitungan gerakan bintang dan bulan yang dipakai oleh Syekh Kuala sebelum lahir, Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad itu sebelum lahir, Hisab Al-Jumal itu metode internasional yang dipakai oleh Timur Tengah. Itu diambil ilmunya oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Saya mau bilang bahwa ulama kita sudah masuk ke dunia itu. Kemudian di antara ulama lain Kerajaan Aceh Darussalam yang juga meneliti tentang ilmu astronomi ini adalah mufti terakhir Kerajaan Aceh. Beliau bernama Syekh Abbas bin Muhammad atau Tengku Cik Kuta Karang. Nah, jadi ulama kita dulu hebat. Bukan hanya keilmuannya saja yang pandai menguasai ilmu kitab kuning, menghafal Quran, menghafal hadis, tapi ulama kita juga terjun ke dunia lainnya. Dan kalau saya ungkapkan sangat banyak, ada ulama kita yang ahli dalam bidang perang, ahli dalam bidang siasah, ahli dalam bidang politik, ahli dalam bidang fikih, itu semua ada. Kitab-kitabnya pun ada. Maka jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perdebatan yang terjadi abad 17 ini menyebabkan ilmuwan-ilmuwan yang membela teori heliosentris itu dimasukkan penjara. Termasuk Kopernikus dan Galileo itu masuk penjara. Dari mana saya tahu ini? Saya baca buku, judul buku itu Santri Berdebat dengan Pendeta. Jadi ada pendeta-pendeta, lawannya seorang santri. Dia santri, dia belajar tentang kekristenan, dia ajak debat dengan pendeta-pendeta besar. Dan gereja wajar menyebut bahwa matahari mulai bumi karena di dalam kitab Kejadian yang ya versi Injil mereka, bahwa yang bumi itu, matahari itu merupakan makhluk pertama diciptakan oleh Tuhan mereka, itu versi gereja, dan itu dibantah oleh Kopernikus dan Galileo.

mengenal Allah bukan hanya mengajak kita untuk saling interaksinya kita dengan manusia, tapi apa yang dibuat Allah dalam apapun itu, bentuknya, besarnya, panjangnya, itu juga bahagian daripada pembahasan Al-Quran. Coba perhatikan baik-baik. Allah mengungkap kalimat wasyamsu tajri limustaqarrillaha. Perhatikan pada kalimat mustaqarrillaha. Mustaqarrillaha itu kalau kita buka kamus artinya istaqarra yastaqiru, menetap. Tajri dan istiqarra itu jika digabung maka artinya adalah berjalan menetap. Secara otomatis maknanya matahari berada di tengah, planet lain yang melingi matahari. Nah, konsep ini yang disebut dengan heliocentris. Nah, jemaah dirahmatillah Allah, begitulah Al-Quran menggambarkan tentang keajaiban-keajaiban yang ada di dalamnya. Maka saya sarani kepada kaum muslimin dan para pendengar Radio Baitur Rahman, cobalah baca Quran itu sekali-sekali. Jangan baca ayatnya, tapi baca terjemahnya. Sebab ketika orang baca terjemahnya, dia lebih akan masuk maknanya ke dalam hati. Ya, kita orang Indonesia, ya sudah tentu bahasa kita, bahasa resmi bukan bahasa Arab. Kalau orang Arab baca Quran tentu tahu maknanya. Kalau kita baca Quran, ya baca saja, maknanya tidak masuk dalam. Nah, jadi jamaah dirahmatillah Allah, maka matahari itu dia punya ajalah, dia punya jalan, punya fungsi. Nah, di dalam kita ini disebut wa ma'aha thalathu mi'ati wasittuna malkan. Matahari itu oleh Imam At-Tabari beliau berkata dijaga oleh 360 malaikat. Dan malaikat itu nashiri ajnihatahum, malaikat itu punya sayap, sayapnya itu dibuka sayapnya itu untuk menjaga matahari. Dan malaikat itu, setiap malaikat punya sayap. Dalam riwayat hadis malaikat Jibril punya 600 sayap. Malaikat Jibril itu punya 600 sayap dan Rasulullah bertemu dengan Malaikat Jibril hanya 2 kali saja dari 24,000 kali bertemu, hanya 2 kali saja melihat Jibril dalam bentuk asli. Demikianlah riwayat yang saya temukan dalam kitab Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Fushani, Syekh Ahmad Al-Fushani. 224,000 kali dikurangi 2 kali inilah Jibril menampakkan wujud aslinya di depan Rasulullah SAW. Pertama, ketika Jibril menyampaikan wahyu menurunkan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu beliau tampakkan wujud asli, sehingga kan ada cerita Rasulullah menggigil itu. Rasulullah menggigil seperti demam meriang, kan? Itu meriangnya selain Nabi menerima wahyu itu, beliau melihat wujud asli Jibril alaihissalam. Yang kedua, beliau melihat wujud asli Jibril ketika Jibril menemani Rasulullah berjalan menuju Allah dalam perjalanan disebut dengan Isra dan Mi'raj. Kaum muslimin, dalam kitab Kashful Ghaibiyah disebutkan andai saja Jibril itu bisa memegang matahari, maka matahari itu lebih kecil dari bentuk tubuh Jibril alaihissalam. Begitulah kaum muslimin, Allah bisa membuat sesuatu yang Allah mau. Sebenarnya ada banyak keajaiban yang Allah tampakkan dalam Quran, tapi kita terkadang tidak mau menggalinya. Itulah sebabnya banyak orang semakin banyak baca Quran, tapi maksiat pun juga semakin banyak. Itu fenomena yang terjadi hari ini, kan? Rumah-rumah tak

0: maksiat semakin banyak terbuka, maksiat pun semakin banyak ada. Nyanci kamu nak nunggu kaki aman nanti beli ya. Kamu kira? Kan beda dengan Afrika. Di Afrika itu pernah dengar satu berita, di Afrika itu punya desa, itu desanya di gurun panas, semua penduduknya hafal Quran, 0% maksiat di situ, tak ada maksiat, tak ada sedikit pun maksiat, jangankan 0,1, tak ada 0%. Kenapa? Mereka hidup dengan Quran. Nah, maka kaum muslimin rahimakumullah, malaikat yang menjaga matahari ini itu jumlahnya ada 360 dan dia buka sayap. Kemudian riwayat yang dinukil oleh Syekh Najmuddin Al-Ghaiti dalam kitabnya disebut Qissatul Mi'raj itu, yang menjaga aras itu ada 4 malaikat dan juga punya sayap. Sayap malaikat yang menjaga aras itu, per setiap sayap satu dengan yang satunya itu, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, antara satu dengan yang satu, bukan satu dengan yang ke-100-nya, bukan, antara sayap satu dengan yang satunya itu jaraknya 700 tahun perjalanan manusia. Acik bayangkan aku, andai kita yang nak medau tajap bak tingkat sebulan mentang tajap hang kemali pulang titul. Perjalanan 700 tahun antara jarak satu sayap malaikat dengan sayap satunya lagi. Itu yang penjaga aras, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Demikian juga orang yang mengaji, kata Nabi dalam hadis beliau, Nabi sebut sendiri, ajni hataha li talibi ilmi. Malaikat itu banyak kaum muslimin, ada yang menjaga pohon, ada yang menjaga jatuhnya dedaunan. Itu satu dedaunan jatuh, itu satu malaikat. Ada malaikat yang menjaga semut yang berjalan. Ada malaikat yang menjaga ular yang tidak masuk ke tempat, ke suatu tempat. Ada juga malaikat yang menjaga satu butir hujan yang turun dari langit, itu satu malaikat. Pertanyaannya, berapa jumlah malaikat itu? Berapa jumlah malaikat? Sahabat pernah tanya kepada Nabi, berapa jumlah malaikat? Nabi sebut, aktsaru minal hasa fid dunya, lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunia. Tau yang kena hitung batu kerikil yang ada di dunia. Anggumah. Di masjid raya ini, andai ada batu kerikil, tidak ada orang yang bisa menghitung semuanya secara rinci. Rasulullah bersabda, jumlah malaikat itu yang Allah ciptakan lebih banyak dari batu kerikil yang ada di dunia. Maka ada satu malaikat, dia itu datang, kalau orang sudah mulai mengaji, orang sudah mulai mengaji, kata Rasulullah, ajnihataha li talibil ilmi, itu bahasa Nabi. Malaikat itu datang, dia buka sayapnya, khusus untuk orang-orang yang mengaji. Inilah sebabnya kenapa orang bertanya, apa hukumnya mengaji melalui online dengan mengaji langsung dengan guru. Kalau mengaji online, ilmunya sama-sama dapat dengan yang mengaji dengan guru, sama-sama dapat. Bedanya pahalanya lebih banyak seseorang yang ngaji langsung datang ke gurunya daripada melalui online. Manhana masalah nunggu mendengar orang buat dengar buat pak online, kenapa mana masalah? Tapi baik terbiasa nunggu, baik terbiasa kita nyaw. Jangan biasakan sikit-sikit online, sikit-sikit online. Jadi ngajinya online, pesan makanan online, semua online. Mungkin 2 hari lagi solat zuhur pun online. Jemaah dirahmatilah Allah. Begitulah Allah menciptakan malaikat, termasuk Allah menciptakan matahari. Pertanyaannya, malaikat yang 360 tadi yang jaga matahari, apa yang mereka perbuat? Apakah jaga saja matahari begitu, lihat-lihat matahari atau begitu? Atau bagaimana? Maka Imam At-Tabari menyebut, yajurrunaha fil falki bitasbihi wa taqdisi wa salatu lillahi ala qadri sa'ati layli wa sa'ati nahari laylan kana aw naharan. Jadi malaikat yang jaga matahari tadi, yang menjaga matahari tadi itu ya jurunaha, itu kerjanya itu. Ya jurunaha itu adalah menarik matahari. Wallahu alam, apakah tariknya dengan tali kita enggak tahu. Dia tarik matahari itu kemana dia bawa? Ke arah garis edar yang sesuai. Sebab begini kaum muslimin, matahari kalau sudah keluar dari garis edar itu tidak ada istilah lagi itu. Planet akan bertabrakan, termasuk bumi akan hancur karena sebab gravitasi yang berkacauan itu. Alhasil terjadi kiamat. Maka matahari itu dijaga oleh malaikat biar tidak keluar dari garis edarnya. Tentunya hanya Allah yang tahu bagaimana kinerja malaikat, kita tidak tahu. Lalu setelah ditarik ke garis edar itu, bitaqdisi wa tasbihi, semuanya bertasbih, baik malaikatnya, baik mataharinya, baik bulannya. Itu kata Imam At-Tabari, setelah sampai di garis edar itu semua sama-sama bertasbih, bitasbihi wa taqdisi, mereka bertasbih kepada Allah dan mensucikan Allah. Bayangkan malaikat, bulan, matahari, planet, semuanya bertasbih kepada Allah. Coba perhatikan baik-baik, ada satu ayat, saya mau bahas ilmu mani sedikit. Ayat itu surat Al-Hadid, surat Al-Hadid ayat 1. Subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Ayatnya singkat, tapi maknanya mendalam. Perhatikan baik-baik. Subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Yang mana yang harus kita perhatikan baik-baik? Pada kalimat kecil yang tertulis ma. Apa bedanya ketika Allah berfirman, misal. Subbahalillahi man fis samawati, satu. Dengan kalimat yang tadi, subbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau begitu, kita ambil dua kalimat. Ma satu, man satu. Sebab ada juga ayat yang memakai man. Mayasjudu lillah. Mayasjudu lillah. Satu lagi, ma fis samawati wal ard. Sekarang kita mau bertanya, mau belajar kepada seorang ahli Al-Quran bernama Imam As-Suyuti. Ternyata kaum muslimin, ma yang ada dalam sabbahalillahi ma itu punya 10 makna. Ma saja, ma satu huruf, kita tidak membahas sabbahanya, kita tidak membahas lillahnya, kita tidak membahas samawatinya dan art. Satu saja, ma itu. Ma itu menurut Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran punya 10 makna. Dan hebatnya, karena ma itu merubah makna. Itulah sebabnya orang kalau baca Quran salah, satu huruf saja salah, maknanya berubah. Apa bedanya ma dengan man? Kalau ma itu kaum muslimin, itu khusus untuk li ghairil aqil, dalam bahasa ilmu ma'anil huruf. Ma itu tujuannya dibuat begitu oleh Allah, semuanya menyeluruh. Kitab, meja, karpet, dinding, batu, gunung, langit, matahari, bulan, semuanya yang tidak berakal itu masuk kepada ma. Ini disebut nanti dengan istilah ma al mausulah. Sebab ma itu banyak sekali. Ada ma masdariyah, ma syartiyah, ma istifhamiyah. Banyak sekali makna itu. Jadi kalau Allah sebut sabbahalillahi ma, itu semua masuk. Matahari ke situ, bulan ke situ, semut yang tidak berakal, semut, kucing, semua hewan, semua tumbuh-tumbuhan yang ada di langit, yang ada di bumi, yang tidak berakal, masuk kepada huruf ma. Kalau demikian maknanya, sabbahalillahi ma, matahari bertasbih kepada Allah, bulan bertasbih kepada Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mereka bertasbih? Wallahu alam, kita tidak tahu. Tapi saya ingin ungkapkan sedikit. Pernah dengar siapa nama beliau itu? Ada salah seorang profesor dari Amerika Serikat, namanya William Brown. Pernah dengar? Profesor William Brown. Profesor William Brown itu, dia masuk Islam karena dia melihat fenomena tumbuh-tumbuhan. Bayangkan, karena dia lihat tumbuh-tumbuhan, dia masuk Islam. Ditanya dari ubu Yemen ke alam Islam, kadang-kadang semayang anak-anak. Nunggu. Profesor William Brown itu dari Amerika. Dia itu pernah meneliti tentang pergerakan suara ultrasonik. Dia pernah membuat, saya tidak faham itu bahasa fisikanya itu. Dia pernah meneliti dan menulis gerakan gelombang suara dedaunan. Jadi ada satu pokok kayu yang kecil, beliau tanam itu. Lalu beliau masukkan alat untuk mendeteksi frekuensi pergerakan suara. Saat masuk ke akarnya itu, ternyata pohon itu dia memiliki suara. Pohon ketika menerima zat gizi dari sinar matahari, itu dia mengeluarkan suara. Nah, saya baca sepenuhnya. Kaum muslimin, perhatikan baik-baik. Dedaunan yang bergerak di tengah malam, mereka itu tak bersuara. Ini penelitian yang disampaikan oleh Profesor William Brown dari Amerika tadi. Dan anehnya, dedaunan itu mengeluarkan gelombang suara ketika dia terkena cahaya matahari pagi. Cahaya matahari itu kalau masuk mengenai dedaunan, dia bersuara dia. Itulah sebabnya dia membaca Quran, Profesor William tadi, dia baca Quran, dia temukan ayat tadi. Ternyata semuanya bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Hebatnya Quran. Semakin pintarnya orang barat dalam menuntut ilmu, semakin dikalahkan ilmunya oleh Al-Quran. Kita terbalik, semakin bodohnya kita hendak menuntut ilmu, semakinlah kita mendekati ajaran yang bukan Islam. Inilah sebabnya ada juga orang Aceh yang masuk menjadi pendeta Kristen. Kenapa? Dulu tidak ada ilmu. Kenapa? Tidak mau membaca Quran, tidak mau mengambil makna Quran, sehingga imannya goyah. Nah, kaum muslimin, begitulah contohnya. Malaikat. Malaikat bagaimana cara bertasbih? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Tapi saya ingin sebut, ada riwayat yang saya temukan dalam kitab Imam Al-Hakim, nama kitabnya Al-Mustadrak juzuk 2. Rasulullah itu suatu hari beliau pernah melihat jenazah itu lewat, dibawa keranda, ada kerandanya, lewat jenazah itu. Ketika Nabi melihat itu, malaikat ada di samping beliau, cuma Nabi yang tahu, sahabat tidak tahu. Di sana ada Abu Bakar, ada salah seorang yang lainnya adalah Anas bin Malik. Jadi ketika Nabi melewat keranda itu, Nabi menyebut wajabat, wajabat, wajabat. Ketika Rasulullah menyebut kalimat itu, sahabat tidak tahu apa artinya. Setelah satu keranda mayat itu lewat, lewat lagi keranda mayat lain. Yang kedua, Nabi sebut wajabat, wajabat, wajabat. Karena sahabat tidak faham, Abu Bakar tanya Nabi, apa itu wajabat, wajabat, wajabat? Kami tidak faham Nabi. Nabi sebut, tadi ketika saya melihat mayit itu, malaikat berdiri di samping saya, malaikat menyebut kalimat wajabat, wajabat, wajabat. Artinya satu kalimat dua makna. Salah satu bahasa malaikat itu kata-katanya wajah, wajabat, wajabat, wajabat. Kalau Jibril dengan Rasulullah itu menggunakan bahasa Arab, tapi kadang malaikat lain tidak menggunakan bahasa Arab. Itu kalimat tadi. Adapun keranda mayit yang pertama lewat disebut disebut oleh malaikat wajabat, itu artinya baik. Semoga mayit itu diberkahi Allah. Adapun kalimat wajabat yang sama ketika disebut oleh malaikat pada keranda mayit yang kedua, sama kalimatnya wajabat, tapi artinya semoga Allah menghinakannya. Mungkin inilah juga bahagian daripada kalimat malaikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, saya ingin sampaikan sebenarnya makhluk yang tak berakal yang ada di sekeliling kita, mereka bertasbih kepada Allah. Cuman kita nak tahu bagaimana tasbihnya. Pertanyaannya, apakah kita tidak malu dianugerahkan akal oleh Allah tapi kita melupakan Allah? Sedangkan makhluk-makhluknya yang tak berakal terus bertasbih kepada Allah. Termasuk dalam hal ini adalah matahari yang terus menemani kita dalam sinaran-sinarannya. Maka jamaah dirahmatillah, ke depan kita akan lanjut kembali pelajaran ini. InsyaAllah ini masih panjang tentang matahari. Kita akan lanjutkan lebih mendalam lagi. Jamaah dirahmatillah, mudah-mudahan bermanfaat kajian kita malam ini untuk saya sendiri dan untuk majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Kerang adalah permainan yang mungkin hingga sekarang ada namun sedikit peminatnya. Permainan ini disukai oleh anak laki-laki. Jumlah pemainnya tidak terbatas. Permainan ini biasanya membutuhkan tongkat dan tumpukan kaki yang lebih tinggi dari tanah untuk mengganti ia berpijak, lalu berjalan dengan tongkat tersebut. Walau dalam permainan ini tidak ada kalah dan menang, namun para pemain biasanya mempertahankan keseimbangan agar

0: hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan. Hati.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.
2: Gobak Sodor. Permainan tradisional ini terbilang rumit karena membutuhkan 6 hingga 10 orang dan dibagi menjadi 2 tim untuk menjadi tim penyerang dan tim penjaga. Tim penjaga akan menjaga di setiap garis kotak yang berukuran 5 meter kali 3 meter. Biasanya, tim penyerang akan melewati 1 per 1 tim penjaga hingga akhirnya ia melewati garis finish dengan syarat tim penyerang tidak boleh kesentuh oleh tim penjaga. Jika tersentuh, maka ia dinyatakan gagal. Permainan ini membutuhkan tenaga ekstra dan kelincahan berlari. Tidak heran, banyak anak laki-laki yang berminat bermain permainan ini. Namun ada juga anak perempuan yang menyukai permainan ini.
3: Hujan deras adalah fenomena meteorologi yang sering kali datang dengan intensitas tinggi dan durasi singkat. Saat hujan deras terjadi, curah hujan dapat mencapai lebih dari 100 mm dalam waktu singkat, menyebabkan aliran air yang cepat di jalan-jalan dan potensi banjir. Hujan ini biasanya disebabkan oleh sistem cuaca seperti badai atau cuaca dingin yang membawa massa udara lembab ke suatu daerah. Penting untuk selalu waspada saat hujan deras, karena dapat menyebabkan bahaya seperti banjir, tanah longsor, dan gangguan pada infrastruktur. Selalu perhatikan peringatan cuaca dan ambil langkah-langkah keselamatan untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar.

0: gasing, termasuk permainan era tahun 90-an. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak laki-laki. Jumlah permainan bisa lebih dari 2 orang. Gasing terbuat dari bahan kayu, merbau, kundang, dan lain-lain. Gasing akan berputar pada satu poros dengan menggunakan tali dari dalam sehingga ketika dihentakkan keluar membuat gasing itu berputar. Permainan ini cukup populer saat zaman 90-an. Aturan permainannya biasanya gasing diadu dengan gasing lawan dan gasing yang berputar lebih lama dialah yang menjadi pemenang.
1: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado? Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

Bersama Perempat RRI Banda Aceh menemani suasana malam Marilyn, saya Rais Salju hadir menemani dan menyapa Anda yang sedang

menikmati suasana sendiri ataupun Anda yang sedang beraktivitas dengan berbagai kegiatan. Nikmati hidup, buat hidup menjadi bahagia. Dan salah satu caranya juga berbagi kebahagiaan kepada orang lain, Warihlon. Karena kebahagiaan yang kita sebar suatu hari akan kembali kepada diri kita juga.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.

0: Hai Bang Mal, Lon dengar Don ke Pulau Lampau Drainnya?
1: Betul Bang Din. Lon ke Pulau motor Hansip Peng makaji Lon ke Pulau Lampau Drainnya.
0: Kepena Pulau Bang Mal Lampau Drainnya aset bagi Don. Jino bohdrin cukup mahal. Dari hasil panen bohdrin mantang kajet ni belum motor. Baik ni Pulau hai Bang Mal. Orang lain ramai tengok minta lampu drain jino. Karena makin trip, harga lampu makin mahal. Drone yang kena kena ni Pulau. Alah hai Bang Man.
1: Nyocit nyoh. Lagi drone pegah Bang Din. Menyomenan, anak jadih lampu Pulau tu mah.

Tanah bergeser atau pergerakan tanah bisa terjadi secara perlahan atau tiba-tiba, biasanya diawali oleh curahan hujan tinggi, kontur tanah labil, atau lereng yang terbuka. Waspadai tanda-tandanya, retakan di tanah atau dinding rumah, pintu dan jendela sulit dibuka, tiang listrik atau pohon miring mendadak, saluran air tidak mengalir seperti biasanya. Kalau Anda tinggal di daerah rawan, segera buat rencana evakuasi, jangan tunggu tanah benar-benar longsor untuk bergerak. Lebih baik waspada lebih awal daripada menyesal kemudian. Tanah mungkin bergeser perlahan, tapi bahaya bisa datang.

Korea adalah bangsa yang besar, adalah bangsa yang membangun dengan moral. Bangsa yang besar adalah bangsa yang membangun dengan akhlak. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu berdikari tanpa kepalsuan dan kebohongan. Karena topeng kepalsuan dan kebohongan suatu hari akan terbuka dan hancur lebur.

0: Topet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat tumbu, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
1: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.

0: lakon, Dek Gam?
1: Yo, Cut Kak. Rencana mujak lamar Dek Maimunah.
2: Wow.
1: Tapi tak susah gejok syarat le calon ya, tuan.
0: Pertemah gelaki syarat. Pergi belom motor Pajero Sport.
1: Gelaki wujud berkuran. Len Cut Kak menyebut lagi kameng jatuh batik.
0: Alah, hai Dek Gam. Wateh giyu jak but uroje, kalup lampu. Jino kan katilah.
3: Jak tamur no but, bek tilah dudo.
4: Bedah jak but.
5: Laut bisa tampak tenang, tapi di waktu tertentu, ombak bisa berubah ganas. Ombak besar atau gelombang tinggi bisa datang tiba-tiba. Menghantam pantai, merusak perahu, bahkan mengancam nyawa. Untuk itu, hindarilah. Jangan memaksakan diri Anda untuk melaut saat cuaca buruk. Waspadai peringatan gelombang tinggi dari BMKG. Jauhi bibir pantai saat ada peringatan dini. Bagi wisatawan, patuhi rambu peringatan dan arahan petugas.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.
2: Pak, Bu, ngeberi sekah, Pak Cud.
3: Ada uang receh enggak, Bang?
4: Untuk apa, Dek? Mau kasihnya waktu, ya?
3: Iyalah, Bang. Kasihan dia.
4: Alah, Dek. Tuh, lihat. Nyawa tuh badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adek. Tuh kan, HP-nya keren. Adek masih pakai HP Tekton.
3: Iya ya, Bang. Hampir kilaf adek, Bang. Untung abang bilang, kalau enggak, udah rugi.
5: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
6: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.

Warilun, cobalah ketika sebelum tidur, Anda berbicara dengan diri sendiri. Meyakinkan diri sendiri. Dengan kata-kata, aku kuat, aku tenang, dan mampu menghadapi tantangan hari ini. Atau Anda juga mengatakan, aku layak mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan, dan kedamaian. Ya, karena apa yang kita afirmasikan akan menjadi sebuah kenyataan, tapi dengan catatan sungguh-sungguh.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Lupo kono jangan diulang. Ingat dek selalu diulang-ulang.
0: Artinya, lupa karena jarang diulang, ingat karena selalu diulang-ulang.

0: kenapa berhenti mendadak, bang? Habis lipstik adik ni mencong-mencong ke pipi dan ke jilbab lagi.
1: Alahai, gincu cap merua pun ribut kali. Tuh, coba lihat lu bentar. Ada nenek di samping jalan. Sayang kali ya bang lihat, lusuh dan lemas.
0: Nek, Nek, kenapa nenek lepas kali?
2: Nenek mau pulang, ndak ada uang, jatuh entah di mana.
0: Ya udah Nek, ayo pulang sama kami, biar kami antar.
2: Iya, makasih Nak.
0: Sama-sama Nek.
3: Saling menolong adalah perbuatan terpuji.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

mudah cemas, terlalu sensitif, tubuh sering tegang, dan konsentrasi menurun sampai nggak bisa menikmati hidup. Karena itu, Ari Allen, lepaskan emosi yang negatif, ganti dengan energi yang positif.

0: Ani, nggak kerja hari ini?
1: Enggak, Wi. Saya sudah di PHK.
0: Oh, maaf. Saya nggak tahu. Ani, saya mau minta tolong dibuatkan kue bolu satu.
1: Bagaimana saya mau buat? Bahan kuenya nggak ada. Mau beli, uangnya juga nggak punya, Wi.
0: Kalau bahannya, biar saya yang beli.
1: Oh, boleh kalau gitu.
0: Ani, kalau kamu sekarang sudah tidak kerja lagi, kenapa nggak buat kue saja untuk dijual?
1: Nggak ada modal dan tempat untuk jualannya, Wi.
0: Untuk modal, saya bantu. Zaman sekarang, nggak perlu ada tempat untuk jualan. Kamu bisa jualan online saja. Yang penting, kamu tetap semangat dan yakin.
2: Jangan berserah dengan keadaan, tetapi bangkitlah dengan keyakinan di tengah keterbatasan dan rintangan yang dihadapi.

Pendengar, bencana bisa datang kapan saja tanpa aba-aba, tanpa tanda-tanda. Gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, semua bisa terjadi di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus takut. Yang kita butuhkan adalah siap siaga. Pastikan kamu tahu jalur evakuasi di rumah dan di lingkunganmu. Simpan dokumen penting di tempat yang mudah dibawa. Sediakan tas siaga yang berisi air, makanan tahan lama, senter, dan obat-obatan. Dan yang paling penting, jangan panik. Tetap tenang, dengarkan informasi resmi, dan bantu sesama. Karena saat bencana datang, hanya satu hal yang bisa menyelamatkan kita, kesiapsiagaan.

Kalau Anda memulai pagi dengan cemas, emosi marah, itu paginya akan berantakan. Dan begitu Anda juga menutup pagi dengan hal yang sama, dendam, emosi, maka yakinlah kualitas tidur Anda itu akan

0: Propert Budaya Anak Nanggrok.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Dima batang tagole disinan cindawan tumbuah.
1: Artinya, di mana batang tergeletak, di situ jamur tumbuh. Harta pusaka berupa sawah ladang dan gelar pusaka harus selalu dipertahankan dan jangan sampai jatuh ke tangan orang lain yang tidak sekaum.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Tahukah kamu, ada jenis awan yang bisa membawa badai petir, hujan deras, bahkan tornado. Awan cumulonimbus adalah awan yang terlihat besar, menjulang tinggi ke langit, dan sering disebut sebagai menara langit. Dari bawah, warnanya bisa gelap, sangat gelap. Itu pertanda bahwa badai sedang bersiap turun. Awan cumulonimbus terbentuk dari udara hangat dan lembab yang naik dengan cepat. Semakin tinggi naik, semakin dingin, dan akhirnya membentuk awan besar. Di dalamnya, terjadi pusaran angin, pembentukan es, dan muatan listrik. Itulah asal mula kilat dan petir.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan ayah disawa.
0: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air

0: Hutan ditebang, tambang merajalela, dan laut tercemar. Dari Raja Ampat hingga Kalimantan, alam terus berteriak. Tapi apakah kita mendengar? Kerusakan di lingkungan bukan cuma angka, tapi ancaman nyata bagi masa depan kita.
1: Hati jalan, hati jalan, hati jalan.
0: Saatnya bertindak, kurangi sampah, jaga hutan, dan hentikan eksploitasi berlebihan. Bumi butuh kita, dan kita butuh bumi.

0: bencana datang, tapi hoax juga ikut menyebar. Dari gempa hingga banjir, banyak berita palsu yang bikin panik tanpa alasan. Hoax bisa menghambat bantuan, bikin masyarakat bingung, bahkan memperburuk situasi.
1: Hasil pemantauan udara Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bencana tanah longsor yang terjadi.
0: Jangan asal percaya. Cek sumbernya, cari info dari lembaga resmi, dan jangan ikut menyebarkan berita yang belum terbukti. Bijak dalam berbagi, selamat dalam menghadapi.

Pukul 22:06 waktu Indonesia Barat. Warihlen, beli kelapa di tengah kota. Jangan lupa beli ketupat. Sudah malam waktunya kita. Tidur nyenyak, mimpi yang tepat. Ya, tidur yang nyenyak, tidur yang cepat membuat istirahat kita juga menjadi lebih bermanfaat. Sehingga besok bisa bangun karena tidur yang nyenyak.

0: Rumput Budaya Anu Nanggrok.
1: Angin kencang datang tanpa aba-aba. Pohon tumbang, baliho roboh, bahkan atap rumah bisa terbang. BMKG memperingatkan, cuaca ekstrim ini dipicu oleh gelombang atmosfer yang bikin angin makin ganas. Jangan lengah, hindari berteduh di bawah pohon besar, cek perkiraan cuaca sebelum keluar rumah, dan pastikan kendaraan aman dari risiko tertimpa benda jatuh.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

Warilan banyak orang yang berani berjanji tapi tidak berani untuk menepati. Bila Anda seorang lelaki, lelaki itu dilihat dari ucapannya. Kalau dia biasa berdusta, maka dia orang yang tak bisa dipercaya. Bila sudah biasa berdusta, maka ia sungguh tak layak untuk kita.

Laut bukan hanya bentangan air yang luas, tetapi juga sumber kehidupan, pangan, energi, dan peluang ekonomi bagi jutaan manusia di dunia. Di tengah ancaman perubahan iklim, pencemaran, dan eksploitasi berlebihan, muncul sebuah pendekatan baru yang menawarkan harapan, disebut dengan ekonomi biru. Ekonomi biru adalah konsep pembangunan ekonomi yang berfokus pada pemanfaatan potensi laut secara berkelanjutan. Artinya, sumber daya laut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa merusak keseimbangan ekosistem. Salah satu contoh nyata adalah pengembangan perikanan berkelanjutan, di mana nelayan didorong untuk menggunakan alat tangkap ramah lingkungan dan menjaga populasi ikan tetap stabil. Selain itu, ekowisata bahari yang memperhatikan konservasi laut juga dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal sekaligus melestarikan kekayaan alam. Dengan mengembangkan ekonomi biru, kita tidak hanya menjaga laut tetap sehat, tetapi juga memastikan generasi mendatang bisa menikmati manfaatnya. Ekonomi biru bukan sekedar strategi pembangunan, melainkan komitmen untuk hidup selaras dengan alam.

Penajam dan Bogor, jembatan-jembatan rusak parah akibat derasnya arus sungai. Infrastruktur yang rapuh bisa memperparah dampak bencana, menghambat mobilitas warga, dan mengisolasi daerah terdampak. Saatnya membangun dengan lebih tangguh. Jangan biarkan bencana terus merusak akses vital. Infrastruktur kuat, masa depan aman.

0: Angin puting beliung adalah angin kencang berputar yang datang secara tiba-tiba. Biasanya berlangsung singkat, tapi cukup untuk menimbulkan kerusakan besar. Sebelum bencana terjadi, waspadai cuaca mendung disertai awan menggulung. Periksa kondisi atap atau pohon di sekitar rumah. Simpan barang-barang berharga di tempat yang aman. Ikuti informasi cuaca dari BMKG dan pemerintah daerah. Saat angin datang, segera masuk ke dalam rumah atau bangunan kokoh, jauhi jendela dan kaca, jangan berlindung di bawah pohon atau tiang listrik. Matikan listrik jika memungkinkan.
1: Ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil, sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start, lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
2: Pukul 20 lewat 4 minit waktu Indonesia Barat. Warilan katruh teka untuk tak istirahat, tak cas energi supaya singoh je tambah membut tuma, tambah aktivitas tuma, tambah rezeki tuma. Mudah-mudahan sehat sabi ban warih. Sajan peruput RRI Banda Aceh, salam deka, selamat beristirahat.

0: Benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan, yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.
1: Mana? Kembalikan, Don.
2: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
1: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
2: Sudah, jangan menangis. Yes. Doni, kembalikan penggaris Rani. Yes. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Yes. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Halo Wasudara, Maluku Utara adalah tanah yang kaya dan indah. Tapi kita juga tinggal di wilayah rawan bencana, gempa bumi, letusan gunung berapi, banjir, bahkan angin kencang dari laut. Itu sebabnya, torang semua harus siap sedia. Kalau ada gempa, hindari bangunan tinggi. Cari tempat terbuka. Kalau banjir datang, segera naik ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dengar peringatan tsunami, jangan tunggu-tunggu, langsung evakuasi di bukit tinggi. Simpan dokumen penting dan obat-obatan dalam tas siaga. Jangan lupa, dengar informasi hanya dari sumber resmi seperti BMKG dan pemerintah daerah setempat.

0: bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Anak yang dititip oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah amanah. Jagalah dan berilah anak kita ilmu yang bermanfaat dengan maksimal, sehingga menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa.

0: Sepet Budaya Anuk Nanggrok.
1: Wah wah wah wah, Bapak lagi borong apa ini? Kok banyak sekali?
2: Enggak juga. Kebetulan ada rezeki.
1: Ingat, Pak, jangan suka berpoya-poya. Coba, tuh lihat, masih ada anak negeri yang tidak bersekolah.
2: Menjadi orang tua asuh bagi anak kurang mampu adalah amal mulia.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Olá!

Orelan, demikian rangkaian acara untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13, kami pamit undur diri. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali mengudara untuk edisi 3 September 2026. Akan menemani Anda di edisi kali ini dengan beragam mata acara dari pagi, siang, petang hingga malam nanti. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

0: Selamat datang di Ruang Informasi Kesehatan. Belakangan ini, cuaca yang tidak menentu membuat banyak dari kita mudah terserang pilek. Untuk membantu Anda tetap sehat, berikut kami hadirkan tips kesehatan darurat menghadapi pilek musiman.
1: Perubahan cuaca yang tiba-tiba, dari panas ke hujan, dapat menurunkan daya tahan tubuh. Akibatnya, virus penyebab pilek lebih mudah masuk. Namun jangan khawatir, ada langkah-langkah sederhana yang bisa Anda lakukan untuk mencegah maupun meredakan gejalanya.
0: Tips utamanya, jaga imun tubuh, perbanyak konsumsi buah, sayuran, dan air putih. Istirahat cukup sangat penting, minimal 7-8 jam per malam.
1: Sedia obat dasar, siapkan obat penurun demam, pereda hidung tersumbat, dan vitamin di rumah. Penggunaan harus sesuai dosis. Bila kondisi tak membaik dalam 2-3 hari, segera periksa ke tenaga medis.
0: Gunakan masker saat sakit. Pilek mudah menular. Dengan memakai masker, Anda ikut melindungi keluarga dan orang lain.
1: Cuci tangan lebih sering. Cuci tangan dengan sabun, setidaknya 20 detik untuk mencegah penularan. Itulah beberapa tips kesehatan darurat yang dapat Anda terapkan untuk menghadapi pilek musiman akibat cuaca.
0: Jaga diri, jaga kesehatan, dan tetap waspada.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حاضرين حضرات سلام جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala terbagi kepada dua. Yang pertama, maksiat fit zahir, maksiat yang dikerjakan oleh anggota zahir. Yang kedua, maksiat yang dikerjakan oleh batin, oleh hati kita Bani Adam. Antara lain maksiat yang dikerjakan oleh batin, yang ada dalam batin, antara lain adalah maksiat hasad, maksiat dengki. Dengki itu adalah bahagian daripada maksiat batin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Al hasadu ya'kulul hasanah kama ta'kulun narul hatab." Dengki itu memakan akan kebaikan seperti api memakan, seperti kayu kering memakan, yaitu seperti api memakan akan kayu yang kering. Sehingga berkata oleh faqih radhiyallahu an, "Laisa syai'un min syarri adarru min al-hasad." Tidaklah sesuatu daripada yang buruk yang lebih mudarat daripada hasad. Li'annahu yasilu ilal hasadi khamsa uqubatin qabla an yasila ilal mahsudi makruhun. Karena yang sampai kepada orang yang dengki itu adalah 5 uqubah, 5 bahagia, 5 bahaya yang sampai kepada yang dengki. Qabla an yasila ilal mahsud, sebelum sampai kepada yang didengkikan. Yang pertama kata faqih, awwal wa ghamman la yanqati'. Bagi orang yang dengki itu akan mendapat ghammun, duka cita, kegundahan. La yang katiu, yang tidak putus-putus. Sabi dalam udip gundah, dalam udip gelisah bagi orang yang dengki kepada manusia yang lain. Itu yang pertama bahaya yang Allah berikan kepada yang hasad, kepada yang dengki. Yang kedua kata faqih, musibatun la yu'ajjaru 'alaiha. Allah akan memberikan musibah yang tidak difahlakan di atasnya musibah. Jikalau Allah memberikan musibah kepada orang yang dengki, tetapi orang yang dengki tersebut tidak dapat sabar di atas musibah yang Allah berikan, sehingga Allah tidak memberikan fahala kepada orang yang dengki tersebut. Yang ketiga kata faqih, wasalisu muzifatun la yuhmadu biha. Dikala matinya orang yang dengki, la yuhmadu biha, tidak dipujikan dengannya kematian orang yang dengki tersebut, yang maknanya mati dalam keadaan kehinaan, mati dalam hina. Kemudian kata faqih, warrabi'u yakhsatu 'alaihi rabbu. Allah marah di atasnya yang dengki. Bengih Allah, marah Allah
di atas orang yang dengki kepada manusia yang lain. Bila nasifat dengki dalam hati, Allah sangat bengih. Bengih Allah. Kemudian yang kelima, kata Faqih radhiyallahu an, bahaya yang datang kepada orang yang dengki, tughlaqu 'alaiha abwabut taufiq. Allah menutupkan pintu hidayah. Allah menutupkan pintu taufik kepada orang yang dengki tersebut. Tutup hidayah, tutup taufik kepada orang yang ada maksiat batin yang namanya adalah dengki. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ala inna na'amillahi a'da'ud. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, adakah tidak bahwa bagi nikmat Allah itu musuh? Sehingga bertanya oleh sahabat, man a'da'u na'amillah ya Rasulullah, siapakah musuh nikmat Allah? Bertanya oleh sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa ya Rasul musuh nikmat-nikmat Allah? Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, alladzina yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu ta'ala min fadlih. Orang-orang yang dengki kepada manusia, yang ada sifat dengki di dalam hatinya, ala ma atahumullahu ta'ala min fadlih, di atas pemberian Allah, di atas anugerah Allah yang Allah berikan kepada manusia yang lain. Awati gekalan nikmat yang Allah bi kepada orang yang lain, merasa nikmatnya iban cara begemiliki liganya. Dikala gekalan manusia yang lain banyak harta, le harta, tinggi pangkat dan sebagainya, sehingga ingin harta tersebut, pangkat tersebut gumiliki liganya, bekna bak manusia yang lain tersebut. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musuh daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dul hukama, iyakumul hasada, iyakum wal hasada, fa inna awwala zambin asallahu ta'ala bihi fis sama, wa awwala zambin asallahu ta'ala bihi fil ard. Kata sebahagian hukama, hadirin sedang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, oleh sebahagian hukama berkata, iyakum wal hasad, jauh olehmu akan hasad, akan dengki. Fa innal hasad awwalu zambin, karena dengki adalah awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, fis sama, di langit. Wa awwalu dhanbin asallahu ta'ala bihi fil ardh, dan awal-awal maksiat yang awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil ardh, di dalam bumi. Wa innama arada biqaulihi awwala dhanbin asallahu bihi fis sama, yakni iblis, hina aba ayas juda di Adam. Hanya saja yang dimaksud dengan awal-awal dosa yang maksiat kepada Allah fi sama, di langit, yakni iblis, hina aba ayas juda li Adam. Ketika iblis enggan ia sujud bagi Nabi Allah Adam alaihissalam, dikala Allah memerintahkan sujud
Wa idzu qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dikala Allah memerintahkan sujud kepada para malaikat, semua malaikat sujud kepada Nabi Allah Adam alaihissalam, illa iblis, iblis yang tidak mau sujud, yaitu kepada Nabi Allah Adam alaihissalam. Dikala Allah memerintahnya, waqala, berkata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, engkau jadikan akan laku daripada api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau jadikan akannya Adam daripada tanah. Mulia api dengan tanah, kata iblis, mulia api dengan tanah. Fahasadahu fala'anahu Allah ta'ala bidzalika. Maka dengki ia iblis akannya Nabi Allah Adam, maka dikala itu Allah melaknat akannya iblis. Dengan demikian tidak mau menuruti perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian, wa ammal ladzi asallahu ta'ala bi fil ardh fa huwa qabil ibn adam hina qatala akhahu habil hasadan. Kemudian yang maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala fil ardi, di dalam bumi, pada kali yang pertama, pada awal-awal, adalah Qabil, anaknya Nabi Allah Adam. Dikala Qabil dengki kepada saudaranya yaitu Habil, sehingga terjadilah pembunuhan oleh Qabil akannya Habil. Dengkinya Habil, Qabil kepada Habil, dikala pemberian Habil Allah terima, adapun pemberian Qabil Allah tidak menerimanya. Karena li Qabil gejuklah boh kaya yang hana gepake li yang buruk-buruk, sehingga Allah tidak menerimanya. Adapun oleh Habil, waktu diperintahkan untuk memberikan sebahagian hartanya di atas jalan Allah, kepilih yang gat-gat, kepilih kambing yang gat-gat, kibas yang gat-gat, sehingga Allah menerimanya. Disitulah awal mula terjadinya dengki Qabil akan Habil, sehingga terjadilah perkara yang selanjutnya yaitu pembunuhan. Karena adalah maksiat dengki itu awal mula yang terjadi di langit yaitu iblis, dan dengki itu awal mula maksiat yang terjadi adalah di bumi yaitu Qabil dengki kepada adiknya yaitu Habil, maka dengki itu adalah bahagian daripada maksiat batin yang sangat membahayakan. Sehingga oleh faqih radhiyallahu ta'ala anhu berkata, salasatun la tustajabu da'watuhum, tiga golongan manusia yang Allah tidak terimakan akan doa mereka. Yang pertama, aklul haram. Yang pertama, orang-orang yang makan makanan dari makanan yang haram. Wa miksarul ghibah. Yang kedua, orang yang banyak ghibah, upah, pegah keburukan orang lain. Kemudian yang ketiga, wa man kana fi kalbihi hasadun lil muslim. Kemudian adalah yang ketiga, orang-orang yang ada dalam hatinya itu hasad, dengki lil muslim, bagi orang muslim. Tiga golongan manusia tersebut, la tustajabu da'watuhum, Allah tidak terimakan akan doa mereka sebelum taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la hasada illa fi isnataini,
rajulun atahu Allah ta'ala al-Quran wa huwa yakumu bihi ana al-layli wa nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak jenis hasad kecuali pada dua golongan manusia, yang maknanya bila tak iri bak dua golongan manusia dibolehkan, kata Nabi. Yang pertama, rajulun atahu Allahu ta'ala al-Quran, seorang laki-laki yang Allah berikan ilmu kepadanya, pamannya Allah berikan Quran, pandai membaca Quran, sehingga laki-laki tersebut yakumu bi ana al-laili wan nahar, sehingga selalu mulazamah dengan Quran hari dan malam, selalu mulazamah dengan ibadah hari dan malam, sehingga merasa iri kepada perbuatan laki-laki tersebut. Ini dibolehkan di dalam agama. Maknanya itanyo muhut lagian. Dikala naurung yang jumut membaca Quran, berzikir, berselawat, beribadah, sehingga keinginan ketimpul lagian, itu dibolehkan. Kemudian yang kedua, warajulun atahu Allah ta'ala malan wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar. Yang kedua, ada laki-laki yang Allah berikan harta kepadanya, tetapi harta tersebut wa huwa yunfiqu minhu ana al-laili wan nahar, tetapi laki-laki tersebut menafkahkan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala hari dan malam, sehingga iba, katanya keinginan, katanya belagian iri itu belagian kibantera dikala, katanya nah harta be ikta pubut lah yang lagi rupa, lagi urung jih pubut, lagi urung pulan pubut. Itu dibolehkan di dalam agama, berkeinginan iri itu, merasa iba itu. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berkatalah faqih radhiyallahu ta'ala anhu, ayyajtahida hatta yaf'ala misla fi'lihi fi qiyamil layli wa fi sadaqah fahadal hasada mahmudun. Bila kita lihat orang yang selalu beribadah fi qiyamil layli, di waktu malam menjaga malam, wa fi sadaqah, dan selalu dalam bersedekah, fahadihil hasadu mahmudun, ini hasad itu yang dipujikan, atau kata lain iri, katanya kepada perbuatan orang yang sedemikian rupa geibadah malam, nah harta gesumbangkan bak jalan Allah, sehingga merasa, katanya ingin belagian nyoga pegah mahmudun, dipujikan di dalam agama. Kemudian idza ra'al insana malan aw syai'an ya'jibuhu fayatamanna ay yakuna zalika syai'u lahu ma fa huwa mazmumun wa in tamanna ay yakuna lahu mislah fa huwa ghairu mazmumun. Apabila melihat ia akan seseorang yang memiliki hartanya, atau yang memiliki akan sesuatu yang lain selain daripada harta, adakala melihat orang yang lain tinggi jabatannya, sehingga ia ajibuhu, ajib ia,
akan orang yang lain tersebut. Hirin kepada orang yang lain yang gembira Allah Subhanahu wa taala. Fa yatamanna ayyakuna dzalika syai'un lahu fa huwa mazmunun. Sehingga bercita-cita di dalam hati sesuatu yang Allah berikan tersebut, harta yang gembira Allah kurang yang lain, jabatan yang gembira Allah kurang yang lain, pangkat yang gembira Allah kurang yang lain. Fayatamanna, sehingga bercita-cita kibancara hartanya bertamiliki legitanyo, jabatannya berat kegitanyo. Fahuwa mazmumun, dia itu dicelakan di dalam agama, gebenci di dalam agama. Wa in tamanna ayyakuna lahu mislahu fahuwa ghairu mazmumun, fahuwa ghairu mazmumin. Bila bercita-cita sesuatu yang ada pada orang yang lain, umpama harta yang ada pada orang yang lain, jabatan yang ada pada orang yang lain, pangkat dan sebagainya yang Allah berikan kepada orang yang lain, tetapi ayyakuna lahum mislah, kita ingin memiliki mislah, semisilnya orang yang lain tersebut. Fahuwa ghairu mazmumin, itu tidak dicelakan di dalam agama. Allah berkata dalam Al-Quran, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu tatamannau, bercita-cita, sifat dengki, ma faddalallahu bihi, apa yang Allah anugerahkan kepada orang yang lain, ba'dukum ala ba'din, yang Allah berikan kepada sebahagian kamu di atas sebahagian. Jangan ada sifat dengki, hilang perkara yang Allah berikan kepada orang yang lain, sehingga perkara tersebut mestinya kita yang miliki perkara tersebut. Itu dilarang di dalam agama. Wa qala fi ayatin ukhra, dan berkata ianya Allah dalam ayat-ayat yang lain, was'alullaha min fadli, mohonlah akan Allah, mintalah kepada Allah, min fadli, daripada anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kiban yang na ba urang lain talake ba Allah, supaya Allah begebici kepada kita yo, sebagaimana gop kana harta ta mohon kepada Allah, Allah begebici harta kepada kita yo. Itu dianjurkan, diperintahkan, Allah memerintahkan kepada kita hambanya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, menanya ianya Abu Hurairah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an haqqil muslimi 'alal muslim, daripada hak orang muslim di atas orang muslim. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, hakul muslimi 'alal muslimi sittatu asya, hak orang muslim di atas orang muslim sittatu asya, ada 6 perkara, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qila ma hiya ya Rasulullah, bertanya oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, mahia ya Rasulullah, apa 6 perkara tersebut? Rasulullah berkata, idza laqitahu fasallim, apabila kamu jumpai akannya orang yang muslim, fasallim, maka beri salam olehmu. Bila merempok ngoro Islam, dianjurkan bisalim, waktu merempok fasalim, maka beri salam olehmu. Itu yang pertama, hak kita orang muslim kepada orang muslim yang lain. Wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila memanggil ia akan engkau,
fajibhu, maka engkau ijabahkan, jawab akannya panggilan. Bilaihai tajawab. Wa idza stanhaka, wa idza stansahaka fansahlah. Bila orang menasihati kepada kita, fansahlah, maka terima olehmu akan nasihatnya orang muslim. Bila orang inatihat gitanya, gitanya terterima yang namanya nasihat. Walau kadang-kadang dari nikmat, tetap menerima apa yang baik, tetap menerima nasihat. Kemudian kata Nabi yang keempat, yang ketiga, wa idza atasa fahamadallahu fashammatahu. Apabila bersin ia, maka dikala orang muslim mengucap alhamdulillah, maka kita ucap yarhamukallah. Itu tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Kemudian wa idza marada fa'udhu. Apabila ada orang muslim yang sakit, maka kita iadah, kita kunjungi. Tanya ya jing orang muslim yang sakit tersebut. Itu hak kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Hana mencih ladum istilah ji, hana kujak abak ji sakit, karena hana ijak abak lung. Berarti makna ji baru tajak abak orang lain sakit, bila na ijak abak kita yuk, boleh tugas ke dia kenyan. Jikalah na yang sakit, maka hak kita yuk kepada orang yang sakit tersebut, fa'uduhu, mengiadah, mengunjunginya orang yang sakit. Itu tugas kita sebagai muslim kepada muslim yang lain. Atau akhlak kita yang kita selalu nampakkan kepada orang yang lain. Wa idza mata fatbahu. Yang kelima, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mati orang yang Islam, fatbahu, maka ikut olehmu, antar olehmu akan jenazahnya, urus olehmu akan jenazahnya. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alam, wabillahi taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Mu'ammar mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Kamis 3 September 2026. Inilah berita utama pagi ini. Peringatan Hardikda di Banda Aceh, pemerintah usulkan penambahan guru. Sementara itu, pelepasan balon udara memeriahkan jelang peringatan Hari Radio ke-81 di RRI Takengon. Inilah warta berita selengkapnya. Peringati Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saudin Jamal gelar dialog dengan sejumlah kepala sekolah se-Banda Aceh. Salah satu pembahasannya mengupayakan pengusulan penambahan guru. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
2: Peringatan Hari Pendidikan Daerah Aceh ke-67 menjadi momentum pemerintah Kota Banda Aceh mengevaluasi berbagai persoalan pendidikan. Salah satunya terkait kekurangan tenaga pendidik di sejumlah sekolah. Persoalan tersebut disampaikan dalam dialog antara Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal bersama para kepala sekolah sekota Banda Aceh yang berlangsung di Aula SMP Negeri 1 Banda Aceh, Rabu 2 September 2026. Dalam dialog itu, sejumlah kepala sekolah menyampaikan berbagai kendala yang masih dihadapi di lingkungan sekolah termasuk keterbatasan guru mata pelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh, Sulaiman Bakri, mengatakan saat ini terdapat hampir 70 guru yang masih dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik di sekolah. Kekurangan tersebut terdiri dari 35 guru untuk jenjang sekolah dasar dan 33 guru untuk jenjang sekolah menengah pertama. Menanggapi persoalan tersebut, Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal mengatakan pemerintah kota akan mencari solusi melalui kolaborasi dengan perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Menurutnya kerjasama tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan guru sekaligus menjadi solusi dari sisi pembiayaan.
3: Sama halnya nanti kalau misalnya kekurangan guru, saya juga berkolaborasi dengan universitas, baik universitas swasta, negeri, agar pemenuhan guru tetap terpenuhi dan bisa solusi pembiayaan juga bisa teratasi.
2: Selain persoalan tenaga pendidik, Iliza juga meminta seluruh sekolah di Kota Banda Aceh menjadikan momentum Hari Pendidikan Daerah sebagai pengingat untuk terus meningkatkan kualitas lingkungan pendidikan. Ia menekankan pentingnya memastikan sekolah dalam kondisi bersih, aman dan nyaman, sehingga dapat mendukung proses belajar mengajar sekaligus memberikan lingkungan yang baik bagi siswa. Dialog bersama kepala sekolah tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai persoalan pendidikan secara langsung, sekaligus merumuskan langkah bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pelepasan balon ke udara mewarnai peluncuran sejumlah kegiatan dalam peringatan Hari Radio ke-81 di LPP RRI Takengon. Pada tahun ini, acara juga dirangkaikan dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Berikut laporan Fitra Jayadi.
4: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPP RRI Takengon resmi meluncurkan rangkaian kegiatan Hari Radio ke-81 yang dirangkai dengan RRI Fest dan Bintang Radio 2026. Launching berlangsung di halaman kantor RRI setempat Rabu siang, ditandai dengan pelepasan balon ke udara oleh Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik bersama jajaran karyawan dan karyawati. Kegiatan tersebut menjadi awal dari rangkaian agenda yang tidak hanya melibatkan internal RRI, tapi juga mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan sosial, lingkungan, olahraga, budaya, hingga pemberdayaan pelaku UMKM. Kepala Stasiun RRI Takengon Imam Taufik mengatakan sejumlah rangkaian kegiatan akan dilaksanakan mulai 3 hingga 11 September 2026 mendatang.
5: Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching kegiatan RRI Press Bintang Radio dan Put RRI ke-81 tahun 2026 saya nyatakan dilaksanakan.
4: Sejumlah kegiatan yang digelar diantaranya demo produk dan diskusi bersama pelaku UMKM, aksi bersih lingkungan sekaligus penanaman bibit pohon, serta pertunjukan musik tradisional dan festival bazar UMKM. Kemudian masyarakat akan diajak mengikuti senam bersama jantung sehat, dilanjutkan penyebaran bibit ikan ke Danau Laut Tawar sebagai bagian dari kepedulian terhadap lingkungan dan ekosistem perairan. Adapun Bintang Radio digelar pada Selasa 8 September nanti, sedangkan puncak kegiatan akan ditutup dengan acara penyulutan obor Triprastia yang dijadwalkan berlangsung pada 11 September 2026 mendatang. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Calon jemaah haji Kota Sabang yang masuk dalam daftar keberangkatan musim haji 1448 Hijriah mulai menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari tahapan persiapan. Selengkapnya disampaikan Irza Maulana.
6: Pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu tahapan yang menentukan kesiapan calon jemaah haji Kota Sabang untuk mengikuti musim haji tahun depan. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang menyebutkan sekitar 30 calon jemaah yang masuk dalam daftar

0: sudah MCU, tinggal kita menunggu hasilnya yang dikeluar oleh Kementerian Kesehatan ya.
1: Kemudian dijelaskan pemeriksaan dilakukan secara bertahap di mana calon jemaah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan di puskesmas kemudian dilanjutkan dengan medical check up di rumah sakit. Azali mengatakan calon jemaah yang belum memenuhi persyaratan disita'ah masih memiliki kesempatan untuk menunda keberangkatan. Penundaan tersebut dapat dilakukan agar jemaah memiliki waktu memperbaiki kondisi kesehatan sebelum menjalani pemeriksaan pada tahapan berikutnya. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Sabang Rinaldi mengatakan pemeriksaan sejak awal diperlukan untuk mengetahui kondisi kesehatan calon jamaah secara menyeluruh. Dikatakannya, pemantauan kesehatan tidak seharusnya baru dilakukan menjelang keberangkatan, tetapi perlu dipersiapkan sejak jauh hari.
2: Pemeriksaan kesehatan ini penting untuk memastikan calon jamaah haji benar-benar dalam kondisi yang siap secara fisik. Kita ingin sejak awal kondisi kesehatan jamaah diketahui, sehingga kalau ada masalah masih ada waktu untuk dilakukan penanganan. Kami juga menghimbau kepada calon jamaah haji di Kota Sabang untuk menjaga kesehatan, rutin mengontrol kondisi tubuh, dan mengikuti anjuran tenaga kesehatan. Kesehatan ini harus disiapkan sejak sekarang, bukan hanya ketika mendekati keberangkatan jamaah haji.
1: Lebih jauh disebutkan, pemeriksaan kesehatan juga diberlakukan bagi calon jamaah yang masuk dalam daftar cadangan. Meski belum masuk kota utama, jamaah cadangan tetap diminta mempersiapkan kondisi kesehatan dan dokumen keberangkatan. Disebutkan, jamaah cadangan perlu tetap siap karena berpeluang dipanggil apabila terdapat perubahan kota atau kondisi tertentu yang menyebabkan adanya jamaah yang tidak dapat berangkat. Karena itu, calon jemaah haji Sabang, baik yang masuk daftar keberkatan maupun cadangan, diminta mempersiapkan kesehatan sejak awal agar dapat mengikuti seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Demikian laporan reporter RRI Sabang, Irza Maulana, Pro 3 RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabang, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subuh Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
4: Kejari 10 Salam gelar pasar pangan murah dan bantuan nutrisi untuk tekan stunting serta bantu warga di HUT Kejaksaan ke-81. Berikut laporan reporter RRI Singkil, Juprianto.
5: Kejaksaan Negeri Sebelu Salam menggelar aksi sosial terpadu guna membantu pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menekan angka kekerdilan pada anak. Langkah kepedulian tersebut diwujudkan melalui pasar pangan murah serta pemberian bantuan nutrisi bagi anak terkendali stunting dan ibu hamil. Kegiatan yang dipusatkan di halaman kantor Kejari Kota Sebelu Salam tersebut diselenggarakan dalam rangka memperingati hari lahir Kejaksaan Republik Indonesia yang ke-81. Kepala Kejaksaan Negeri Sebelu Salam, Anisya Putra, menegaskan melalui pangan murah dan perhatian khusus bagi anak stunting serta ibu hamil. Dia berharap dapat sedikit meringankan beban ekonomi warga sekaligus menjaga kesehatan generasi penerus di Sebelu Salam.
6: Untuk di Kota Sebelu Salam memang belum ditetapkan, tapi insya Allah di tahun 2027 nantinya kita akan coba sampaikan kepada pimpinan Kejaksaan Tinggi Aceh bahwa ini menjadi perhatian khusus bagi kita untuk Kota Sebelu Salam karena masuk ke dalam peringkat ketiga kabupaten kota. Jadi mohon kiranya nanti beberapa stakeholder lainnya saling membantu bersinergi dalam pelaksanaan untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Kota Sebelu Salam. Nah, untuk gerakan pangan sendiri ini merupakan bagian dari kita mensupport program Astacita Presiden Prabowo Subianto ya, untuk menyiapkan swadaya pangan untuk di Kabupaten Kota Sebelu Salam.
5: Para peserta penerima bantuan stunting dan ibu hamil secara khusus didatangkan dari berbagai wilayah. Di antaranya Desa Penanggalan Barat, Sebelu Salam Selatan, Desa Leoram, hingga Desa Kampung Baru. Penyelenggaraan gerakan pangan murah tersebut dirancang untuk menjaga daya beli warga. Sementara intervensi gizi diberikan secara spesifik demi memastikan tumbuh kembang anak di Sebelu Salam tetap optimal. Demikian, Juprianto melaporkan.
4: Berita terakhir pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh perkuat kolaborasi pengelolaan sampah berkelanjutan bersama Kami Kita Community Center. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
7: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal meninjau langsung sirkulasi pengolahan limbah di Kami Kita Community Center Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam. Peninjauan mulai dari penggilingan manual, produksi kompos dari limbah rumah tangga, pengolahan tutup botol plastik menjadi gantungan kunci, tutup gelas hingga kursi. Limbah serabut kelapa juga diolah menjadi koko fiber untuk tanaman. Wali Kota juga mengajak masyarakat untuk mengurangi sampah demi

0: ini menjaga kelestarian kota dan kesehatan lingkungan. Pihaknya berharap kolaborasi dengan teknologi tepat guna terus terbangun, sehingga pemerintah dapat memberikan dukungan lebih lanjut.
1: Ini kaca yang sudah diolah, tapi dia juga nggak tajam. Dan ini juga bisa digunakan untuk akuarium, untuk pot, dan juga untuk ketahanan bencana. Jadi kalau misalnya ada bencana banjir, kalau dipakein ini, dia bisa menyerap air.
0: Konsultan daur ulang Space to Grow Development Kamikita Community Center, Amber Desis, menyampaikan pihaknya fokus pada gerakan lingkungan hidup, edukasi masyarakat, dan pengelolaan sampah berkelanjutan. Program utama adalah sistem barter Sampahmu Rezekiku, yang mengajak warga menukar botol plastik dan sampah daur ulang dengan kompos, media tanam, atau bibit tanaman.
2: Untuk pemulihan tanah dan carbon credit. Kalau dimasak benar, oke, okay, kalau cium, bau asap, tidak. Enggak rasa asap.
3: Bisa dimakan.
1: Ya, dia sama kayak
2: bori. Tidak ada bau atau lagi. Ini enggak bisa pakai untuk masak karena tidak ada bau atau lagi. Ini carbon murni.
0: Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat kolaborasi dengan komunitas dan pelaku usaha untuk mewujudkan Banda Aceh yang bersih dan berdaya. Dari Banda Aceh, TC Media Putri melaporkan.
4: Demikian Warta Makuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian Warta Makuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Ya Warilan, demikian Ban Sageta simak Warta Mukuta Alam Bungohnya sajian prosa RRI Banda Aceh. Dan suasana bungoh yang redo, kan cuma redo tapi kayak itu hujan ya. Mudah-mudahan sehat sabi ban mandum dan cedera-cedera ketanya yang mbak dalam musibah anak bufa.

0: Yo!
1: Cut! Bahan!
0: Hana jadeh kamu kawin kah doh, Yung? Beselo, udip kon etno, inong konsidro. Jak tam lagu gak? Ya.